Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, perintah serga baka orang siku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawa berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita mengak patut gawa dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya ia ke pasar baru pukul 12 ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nya semak pukul 5 lemainya ia ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuya nanya sidak, nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Ku sidak nyawut, nadai orang ngambil kami berkuli. Kaya biaku ngesedak, nanti pihak alai kita gawa dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kaya kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sedak. Belabuh hari sedak terdudi datai, danyak baru mayar sedak terdulu. Sedak terbelabuh gawa pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikut-sikut. Nyalai lebuah sidak ti dulu belabuah gawa terima, sidak ngumbai diri boleh besai lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuah mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak ti dulu itu seminok gawa sejam aja. Lu kami gawa apa sehari ngelaban panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebakau ngau gaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ngeri sidak. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak terdudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngeri nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang tiga aku, ngau duit aku mpu. Kati ndak bergedi ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak ti dudi dekat nyadi dulu, lau sidak ti dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakup berkurung tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah mayon musim ngetau buah anggur di mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansaunya. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak gaji terdekat ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang mayuh minyak. Minimum wage kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itung ndak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekenya, diri buat market anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedak gawa. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli tu guna ke pengawa. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisip diri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawa, nama utai kena sedak beli pemakai ke sedak sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sedak tidur di berunding kaya. Asal besi pengawa, ngau sebarang gaji. Sedak udah lantang. Lalu bala kuli di tu,
ia nyak bala kelas orang pekerja ti pemadu ia baruah, maya nyak menyak. Tak dekumai baruah hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti hari sempama tu cukup berserti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah piok, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengarap Kristian ti benar. Ketrubah, ngelak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya, ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung, ketegal sidak ti dulu, teka terubah, nitih ke Jesus. Kebuah pihak, laban pemua Jesus, semua murid ya, bayak penitih tumu, tau kenitih dudi, ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu jadi orang Kristian, tak laban kelama udah bersemiang bergereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu hari nya kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat nguasa bala pederi tak pastor tiga wak dia. Penglama nuan udah bersembiang, dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu, ngajar bala orang judah. Sida orang judah, nemu diri orang tu dah dipilih halatala, the chosen people. Tangko Jesus, tu dah tahu ngasuh sida sumung. Lalu merenang rendah orang bukai, tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi ba eklesia ti baru da tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang juda ndak ngasuh merenyang rendah orang bukai ti samon bia Allah Taala serta de kredo ke yo. Nyalai da tu menyadi kumai kita berarti ke ajar Jesus ngakai kita Kristian kemaya itu. Ngenak leka jaku sempama tu. Ketrubah ya, kita yang mendak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita yang mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita, lalu ngurudian kita nadai kurang ribala terdulu nitiah ke ya. Semua derundian Allah Ta'ala berga magang, nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia, Jesus sudah merik nyawa diri mati atas kayu regang. Tang sepama tu megak, tau nunjuk ke gaya ratala, ngelalu ke kita itu pulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerunya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita, ngau baso, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita mendak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita ningau pasal bala kuli tidakak serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang tidakak ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang ngawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang tiba-tiba kebunnya. Tusah mendak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lebah kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita mendak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya meri gaji ngagai bala kuliah. Lalu berjalaya timri gaji, kita mendak pemesai pengasih orang timpu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari, menyikit parah ke dulu itu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Ntia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji.
Nak milih penglawan sedak gawak. Sedak

Dia kena nolong eklesia, lalu kena nolong mensia megak terpedak sebaka bermualah talak. Tu megak sebaka dengan pemerik kita sualah talak. Alah talak tak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemerik kita tang gaya hati kita di ngereja ngau hati kita di merik. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen lalu merik semuanya. Alah talo muji pemesai pemberi nembiak temberi 50 sennya lebih harya temberi 1000 ari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen meri ari penyuntuk ya. Pengawak ngah pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talo. Hutai tidak keberat kalah talo ianya spirit keraputi ya. Kita tinggerja ngah kita temberi. Ianya hati ngah tuju kita. Sempama tu megak ngajar pesan pemberi ari lah talo. Tiap duduk ari pengasih toko grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada siku kita patut nerima ya. Tang Allah Ta'ala udah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau hadiah tang cuma pengasih ari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai balap ninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagailah talo tip tarong ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih. Ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh silap nemu lu merti ku utai terpatut gagak sidak. Lu beri kesidak berkat ngau kuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

Tebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai nurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua kutunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ba peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kena ujung ke segmen penggerak pagi kita ke Sarito kita dekat Ninga ke program Tungkat Semangat Bukalangga Pastor German Ujang Udah Terlegit dan sebenarnya kita Ninga ke Isnanala belagu merindang kita Jalai Penghidup Jalai Pengerindu Tua.

Shalom, lalu selamat bertemu baru bala kita buat program Tungkat Semangat. Sari tok ke ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak Bob Jeremiah 30 ayat ke-17 ngagai 20 nyak baca kita. Lalu ayat ke-17 nyebut utai munyi itu. Tak sebedau aku maca tu bala peninggal mana kita bersampi dulu. Lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami buat program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berlimpah dikenatai ke hari nuan siku ajak. Nuan Tuhan tik badas, lalu pemadas nuan ukes minat disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih ya, berkat tiap ikut kami, ngau berkat tidak dari nuan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke-17 nyebut menyitu bala peninggal, aku dekat ngasuh kita suman baru. Aku dekat ngerai ketelih kita. Aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menyadik dalam Tuhan. Tuhan kita ukai semina pengagak serta pengelepas. Tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi. Ya orang Israel bak mayanya sidak ya terlihat, sidak ada perisa, sidak ada kemedias. Lalu sidak ya dibuai hari menua, sidak empuk tegal dosa. Tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal kepenusah sidaknya, bah namarti jakuknya menyadik dalam Tuhan. Tuhan ngubah pemerinsa ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyai ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya. Ya nak berubah, ya sebakal kemari, saritu ngau belamaya. Ya ngerja utai tik mana, keduluk kelia, dia tuk ngau kebelama-lamaya. Ya nak berubah. Bak look 1 ayat ke-37 nyebut tu, nadai utai ti nak ulih dikerja Allah Ta'ala. Baharti jakuknya, tiap semaya leka jakuk Tuhan dekat dikamat kaya, leka jakuk ya nak ngelebu kita. So 4 itik dekat disebut aku dituk bala peninga. Nombor 1, Tuhan nyadi ke penyuman. Bak ayat ke-17 tadi au, aku dekat ngasuh kita suman, aku dekat ngerai ke penyakit kita, aku Tuhan udah berjakuk. Nah, bak bob Jeremiah tu berjakuk pasal semaya Allah Ta'ala. Semaya yang detik dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat Allah Ta'ala nak kalak bola. Dini kita medaknya bak Titus 1 ayat ke-2. Pengarap ngau penemu ti berduduk bak pengadang ke penghidup ti meruan belamaya, ti udah disemaya kalah tala, Allah Ta'ala enda kalak bula. Kenyau hari sebedau penumbuh dunia, erti jakuk tu bala peninga, Tuhan dekat ngamat ke semua semayanya. Tuhan nak mungkil ke semayanya, ya nak mungkil ke semayanya sekali-kali. Nama utai ti semaya kaya nyak mah utai ti nyadi. Kita jakuk Tuhan madah kita semina, ya datai ngagaya ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya, lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So nama arti jakuk itu, Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga, Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita ti sakit. Tuhan udah ngerai ke emosi, ya, ngau hati tik sakit. Amin. Ya, mayuh orang ketegal, mayuh penusah, ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi lalunya tik. Ya, ngasuh sidak ya nyau hati dia nyau kai main penusah. Tang datai ngagai Tuhan. Tuhan kita ya dikumai kita, meri kita shalom, meri kita pemai, meri pengelantang. Amin. Lalu pihak megak nama tekat geraya, nanti kita putus kaul ngau pengandiri ya, ngau kaul putus kaul ngau Allah talapan datai ngagaya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih, ngasuh kaul ti putus, dia tu dijantil ke baru, di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini, erti penyakit tu
ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala no jauh hari ya, lalu kaget ngemerat ku te bukai menjadi dalam Tuhan ingat lebuh maya kita terkelincil bak dunia tu datanya ke Tuhan. Tuhan tau dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita. Lalu ngemaik kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak maka orang ti putus asa kegagalan. Ya ekonomi bak ruang bilik nyak tusah ingat menyadik dalam Tuhan. Tuhan oleh mantuk kita, oleh ngemetul, oleh ngelurus, ya oleh ngemanah ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai terpatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun janduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan udah ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminat datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja aja datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati, lalu malut terlihat sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat ke-26 megak menyebut tu. Aku tu Tuhan tik ngerai ke kita. Nah, tu semaya jakut Tuhan tau. Amin. So, awak ke kita itu datai dengan gaya ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya. Ada gaya ngerai kenuan tekalamnya atau ke bermaya bukai. Amin. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, ngerai ianya bak jari Tuhan. Namun, kita kena pelajar kita di tuk bala peringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua bala peringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduknya baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai ti menyitu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Indah bak jaku English madah 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bak dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udo ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyari dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali dak ku nyebut datai ngagai yang ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia jakuk Tuhan dituk bersemaya dekat merik pulai baru nama utai itu dah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ku dah lenyau. Nama utainya ianya menua ti rusak, Tuhan dekat ngemana ke baru. Ya ruang bilik ti pecah, Tuhan dekat berjantil ke baru. Amin. So pengagau ti udah lenyau, lepas kita pulai ngagai Tuhan, Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya anda ngasuhati kita tusah belama, Tuhan meri kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak, ya dia tu dekat diberkat udah Tuhan, lepas bangsa nyak datang ngagai Tuhan, ngaku pengelemi, ngaku penyalah, ya lalu ngemaruah ngensuruak ke diri ngagai Tuhan, ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan tik gelap, dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik tik rusak, dia tu di kemanakah? Amin. So nama titik selalu merusak ekonomi ruang bilik. Lebuah maya kita titik nak nemu ngatur duit ringgit kita atau kengerja utai titik nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngagai Tuhan, Tuhan nemu ya nego hati kita. Lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita titik bingkuk ngemana ke ulah kita. Ya titik dulu subak nuju ngagai pengerosak tang dia tu Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru lalu dia. Lalu mulai ke ekonomi kita ingau mana bak ruang bilik. Dengar balap dengar. Tuhan ukai seminak dekat muai pemedias kita. Tangia dekat merik pulai baru semua utai ti udah lenyau. Indah reta tenggira kita. So nama utai kita pelajar kita di tuk balap dengar. Nadai utai ti nak ulih dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau. Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngagaya ngau pengharap. Bak bookmark Mark Injil Mark 11 ayat 24 madah entik kita Arab
semua utai ulih magang sutuk jakuk Tuhan. Entik nuan harap semua utai ulih magang. Tang anang nguji Allah Ta'ala. Amin. So anang sekali-kali nguji Allah Ta'ala. Datai ngau insuru. Datai ngau atitik baru. Ya. Lalu amengkang Arab. Arab kaya. Nyak lai datai ngagai puan ke nombor tiga tu. Bebayak ngau Allah Ta'ala. Laban nyak mautai kerinduk Tuhan. Ya nyak kita itu pulai baru ngagai ya. Pulai datai semak ngagai Tuhan. Lalu ia dekat datai semak ngagai nuan. Ia mengkang ngetuak pintu wati nuan. Lebuah nuan muka pintu wati. Ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan. Penginian hati Tuhan dekat ke kawal kita yang majak semak sesemak ngau ya. Entik kawal kita yang udah jauh ngejangari Tuhan. Datai ngagai ya. Bak Jeremiah 30 ya ayat 21 ngagai 22 simpul ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku. Lalu aku nyadi ke anemia Allah Ta'ala. Atau aku macamnya baru. Ya nuan dekat nyadi ke anemia aku. Lalu aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan pihak ku jakuk Tuhan. Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita. Ya lalu kita itu nyadi ke anak ya. Nyadi ke nemiak ya. Lalu kawal kita nyak baka apai ngu anak. Tuhan yang nyadi ke apai kita. Amin. Kita itu nyadi ke anak ya. Lalu apai ti berkeni ti nak ngemata ke anak. Okey. Apatah lagi Allah Ta'ala kita. Mengkang ibu. Mengkang ambil berat tentang penghidup kita. Dengar tu wala menyadi dalam Tuhan. Kerja jiah tau ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawal ngau Tuhan. Bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar. Ya laban ti kita jauh hari Tuhan kita itu nyadi mangsa dunia tu, nyadi mangsa penglemik kita empu. Ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke puan pengerai pengerai kita. Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita. Kawal kita ngau Allah Ta'ala. Bak 2 Korin 5 ayat ke 19 nyebut. Dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbaik ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak. Lalu ngasuh kami nusui pesan pemayatnya. Seperti ke rekan Jakub bak 2 Korin dituk bala peninga. Kristus ya mai kita berbaik. Kristus nyak Jesus. Ya. Ngemai kita berbaik ngau Allah Ta'ala. Ngemai kita berbaik ngau Tuhan. Ya nak ngituang penyalah kita, ya nak ngituang nama utai ke pengelemik kita, ya lalu utai kereka ya inyak kita datai ngagai ya. Lalu lekai Yakut Tuhan dituk megak madah, pesan tik bakatuk tik patut dipadah ke kita ngagai orang, ditusui kita ngagai orang. Ya pesan nama, pesan pemayak ngau Allah Ta'ala. Ya reconciliation, kita berbayak ngau Tuhan. Nama kita kena pelajar kita itu pengerai datai lebuah kita bisik kawul ngau Tuhan nengah Jesus Kristus. Tuhan Jesus dekat ke semua orang berbayak ngau Allah Ta'ala. Yang ngasuh kita nusui pesan pemayak tu. Lalu ke penudian nal bala peringau datai semak ngagaya. Pengasih Tuhan amat besar. Ya ampu ngangau ke kita. Bah nama erti ke Jakub ba dituk bala peninga. Erti Jakub dituk. Awak ke kita pendiang kita lansi agi. Awak ke kita jampat lancat agi ninga Jakub ya. Ya anda ngasuh pendiang kita nyak tulai. Anda ngasuh kita te baka ke diansak ke belama datang ngagai ya. Anang awak ke kita jampat ninga Jakub ya. Anang sekali kakang ya terima mah pengamatnya. Anda ngasuh bunyi dunia tu tik mempal, tik nyarut ke runi yang ya, mempal runi yang kita anang. Episod 1 ayat ke-18 Rasul Paul nyebut utai bunyi itu. Apai awak ke mata hati sidak terbuka. Bah namar ti jakut sampai Paul itu. Ianya awak ke kita terpedak ke pengaman. Awak ke mata hati kita mengkang terbuka. Medak pemana, medak pengasih Allah Ta'ala ti pemaduk ya besai. Jeremiah 30 ayat ke-21 nyebut utai bunyi itu bala peninga. Tuhan pu dekat mai anemia ya datai semak ngagaya. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita, seruran ngangau ke kita, ngasuh kita datai ngagaya. Ati apai, ati ti penuh pengerindu. Jeremiah 31 ayat ketiga nyebut, aku
pegari di mua sida ari jawa kita orang Israel. Aku endang seruran rindu ke kita. Nyak kebuah aku seruran ngayan ke pengrindu. Aku tik meruan belamanya ngagai kita. Perhati kelekan jakut itu. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita. Allah Ta'ala seruran ngayan ke pengrindu yang ngagai kita. Ya, ngambil ke kita datai ngagai ya. Indah bak Bub Luk 15 ayat ke 11 ngagai 32. Tu ianya gamal ati apai tik pemadu ya besai. Anak jakut pasal anak yang tersesat. Ya, anak yang tersesat tu, ya mengkang rindu, ya mengkang nganti ke penatai anak yang tu. Ya, tajak anak yang nyak, ya udah muai semua duit ringgit, ya reta tenggira ti udah dipinta, ya riapai wasiat terpinta riapai tang apai nak peduli ke pengawak yang nyak, ya ti penuh ngau dosanya, tang lebuh yang datai ngagi apai, pengerindu apai ngelamun semua dosa, ngampun semua penyalah ianya, lalu ya dia ya dekat dipulai ke baru, pengasih hapai dia sai ke ya baru. Ya, menjadi dalam Tuhan, pengerai datai dengan nama, kita pulai baru ngagai Tuhan. Amin. Pengerai datai dengan nama, dengan hati kita itik terbuka ngagai Tuhan. Pengerai datai dengan nama, lebih kita muka mulut kita ngaku, ngaku Jesus nyak mah Tuhan, Arab kaya nyak mah anak Allah Ta'ala. Lalu pengerai kita datai begini, lebih kita pulai ngagai pengerindu ayati keterubah. Datai ngagai Tuhan. So message pagi sarito ngagai tugas mengat pagi sarito berjakup ke pasal awak kita datai ngagai Tuhan. Lalu pengarap nyadi kekunci pengerai datai. Amen. So sebedau kenyurut ke dalam pu, aku nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke pemanah nuan, ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Terima kasih ke jakut nuan, ti besmaya ke pengerai datai ngagai penghidup kami, berkat datai ngagai penghidup kami, lalu utai tik badas, penghidup tik berlimpah di semaya kenuan, sampai aku ngagai semua bala peninga di tu Tuhan, awak kenuan ngelawak tiap ikut sidak ya. Sidak ya oke okay, seminak ninga, lalu nerima penemu wajak, tang semua sidak ya, lebuah Yakub tuk datai, nyak tik nyungkak ke pengarap sidak ya, lalu nyerah ke penghidup, lalu dia sidak ngasai ke pengerai ti pemadu ya, ti udah desmaya ke Tuhan, ngagai tiap ikut orang ti Arab, berkat tiap ikut semua bala kami, ngau berkat ti melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus kami dalam sampi. Amen. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: untuk teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long they were concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah. Dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah. Di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keberkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
7: Doa mohon kesabaran

0: 105 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria, salam manis, salam hujung minggu. Dan selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua. Pagi tok yang sedang mengikuti siaran kami. Semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk edisi hari tok Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya bersama kami hari itu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari itu kelak. Jadi apapun sekira di sini juga kita orang berada, sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan hati yang tenang dan sama-sama kita nikmati hari ini dengan penuh kesyukuran. Kita mendoakan agar semuanya sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah walau di mana juga anda berada. Pagi tok yang si bekerja, selamat beristirahat. Kita ucapkan hujung minggu tok bukan sekadar untuk berehat tapi masa untuk cas balik tenaga agar kembali lebih bertenaga apabila bekerja pada esok hari, yang bekerja esok hari. Dan apapun mana yang sedang bersantai, selamat bersantai bersama keluarga juga pagi tu. Manfaatkan waktu kebersamaan anda bersama keluarga tersayang. Bukan selalu ada masa untuk diluangkan bersama keluarga tercinta. Jadi manfaatkan waktu kelapangan anda dengan masa untuk bersama keluarga. Mana yang bekerja, mana yang sibuk bertugas, apapun semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan, pekerjaan. Pagi tok semoga setiap langkah dipermudahkan dan semoga setiap perancangan juga berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah cuaca cerah di sekitar pusat bandar Bintulu, namun kita masih lagi dilanda jerebu kembali lagi, belum pulih sepenuhnya. Dan untuk hari itu setakat jam 8 pagi tadi kita dipahamkan Bintulu masih berada pada tahap yang tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Jadi apapun sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko. Dan pagi tok mana yang sedang bersarapan, selamat ngopi. Kita ucapkan selamat bersarapan pagi. Sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Banyak-banyakkan minum air kosong. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jadi seperti biasa pagi tok menerusi siaran Radio Bintulu FM, pastinya kita orang akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai pagi tok. Dan macam biasa, mana yang menginginkan lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, kita mengalu-alukan anda untuk layangkan komen-komen judul lagu permintaan. Salam hujung minggu anda nak tunjukkan salam kepada sesiapa juga, boleh kongsikan terus bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi apapun, tak kira di sini juga kita orang berada, selamat berhujung minggu, selamat mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: MHz.
1: Ya, menerusi Radio Bintula FM 97.5 MHz frekuensi. Kami yang dapat anda ikuti hari itu untuk edisi Ahad 20 September 2026. Ha, pastinya anda sedang mengikuti Radio Malaysia Bintulu FM. Dan seperti biasa, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca pagi itu bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Arma.
2: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Ya.
1: Baiklah Puan Arma, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Arma.
2: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, cuaca berjerebu. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Kadang laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk pagi ni.
1: Baiklah, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama kembali.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
4: Ya, jap. Itu lah kan. Best.

Ya, salam hujung minggu dan selamat mendengarkan siaran Radio Bintul FM. Menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pagi ini kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa bersyukur setiap apa jua nikmat kurnia rezekinya, sentiasa menghargai setiap detik, menghargai orang-orang yang sekeliling, dan sentiasa berusaha, sentiasa berdoa agar apa jua yang kita impikan, apa jua yang kita hajatkan, termakbul. Jangan sesekali pernah berputus asa. Dan pagi ini semoga semuanya dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keceriaan. Walau di mana jiwa anda berada pagi itu, semoga ceria-ceria sentiasa, bahagia-bahagia selalu. Mana yang dilanda masalah, dugaan, kita mendoakan agar semuanya sentiasa diberikan ketabahan, mengharungi apa jua dugaan, rintangan dalam kehidupan ini. Jadi yang penat, berehatlah seketika. Yang sedang berusaha, jangan sesekali berputus asa. Dan kita mendoakan semoga segala apa jua urusan anda, setiap langkah hari itu dipermudahkan segalanya. Sambil anda sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar, sambil kita orang mendengarkan Radio Bintul FM, yang pastinya menemani pagi kita orang dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai pagi tok 3 jam ini, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan dari Bintulu Sukazana nak kongsikan, cuaca cerah namun masih berjerebu, dan kita dipahamkan yang mana bacaan IPU tidak sihat di 5 negeri termasuk Sarawak, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS. APIM Sarawak mencatat bacaan tertinggi menerusi stesen Ibu Pejabat Polis Daerah Serian, iaitu bacaan IPU 182, diikuti Semarahan 168, Kuching 167 dan juga Seri Aman 164, dan seterusnya juga turut merekodkan bacaan tidak sihat di Sarawak, juga di Bintulu dan Sibu masing-masing dengan bacaan IPU 153 serta Serike 123. Dan kita dipahamkan juga Johor juga mencatatkan bacaan tidak sihat di 6 stesen, iaitu di Larkin, Pasir Gudang, Batu Pahat, Segamat, Tangkak dan Kota Tinggi, dan seterusnya di Negeri 9 nilai merekodkan bacaan IPU 154 manakala Seremban 121, sementara Selangor mencatat kan 153, dan di Shah Alam juga dan 127 di Johan Setia. Jadi itu satu info yang kita nak kongsikan mengenai bacaan IPU tidak sihat di 5 negeri termasuk di Putrajaya, Kuala Lumpur, Sarawak dan juga di Johor dan juga di Negeri 9. Jadi sekarang ni jerebu masih belum pulih sepenuhnya. Apapun, sama-sama kita terus kekal berjaga-jaga, terus amalkan langkah-langkah perlindungan diri untuk melindungi diri anda, melindungi keluarga anda daripada segala perkara-perkara, musibah-musibah, penyakit-penyakit yang tidak kita ingini, terutamanya mereka yang golongan berisiko tinggi. Siapa? Iaitu warga emas, golongan kanak-kanak dan juga mereka yang ada masalah sesak pernafasan. Jadi semoga semuanya sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Baik, 9.42 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa menerusi Radio Bintul FM di jam yang kedua kelak, tepat 10 pagi tu kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Di jam yang kedua kita juga ada segmen Halu, gabungan 3 stesen antara stesen Miri FM, Bintul FM dan Limbang FM, pastinya untuk perkongsian salam-salam pendengar dan juga info aktiviti yang kita akan bawakan juga bersama. Dan di jam yang
ketiga kita juga ada Rentak Nostalgia dengan pelbagai rancangan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan nostalgia pendengar. Dan kita juga mengalu-alukan komen-komen pendengar setia kita, mana yang nak titipkan salam pagi tu, nak tujukan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan yang jauh, yang dekat, siapa boleh juga kongsikan salam-salam kita orang. Kongsikan terus bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Mana yang nak minta lagu kesukaannya juga diputarkan terus di Radio Bintulu FM, layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman dan sentiasa bersemangat dalam melaksanakan apa juga agenda urusan, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki. Yang sedang beristirahat, teruskan masa anda untuk beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan akar, biar betul.

0: program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah. Yes, ada parking. Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
3: Mana yang sedang bersarapan, selamat ngopi kita ucapkan. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, pagi tu tentu ramai yang asyik bekerja, ambil peluang nak pergi membeli barangan keperluan rumah ataupun nak bawa anak-anak keluar berjalan-jalan, nangga jalan raya. Jadi apapun, berhati-hati selalu, memandulah dengan berhemah dan sentiasa pastikan anda memakai tali pinggang dan seterusnya. Pastikan anda sentiasa fokus apabila memandu, jangan bermain telefon bimbit dan sentiasa awasi jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan anda. Dan mana yang perjalanan jauh yang rasa mengantuk, dapatkan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan anda. Dan ataupun kita orang juga boleh tukar dengan orang lain menggantikan anda untuk memandu. Jadi apapun, semoga semuanya dipermudahkan perjalanan kita orang dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini, sambil kita orang memandu, sambil kita orang layan, mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, menemani kita orang sampai jam 12:30 hari tok kelak. Dan apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita juga yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Selamat pagi kita ucapkan kepada Andrew Ibi. Katanya cuaca baik, cerah pagi ni di Tatau. Terima kasih rakan kita dari Tatau sudi berkongsikan cuaca baik, cerah katanya di Tatau. Kita juga ada Niklos Tires, selamat pagi juga. Dublin Kebaja katanya good morning DJ, selamat pagi juga. Kita juga ada Ujoh Caung, selamat pagi katanya semoga sehat walafiat. Senyum-senyumlah selalu. Cuaca cerah juga di Sebauh pagi ni. Happy County DJ. Terima kasih Ujoh Caung. Dan kita juga ada di Asan. Layan katanya pagi ni menerusi 97.5 MHz. Dan juga layan live Facebook RTM Bintulu. Apapun, selamat pagi katanya kepada semua yang sedang mendengarkan radio Bintulu FM daripada di Asan. Terima kasih. Baik, satu informasi kita nak kongsikan, yang mana orang ramai di Betong yang berada di sekitar berdekatan bahagian Betong dijemput datang bagi memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Betong siri ketujuh yang akan diadakan bermula 25 September hingga 27 September yang akan diadakan bertempat di Kompleks Sukan Betong. Dan apa yang menariknya, sempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Betong, dijangka menarik sekurang-kurangnya 7,000 pengunjung dengan 48 agensi yang menyediakan 158 jenis perkhidmatan kepada masyarakat. Adanya perkhidmatan kaunter bayaran, kaunter pentadbiran, kluster kesihatan, kluster keusahawanan, kluster digital dan inovasi dan lain-lain. Dan seterusnya juga adanya jualan usahawan, adanya malam budaya Sarawak pada 25 September diikuti konsert rakyat pada 26 September dan terus diadakan fun run sejauh 5 km pada 27 September. Kita dipahamkan juga antara artis yang dijadual akan tampil membuat persembahan, Mawat, Lucy M, Baby Shima, Bob Yusuf dan juga artis-artis lain. Dan dipahamkan juga Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga dijadual hadir sebagai tetamu kehormat bagi menyempurnakan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Betong pada 26 September ini. Dan apa yang menariknya juga, pengunjung program Sarawak Ku Sayang di Betong juga berpeluang memenangi lebih 100 hadiah menerusi e-peraduan yang disediakan sepanjang program berlangsung bermula 25 hingga 27 September ini nanti. Itu antara satu informasi kita nak wawarkan mengenai program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Betong yang akan di diadakan bermula 25 September hingga 27 September bertempat di Kompleks Sukan Betong. Banyak lagi informasi lain kelak juga Zana akan kongsikan. Baik, tepat jam 10 pagi atau kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua bersama rakan penyampai Zana dari Miri FM dan juga Limbang FM, pastinya menerusi segmen Halu. Baik, dengarkan Zaitun Samion, Menadah Impian.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabi dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini,

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja di hujung minggu. Mungkin ada yang bekerja walaupun belum gaji, tapi apapun, teruskan semangat bekerja anda. InsyaAllah tak lama lagi gaji kan. Okay, jadi kita di jam yang kedua ini, seperti biasa, setiap hari Ahad kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Halo, kita nak menyapain dulu di Bintulu FM dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. S1.
0: Selamat pagi. Z to the A, to the N, to the A. Zana di sana. Ya, apa Zana, khabar Zana?
1: Rito. Alhamdulillah, Zana sehat. Namun cuaca di Bintulu atau S1, cuaca cerah tapi jerebu kembali lagi. Di Bintulu. Masih lagi jerebu tu.
0: Masih lagi jerebu. Alhamdulillah. Macam di Miri, saya dah jual jerebu. Tapi alhamdulillah masih lagi ada hujan-hujannya. Masih je ada panas-panasnya. Namun yang bercampur aduk.
1: Eswan, apa khabar Eswan?
0: Alhamdulillah sehat, Zana.
1: Alhamdulillah. Pagi-pagi dah cerita pasal gaji.
0: Si, sebab ada pendengar kita yang ada. Bila nak ngaji, hitung hari sebenarnya.
1: Bersabarlah.
0: Ya, bertabahlah. Jadi Zana, kita nak menyapa rakan kita lagi seorang di Limbang FM. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum Eswan dan Zana.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar En? Apa khabar Biskita?
2: Sehat hari tu.
1: Hari tu tema Black Mamba hari tu.
0: Semua hitam hari tu.
2: Macam janji hari tu.
0: Ambai. Apa mimpi kita malam tadi?
2: Mentang-mentang lah menghitung hari, kata Eswan dek.
1: Si, bukan apa Eswan En. Nangga beg duit kan gelap aja.
0: Yalah, bila buka je beg duit nak keluar kupu-kupu-kupu-kupunya keluar. Berterbangan kupu-kupu.
2: Berterbangan kupu-kupu. Betul.
0: Okey, jadi En dan juga Zana, sebelum kita sebelum kita nak menyapa rakan kita yang lain, mungkin ada sidaknya mau menyapa kita melalui panggilan ataupun sidaknya hantarkan salam di media sosial kita, melalui WhatsApp kah, melalui Facebook kita kah. Jadi kita nak hiburkan sidaknya dulu dengan lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. Okey, boleh? Kita terus layan.
2: Okey, silakan.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okay, halo, halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dompet dah menipis, aku suka. Baiklah, apa nama PSA tu bila tengah-tengah bulan tu cetok dah. Ngenang diri pun. Enak apa kau bukan main en sengih-sengih en mentang-mentang ada speedboat dekat sini nak banyak program di Limbang nak en.
2: Yalah, banyak program di Limbang tu S1.
1: Meriah sekali je saya nangga speedboat ya. Semadi flight kami dua sana hari ada delay. Munsik memang kami dua pergi.
3: Benar ya Iswan. Benar.
1: Okey, sebentar kita menunggu pemanggil kita En dan Zana. Jadi mungkin sidaknya kini tengah busy, ada yang baru bangun tidur. Maklumlah hujung minggu belum ada lagi ada pemanggil di talian. Jadi kita nak bacakan salam daripada Di Asan tok katanya. Assalamualaikum DJ Alayan je halu pagi ni. Tiga stesen Amiri FM, RTMB Tulu dan juga Limbang FM nak dengar lagu Orang Putih katanya. Mun ada khas buat semua. Thank you layan 10 hingga 11 pagi ni layan menerusi 97.5 FM katanya. Iyalah antara satu salam yang ditinggalkan di ruang komen. Jadi kita nak angkat pemanggil kita dulu Enda Zana. Boleh?
3: Teruskan S1.
1: Ai. Baik. Alu silakan. Tutup. Alu tutupnya. Alu jadinya call. Jadi mungkin lepas tu nya akan cuba lagi. Kena rasa macam berduit-duit rasa. Okey, jadi sebelum mungkin kita nak trailer dulu. Cuba. Okey. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam Borneo Utara, ketika session di JN, DJ Zana, DJ S1 juga. Nanti ada nunggu. Kau hari mari. Ada kita ada ngangkat. Kami putus. Taliannya sibuk gagau DJ. Nau malum lah. Orang tengah banyak undangan tu. Banyak pasien tu. ada kami call kita. Putus talian dapat itu disambung. Putus kasih sayang Tuhan saja yang tahu.
1: Aspia, buka main lagi. Panjang pantun Aspia.
4: Alhamdulillah. Orang sibuk tu. Sinuli
1: kami. Kau. Apa di busy Aspia? Seperti apa di busynya?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putus sudah. Kami ada lagu. Kalau kita sih tahu kami nyanyikan Adang Dut Reggae.
3: Dengar. Teruskan.
2: Okey, silakan.
4: DJ Zana, DJ.
3: Ya, teruskan.
1: Sabar
2: tu nak dengar.
4: Semua ketiga benda dalam putaran. YFM 2 FM dangdut reggae dangdut reggae
1: hebat
4: tak buat badan bergoyang
1: asyik
2: amboi
4: menari sambil berdangdut dangdut reggae zaman sekarang janganlah malu rasa segan. Ikutlah rentak, kaki gerakkanlah badan.
1: Asyik.
4: Rentak
3: sampai pagi.
4: Goyang pinggul, digoyang. yang
3: sampai malam. Sampai malam.
4: Sampai
2: subuh. Goyang.
4: Tiga
2: goyang.
4: Kalau ada yang ajak kakak anda Sofia tekan nok macam mentor lampu ya. Apa kita minta lagu dangdut Azalea Hamid semua ada. Semuanya bebas kelak terlayap kilak kita singgah kedah. Dalam masa sekarang semuanya bebas tekan aja nok macam mentor lampu. Semua lagu apa lagu-lagu semua ada. Bebas lagu ya kan.
1: Iyalah teh.
4: DJ yang bertugas DJ SWA semua DJ YFN DJN DJ Zana. Kami ada pantun.
1: Pantun lagi. Bah boleh.
2: Okey, silakan.
4: Kalau aku tahu pria pahit. Seumur hidup ku kenang juga. Kalau ku tahu budimu baik, seumur hidup ku kenang juga.
1: Kenang Zana sahut.
4: Safiah menghiburkan semua sama terhibur. DJN, DJ Ivan ada and anak cuti.
3: S1
2: hari ini gagau ya.
4: S1 and cuti.
2: Gagau yang melihat pesta.
3: DJ S1
2: hari ini gagau ya melihat pesta.
4: Awak dapat ramai anak buah kita nak. Ramai kan? Apa teh? Digata kan? Ramai.
2: Digata Limbang.
4: Kelimbang ada sekarang selalu sudah kelimbang ada kadang-kadang ada kelimbang juga balik kelimbang juga DJN DJ Zana buat DJ yang bertugas selama menjalankan tugas segala dipermudahkan semua DJ di TSN dalam hujung minggu pada semua DJ DJ Pak Jojo DJ Mall DJ Elwa, DJ Pas, DJ Tia, semua DJ lah. DJ Leo, kami meminta lagu.
1: Lagu apa ya, Sofia?
4: Lagu apa-apa sajalah. Apa bunga-bunga cinta ada?
2: Insya-Allah. Bunga-bunga cinta.
1: Insya-Allah.
4: Macam saya nak sebelah. Tengah buat apa? Bibas tak keluarga. Bibas tak keluarga. Kak Sadah tak keluarga. Kak Nas tak keluarga di Merudi. Awang Basa tak keluarga yang ada di Limbang. Usur selip pada kucing. Itu saja. Bye-bye.
1: Okey, bye-bye.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, bye. Okey, itu dia Sapiah tadi. Penggemar. Peminat entuk sebenarnya.
2: Minggu ni tu entuk kau kah?
1: Bukan, en Limbang. Jangan diseru dan diseru ada lagi berkelip. Aku nak nyuruh Zana tu teh, tapi ada lagi berkelip.
3: Cepat teruskan S1. Sedahal.
2: Teruskan.
1: Padam dah. Sambung-sambung sebenarnya silapnya untuk nak call. Sebenarya
2: lama kita nunggu kali ya, Iswan.
1: Yalah tek lamanya nunggu. Sebab ada pantun, ada lagu. Lepas tu mungkin ada salam lagi. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita nak menyampaikan salam. Okey, kita angkat dulu. Sebelum kita beralih ke bintu dulu. Nak Zana.
2: Teruskan.
1: Halo.
5: Halo.
1: Yang tu saya dah tahu. N silakan N.
3: Halo, selamat pagi.
2: N. N.
5: Dapat kena seru.
3: S1 menyeru teh N.
1: Bukan S1.
2: Nyanyi rindu teh.
1: N menyeru. N menyeru N.
3: Nya tanya-tanya teh Nenda N tu kah?
1: N menyeru N.
5: Ada, me ada dengar tadi. Ini entuk kau.
3: S1 kan menyeru kan N.
1: N menyeru N.
2: N menyeru N.
5: Ya kah. Aduh, si dapatlah me tidur macam tu kena seru aja.
1: Aduh, Zana susahnya mau tidur Zana. Apa ubatnya tu Zana?
2: Zana mau tidur doi tu Zana.
3: Ubatnya minum pelorok kali.
2: Jangan Zana, jangan dipolah ya.
5: Kenapa? Tidak dapat napa? Berdating, kena seru aja.
1: Maklumlah awak tengah bahagia Tok Zana.
3: Oh, tengah dating hujung minggu tu. Awal pagi dating.
5: Jumpa calon.
2: Bestnya.
5: Jumpa calon
1: nak mertua. Oh, untung.
3: Di sini ya, En. Di sini ya, En.
5: S1 tahu.
3: S1 tahu.
1: Ah,
2: S1 tahu. Oh, barasia dengan S1 no.
1: Si tahu, En.
5: Patutlah si tahu tempat En tinggal sekarang. En bukan tinggal dekat Sarawak sekarang.
1: Oh, dekat Thailand nak En?
5: Ada lah dekat Thailand. Kalau dekat Thailand saya dapat En hubungi.
1: Oh, dekat sini lah En?
5: Masa sekarang tu En dekat Johor.
2: Mama, Johor.
5: Tengok mak mertua.
3: Jauh, mak mertua ini Johor.
5: Okay. Jauh.
3: Mm-mm. Jauh nak dia agak pengilan tu kelak En.
5: Tak benar lah yang jauh. Tidak dapat makan nasi minyak.
1: Oh, kalau jemput kami orang En, kena bagi tiket flight sekali En.
5: Ya, dah.
2: Oh.
1: Kalau En daripada Limbang, hanya kena 3 kali flight dia, En. Kalau macam di Bintulu, dekat sikit, En. Bintulu Miri. Kalau macam En dari Limbang, kena 3 kali flight.
2: 3 kali flight.
5: Bahaya. Bahaya JJN-nya.
2: Ay, alu bahaya.
1: Alu bahaya je, badan.
2: Oh.
1: Aduh. En. Okay, En. En, sampaikan salam.
5: Macam tak lah. Macam tu lah DJ. Sebab pilih N ya 3 kali pakai kapal terbang. Jadi Limbang pergi ke Miri, Miri pergi ke Kuala Lumpur. Jadi 3 kali.
1: Betul.
5: Kalau S1 tu hanya sekali terus. Dia nak apa, nak landing lagi. Teruslah direct terus sama Zana. Kalau S1 jangan ya. Dengan Ina susah sikit lah.
1: Sepa boleh je En.
2: Saya ada masalah ya.
5: Ya toh. Apa khabar kita bertiga hari tu?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehatlah.
5: Dapatlah En nak kelakar Sarawak kelak tu.
1: Boleh je kelakar Sarawak.
5: Lalu kelakar KL kelak.
1: Okey, En nak sampaikan salam untuk siapa ni, En?
5: Okey, buat salam ni buat calon mak mertua En. Semoga sehat selalu. Walaupun di mana saja berada, tak lupa juga buat mak En. Hari tu, semoga sehat selalu. Walaupun mak Ennya ada sakit kaki lah sebab jatuh haria. Jadi, En doakan yang terbaik untuk mak. Tidak lupa juga buat bapak En. Tidak lupa juga buat pati En. Semoga sehat selalu. Tidak lupa buat dia bertiga. Tidak lupa juga buat DJ Fas yang balik ke Rito. Semoga hati-hati di perjalanan. Semoga sampai ke tujuan. Boleh minta lagu?
1: Lagu apa ya, En?
5: Lagu yang paling apa yang kata ya, menyentuh hati lah.
3: Menyentuh hati.
5: Lagu tu judulnya Untukmu Ibu.
1: Insyaallah kelak kita akan putarkan Ena.
5: Sebab En rindu sama ibu En, lama tak pulang kan. Jadi rindulah. Okeylah, ya ajalah Cici, takut kelak orang Limbang marah.
1: Okey, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, ianya N daripada Tukau. Jadi kita dah dapat 2 pemanggil. Jadi kita nak beralih kepada Bintulu. Mungkin ada salam daripada Bintulu FM. Silakan Zana.
3: Baik, terima kasih S1. N dari Bintulu. Mana yang nak kongsikan salam, boleh kongsikan salam bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi tu Zana nak kongsikan salam yang Zana terima, datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya, hello buat ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di hari Minggu. Katanya salam pagi tu diucapkan kepada bapa dan mak kami, uncle, auntie kami yang berada di Pesu Tubau. Buat Mak Timah, Mak Igat, Mak Abi, Mak Goyen, Eddie, Mio, Pet yang berada di Bintang. Bintulu dan silupak juga buat keluarga yang berada di Kakus Tatau. Selamat berhari Minggu katanya. Dan pagi ni kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Genggam Jariku Ari Gabriel Fairuz Lois untuk hiburan semua. Dari Bintulu untuk DJ Junaidi Laing. Dan seterusnya juga salam yang Zana nak kongsikan juga pagi tu, komen yang kita terima datangnya daripada Nek Mok katanya, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, salam hujung minggu. Katanya pagi tu nak layan apa jak lagu untuk semua sahabat-sahabat katanya, semoga terhibur santai-santai di hujung minggu bersama keluarga. Terima kasih Nek Mok. Jadi dua komen salam yang Azana nak kongsikan terlebih dulu, N dan siapa nama itu, S1, lupa kan S1.
1: Amboi Azana lupa dah.
2: Ada lupa S1.
1: Ada lupa nama saya. Okey Azana, yangnya tadi salam daripada rakan kita di Bintulu FM. Jadi mungkin kita nak beralih pula kepada Limbang FM. Silakan N, mungkin ada pemanggil di sana sudah N.
2: Okey, terima kasih Eswan dan Zana. Dan sekali lagi saya nak war-warkan talian 5FM 085-211-246. Baik, ada pemanggil di talian.
1: Silakan.
2: Selamat pagi.
6: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Lama menanti.
6: lama menanti tu.
2: Oh, apa habarnya Nat?
6: Alhamdulillah, kan patang atau melihat apa, nombor perahu.
2: Alu mau perahu buat ano, perahu naga?
6: Oh, kan patang je lah. Pagian ni gagau.
2: Oh, pagian ni gagau. Kemana pagian ni?
6: Nak ke rumah dah? Di rumah, rumah saja. Di rumah saja.
2: Oh, di rumah hanya.
6: Gagau kan masak.
2: Apa menu hari ni?
6: Menu sayur pakis.
2: Wah. Pakis?
6: Oh, pakis tu. Wow. Masak. Masak lemak.
2: Oh, masak lemak kau pakis lah.
6: Oh pakis, apa nih lauknya, lauk wing sih lah.
2: Oh, lauk wing.
6: Baru ngam.
2: Okay. Di malam mana turun nih Ninat?
6: Nggak, sebab ayat tu masa Nadira tu buat apa nih sound check, sebab gambarannya lah.
2: Kan
6: DJ Nadia ada tekan Facebook kan?
2: Sudah. Okey.
6: Itu saya damit badannya.
2: Abang memang damit kan badannya tu.
6: Oh, kalau macam di TV pasang badannya.
2: Bila lihat depan-depan
6: cute benar. Oh. Cute benar ai, kita senyum lagi tu.
2: Aha, okey. Baik Nat.
6: Okey.
2: Silakan dengan ucapannya.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat teman sayang merupakan kakang teko yaitu karukannya Habibu yang berada di Miri. I love you kak, I love you so much. Buat rakan-rakan Facebook, thank you sudi menjadi rakan Facebook. Buat yang ada Facebook kita, thank you je lah. Kalau ada posko, tengok je lah, nekan larang tu. Buat apa lagi nya, kalau marah lah yang berada di mana saja, Miri Bintulu, apa anak buahku yang berada di Bintulu tu, nak ucapan bah, bila kan kelimbang ni kan, kari rindu si Dayana. Rindu Dayana. Buat ketika DJ, dua kumbang.
2: Satu bunga.
6: Bunga tu. Oh, jangan rom pemilih ha. Pasangan. Pasangan. Dua-dua kumbang ni ada apa ada.
2: Ada
6: yang punya. Ada yang punya.
2: Oh, kami belum ada yang punya ni.
6: Kang wong rumah kang menumbuk kang.
1: Jangan dicoba N.
2: Jangan dicoba Iswan.
1: Dipahati sudah N.
6: Coba sekarang kadang viral kang di Facebook di mana buat yang nyebut hari ini beberapa sejarah yang kan melihat pesta Limbang to. Melihat sekarang melihat.
2: Hari ini last lah.
6: Boleh. Ini boleh, esok pun boleh.
2: Esok pun dah lagi ada.
6: Esok pun boleh. Esok penutup. Lepas tu mau window-window tu, dari luar kah, dari limbang kah, sahabat berniaga lah. Moga lajak laris. Laris-laris. DJ berikan lagu.
2: Apa lagunya?
6: Lagu apa tu? Nadira.
2: Nadira.
6: Okay. Kalau ada lah, kalau ada jam mana, jam 11 lah.
2: InsyaAllah. Nanti saya putarkan ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Nah, itu dia memang kita dari Kampung Penapak Limbang. Okey, baik, saya nak bacakan satu kiriman komen ni Aiswan dan Zana.
1: Silakan.
2: Daripada Agustin Nella, selamat pagi dan salam sejahtera buat semua warga Limbang katanya. Baik, terima kasih Agustin Nella, satu pemanggil dan juga satu komen yang saya bacakan pada pagi ini. Swan dan juga Zana.
1: Okey, En, kita berhibur dulu En dengan lagu pilihan daripada Limbang FM. Silakan En.
2: Baik, kita nak hiburkan dan pendengar kita pada pagi ini lagu daripada Faris Adnan yang bertajuk Aduh Geli Mama.

0: Main lagu daripada Faris Adenan, Aduh Geli Mama.
1: Bukan main, Nen. Putar lagu dangdut, En.
0: Kita nak bergelek bagi tu.
1: Benar. Okey, En. Mungkin ada salam lagi di daripada Limbang FM, En. Silakan, En.
0: Okey, saya teruskan lagi, Azwan. Baca komen daripada Rashidah AD. Assalamualaikum, DJN, Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas katanya. Selamat pagi dan salam berhujung minggu. Selamat berhibur dan semoga terhibur. Nak dengar lagu daripada kumpulan UKS, I Love You, I Miss You. Terima kasih. Terima kasih, Rashidah AD. Baik, ada pemanggil tu, Azwan.
1: Silakan, En.
2: Teruskan, En.
1: Saya rasa dari Sepitang ni.
0: Mungkin juga. Hello, selamat pagi.
3: Ya, hello.
2: Kan? Betul.
1: Saya sudah dapat angkatkan.
3: Ngam. Kabarnya.
0: Alhamdulillah. Sihat-sihat hari ni.
3: Hai, atau tiang baik kebentangan bunyinya.
0: Ngam tekaan S1 tadi.
2: Benar.
3: Halo, Pak.
0: Katanya dari Sepitang.
3: Tadi aku meneliponkan Kemiri.
0: Kemiri.
2: Nah, S1 mesti nangkat.
3: Nggak dapat.
1: Nggak ulah ni dengan bertelepon juga.
3: Nggak dapat. Opat sultan.
0: Oh, nengam gilirannya entah itu.
1: Ngam ada dengan meneliponkan.
3: Plus-plus ni pun ke Limbang. Terbang ke Limbang.
1: Boleh jatuh,
0: Sepitang, Sepitang ke Limbang dah jauh.
3: Ya tak.
0: Berapa minit jauh aja?
3: Tetap, mun berjoging datang.
0: Mun berjoging 2-3 hari tu buat datang.
3: Aduh, patah te.
0: Apa habarnya, Jas?
3: Baik,
0: Sehat, ah?
3: Sehat-sehat saja kami di sini.
0: Kakal musim mana ke buah kah di Sepitang?
3: Masih ada lagi tu di bandar tu. Buah. Masih lagi orang berjualan buah.
0: Masih meriah lah.
3: Adalah kato.
0: Cuaca buah di Sepitang macam mana?
3: Cerah, tapi macam Bandung juga.
0: Di Sepitang berjerebu kah?
3: Masih ada jerabu ni.
0: Masih berjerebu.
3: Tapi ada berapa tabal, ada sikitnya ya. Di Limbang macam mana?
0: Limbang masih okey lah setakat ini. Walaupun ada sedikit jerebu, tapi masih di tahap yang sederhana.
3: Di sini sama aja tu, ada sedikit saja jerebu. Jen. Bila ke Sepitang?
0: Bila ke Sepitang, insyaAllah. Kalau kena lagau ke sana.
3: Kalau kan ke Sepitang, ngamari tamu lah.
0: Sediakan duyan dulu.
3: Duit arahku habis sudah.
0: Habis sudah.
3: Kalau di Bandar Sepitang tu ada masih tu.
0: Kalau ada duyan, kami bertiga ke sana ni. S1 sama sana. Mahaga ke sana.
3: Kalau di Bandar Sepitang masih ada arah berjual yang Agro Bazar tu. Namanya Agro Bazar, tempat berjual buah-buahan sana.
0: Di sana.
3: Kalau ke Sepitang, ngam tamu, Pak.
0: Boleh.
3: Tamunya sini hari 2 petang.
0: Hari 2 petang,
3: Kalau hari 3 pagi.
0: Pagi. Maksudnya hari 2 tu ia patang.
3: Patang.
0: Baik. Teruskan dengan ucapannya. Jas, kerana masa mencemburui kita ni.
3: Okey lah. Salam ini ditujukan buat DJ yang bertugas lah 3 stesen. Selamat hari Minggu. Buat tidak jumpa juga buat DJ Pas. Selamat hari Minggu. Buat padian lah di masa saya baru selamat hari Minggu.
0: Jangan lupa kau sabut S1 juga .
2: Benar.
3: DJ Suhan.
1: Iya saya.
3: Andy. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Hari itu kan menelpon dah dapat. Ini last dapat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih, Jas.
3: Telepon ke kita. Okey, Pak. Gitu. Nada mengair.
1: Nada.
3: Hari Minggu ni.
1: Nada kerja.
3: Digisa mengair kali hari Minggu ni.
2: Siapa?
1: DJ Shah.
3: Buat Digisa juga.
0: Shah minta lo.
3: Terlupa pula. Buat Digisa. Selamat hari Minggu. Mana kau ujung minggu ni. Berjauh kangair kali. Okey lah. Tentu je lah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jan. Selamat hujung minggu.
3: Ya, okey, bang. Kalau ya,
2: terima kasih.
0: Okey, bye-bye.
3: Okey.
0: Okey, itu dia Jas dari Sepitang. Sepitang. Satu panggil. Okey, teruskan.
1: Okey, sudah end? Nada lagi? Nah,
0: sudah.
1: Okey. Okey, jadi kita di Mir FM, kita ada Ison nak bacakan satu salam dululah. Okey, salam ini daripada Nori Jerai. Salam DJ, kami dari Tatau. Kami layan halu pagi ni. Tiga stesen cuaca dekat Tatau, panas tapi berjerebu. Sikit minta lagu Hijab Rindu dari Black Hanifah buat keluarga di Bintulu dan Miri. Semoga sehat selalu. Ya, itu salam yang ditinggalkan di ruang Facebook Mir FM dan juga daripada Bia. Assalamualaikum DJ Tiga Stesen, katanya selamat bertugas, selamat berhujung minggu kepada semua sahabat-sahabat pendengar yang mengenali kami, nyebut nama tapi semua tak terkecuali, semoga dipermudahkan segala urusan terbaik semuanya. Itu dia salam ditinggalkan di ruang Facebook Amiri FM. Jadi kita nak beralih kepada Bintulu FM pula, N dan Zana. Silakan Zana.
2: Ya, terima kasih Eswan. N, Zana nak kongsikan juga salam yang Zana terima di ruangan komen Facebook RTM Bintulu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu buat Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik, saudara mara. Katanya semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan silupa juga katanya buat Rin Awin dan Murad, katanya selamat menyambut hari lahir. Ha, dan buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Terima kasih Andrew Ibi. Dan kita juga ada komen yang Zana terima, datangnya daripada Julia Ayang Marikan. Katanya selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu. Ha, kepada semua pendengar setia pagi. Ini titipan komen ringkas daripada Julia Ayang Marikan. Jadi dua komen yang Zana nak kongsikan pagi tu. Jadi S1 dan N, kita hiburkan pendengar dulu. Macam ni tu S1.
1: Silakan Zana dengan lagu pilihan Zana.
2: Ya, kita hiburkan pendengar dengan sebuah lagu. Dengarkan daripada Syikin Azlan, Hai Hai Bye Bye.
0: Hai Bye Bye terus.

0: itu dia sebuah hiburan daripada Syikin Azlan. Hai hai bye bye.
1: Boy, semoga terhibur semuanya.
0: Bukan apa.
1: Awal Najwa mau bye bye Azlan.
0: Jam tu dah menunjukkan kita dah berada di penghujung siaran untuk halu pagi tu. S1 dan N.
1: Okey, Zana dan En, kita dah di penghujung rancangan. Jadi terima kasih En, terima kasih Zana.
0: Terima kasih Suan.
2: Terima kasih juga pendengar-pendengar kita.
1: Betul, pemanggil-pemanggil kita Tik, sebab sudi berborak dengan kita dan yang meninggalkan salam untuk kita tadi. Terima kasih. Jadi untuk penutup tirai kali tu, dalam halu kali tu, kita akan putarkan lagu klasik daripada Piramli, iaitu I Twist. InsyaAllah En dan Zana, kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi. Amin. Di segmen halu yang akan datang. Okay, bye-bye. Kita tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum.
0: Ya, bye-bye. Jumpa lagi semua.
2: Bye-bye. Jumpa lagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Layan jap, itu kan best.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Okay, yang menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi Ahad hari tu 20 September 2026. Apapun, salam hujung minggu, selamat pagi dan terus layan mengikuti siaran kami menerusi siaran Radio Bintulu FM. Ha, pagi tu masih lagi bersama kami, Suzana Musa di DJ Zana, masih lagi bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Pagi tu apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat saja, terah baik-baik aja, ha, kekal ceria, senyum jangan kurang pagi ni. Ha, sama-sama kita mulakan pagi to dengan sebuah ukiran senyuman dan kita mendoakan semoga hari to dipermudahkan segala apa je urusan dan juga semoga dilimpahkan rezeki, dikurniakan hati yang tenang, walau apa jua yang sedang anda kerjakan, apa je perancangan, semoga semuanya berjalan dengan lancar sambil kita orang sibuk di rumah, yang sedang sibuk dengan apa je agenda, ataupun mungkin ada yang sedang beristirahat, sedang bersantai, lepak-lepak bersama keluarga sambil kita orang layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Mana yang sibuk bertugas hari itu sambil kita orang mengerjakan apa je tugasan sepanjang hari ini, sambil kita orang layan mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan. Pagi itu semestinya menemani pagi kita orang dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rentak nostalgia pastinya dengan hiburan yang akan menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Dan macam biasa juga pagi tok, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga

0: RTM Klik.
1: Ya, pagi ini menerusi Radio Bin Tulu FM. Kita orang juga boleh ikuti siaran kami. Selain mendengarkan kami menerusi Corong Radio, boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bin Tulu dan juga di TikTok Bin Tulu FM. Dari Bin Tulu, suka Zana nak kongsikan pagi tu cuaca cerah namun masih lagi berjerebu. Untuk makluman bersama, Bin Tulu masih lagi berada pada tahap yang tidak sehat dengan bacaan IPU setakat jam 8 pagi tadi dengan bacaan IPU 153. Masih lagi kelihatan jerebu di luar pada tahap yang tidak sehat. Jadi apapun, semoga semuanya sehat-sehat sejahtera. Jaga diri semuanya, sentiasa amalkan langkah-langkah

Lindungan diri untuk kita semua, untuk anak-anak, keluarga. Ingatkan mereka agar sentiasa jaga kesihatan, sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan diri apabila berada di luar, terutamanya mereka golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang ada penyakit kronik. Disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar dan kurangkan aktiviti di luar. Dan jangan lupa juga sentiasa banyakkan minum air masak, air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Baik, 11.19 minit pagi, satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Kemajuan Wilayah Sarawak di Bintulu bakal meriah minggu hadapan bermula 25 September sebabnya akan berlangsungnya Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, iaitu Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Kini tok pun persiapan sedang giat dijalankan. Selamat lagi akan bermulanya Sarawak Agrofest 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula 25 September tok kelak, yang mana apa yang menarik tarikan semasa Sarawak Agrofest tokelah adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang akan mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, peladang e-shop, adanya Sarawak Kitchen dengan pelbagai jualan makanan dan minuman yang viral bukan saja dari vendor tempatan, ada juga vendor dari Semenanjung, juga turut serta kelah adanya laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi pameran yang akan diadakan sempena dengan Sarawak Agrofest 2026 bermula 25 September hingga 4 Oktober bermula 10 pagi hingga 11 malam. Itu apa yang menariknya di Bintulu. Selamat lagi meriah dengan adanya Sarawak Agrofest 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jangan lupa kelak mana yang berada berdekatan Bintulu boleh datang ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Baik, terima kasih dan selamat pagi. Salam hujung minggu, salam manis. Pagi tu kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia juga mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Kita ada Biah-Bia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya. Dari Sadong Jaya, katanya pagi ni nak dengar lagu Amah Haikal untuk hiburan bersama. Terima kasih juga si Gat Mugu, katanya salam di hujung minggu. Cuaca kami masa ni di ladang SD Gutri Semalaju panas berjerebu. Katanya mohon lagu DJ lagu daripada Aero. Selamat berkonti. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Lizawati Abdullah. Selamat pagi, katanya selamat menjalankan tugas. Cerah cuaca di Julau pagi ni dah kurang sikit jerebu. Kita juga ada Rashidah Edi. Selamat pagi, katanya cuaca panas. Katanya selamat berhubung hujung minggu, putarkan lagu Firman Kehilangan untuk hiburan bersama. Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Kita juga ada rakan kita yang lain. Kita juga ada Diasan, terus layan katanya. Apapun, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan Bintulu FM. Terima kasih Diasan. Dan kita silupakan juga rakan kita Kak Onju. Selamat pagi. Salam mesra, salam manis. Katanya selamat bertugas. Nak minta lagu Iklim, katanya Mimpi Yang Hilang. Kita juga ada Andy Mawas. Selamat pagi dari Sarike. Terima kasih rakan dari Sarike. Kita juga ada kakak Anisha. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Juidah Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu juga. Dan seterusnya Joseph Regu, selamat pagi. Salam dari Padawan Kuching. Steady lagu yang dimainkan. Itu adalah lagu permintaan rakan pendengar setia kita. InsyaAllah mana-mana lagu yang dipinta Zana akan tunaikan sekiranya terdapat dalam
playlist lagu kami untuk hiburan kita bersama. Kita juga ada Anis Solehla. Ha, selamat pagi juga Syahrizan. Selamat pagi juga. Boleh minta lagu ke DJ? Lagu apa yang nak dipinta? Boleh layangkan komen-komen kita orang di ruangan komen. Aduh kagum, selamat berhujung minggu. Kaban Ragai, selamat pagi. Ha, kita juga ada Kitty, pendengar setia di radio. Selamat pagi juga Kitty. Ha, Janatan GBJ, selamat pagi. Abidin bin Bujang, selamat pagi juga. Ha, dan juga anda semua yang terus setia juga mendengarkan siaran Radio Bintulu FM di Corong Radio di aplikasi RTM Klik. Ha, pagi tu semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari tok kelak.

0: tiada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang, tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Ya, berhati-hati semasa memandu. Pesanan buat kita yang sedang memandu. Ketika tu, walau di sini jauh perjalanan destinasi yang nak dituju, terutamanya yang bawa penumpang. Semoga semuanya sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Pastikan anda sentiasa mematuhi had laju, mematuhi peraturan lampu isyarat, lalu lintas di jalan raya. Dan apa yang paling penting, apabila anda nak meletakkan kendaraan, parking kereta, jangan sesekali meletakkan kendaraan menghalang laluan kendaraan lain. Dan pastikan juga mana yang nak masuk ke simpang kiri, mana yang nak masuk ke simpang kanan, beri lampu signal terlebih dulu untuk memudahkan pemandu di belakang kenderaan anda tahu sini arah tujuan anda. Jadi apapun, kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sambil berhibur mendengarkan radio Bin Tulu FM. Dan sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, Zana nak kongsikan juga yang mana ini adalah informasi mengenai program jualan Rahmah Madani untuk sekitar bahagian Bin Tulu. Hari tu Ahad 20 September, dipahamkan dua lokasi sedang berlangsungnya program jualan Rahmah Madani, iaitu bertempat di Pasar Raya Sinyin Mat Jepak, bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani juga turut diadakan bertempat di Pasar Raya Huina Trading Company, bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah Madani pagi ini yang berlangsung di sekitar bahagian Bin Tulu. Dan bukan itu saja, sebenarnya hari Tok Jua turut diadakan program Ritma Kehidupan Harmoni, anjuran pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bin Tulu, yang diadakan seawal 8 pagi tadi bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bin Tulu, yang mana antara pengisian aktiviti yang diadakan sempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni, aktiviti seni lukisan ekspresif, aktiviti refleksi Ritma Kehidupan Harmoni. Dan dipahamkan petang kelak sekitar jam 2 petang majlis perasmiannya akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh yang berhormat Johnny Pang Leong Ming yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Itu antara program juga yang berlangsung hari itu mengenai program Ritma Kehidupan Harmoni anjuran pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Baik, apapun, terima kasih. Salam hujung minggu, salam manis buat kita semua yang sentiasa setia hadir bersama kami di Corong Radio, di aplikasi RTM Klik, di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM. Acha, selamat pagi DJ ya. Selamat pagi Acha. Terima kasih Acha. Terus setia juga GM. Selamat pagi. Selamat pagi juga Tiara Putih minta putarkan sebuah lagu Mendong Tak Bererti Hujan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Matthew Silo. Hai DJ dari Balingian tu. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas. Kita juga ada Haryanto nak kirim salam katanya buat Tania kawan kami di Bintulu. Kita juga ada Fans Zuafa, kita juga ada Awan Nano, selamat pagi. Kita juga ada Mikaela Sylvester nak minta lagu Ricky dan seterusnya. Kita juga ada Ahlia Jamil katanya semoga DJ sentiasa sehat walafiat, amin. Itu yang kita doakan, semoga semuanya pendengar radio Bintulu FM kekal sehat, kekal ceria, kekal bahagia walau di mana jua kita orang berada. Niah Iton, selamat pagi juga. Kita juga ada Nariman Bin Kipli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Rina, kita juga ada rakan-rakan yang lain, Donald Jau. Salam DJ, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Rakan-rakan yang lain, kita juga ada Unggin, selamat pagi. Karul, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Minta lagu Bulan di Sebalik Awan dan seterusnya. Rakan kita yang turut melayangkan komen juga pagi ni, Acin, selamat bertugas katanya. Kami pun bertugas katanya, rela jaga di pejabat kastam untuk DJ. Mana yang bertugas, kita sama selamat meneruskan tugasan kita orang dengan penuh semangat, penuh ikhlas. Semoga segala tugasan diselesaikan dengan sempurna hari itu dan semoga semuanya dibalas dengan 1000 kemanisan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Pioi Kolek, selamat bertugas katanya di hujung minggu. Sama kita bertugas. Ramai yang bertugas sebenarnya di hujung minggu. Apapun, semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan. Mana yang beristirahat ketika tu, selamat beristirahat. Mana yang sedang bersantai, selamat bersantai. Mana yang sedang lepak-lepak bersama keluarga, hargailah masa kebersamaan setiap detik-detik bersama keluarga tercinta. Baik, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: hiburkan anda sebentar tadi daripada Data Nyanyian Rindu Buat Kekasih, membawakan kita pada jam 11.52 minit pagi. Apapun, terima kasih kepada kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Maksudnya, waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.24 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Ya, terima kasih kepada kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Bukan saja pendengar dari Sarawak, malah pendengar dari Sabah, Semenanjung, luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, yang terus setia juga bersiaran bersama kita di Radio Bintulu FM edisi Ahad hari itu 20 September 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih kepada kita semua yang terus melayangkan komen-komen pagi tu. John Tick, terima kasih. Ibra Angel, baru nampak Ibra Angel. Terima kasih Ibra Angel. Fendi dari Kuching Sarawak, terima kasih juga. Selamat Aneng. Kita juga ada Alia Jamil. Katanya, kami panggilan rumah orang kahwin hari tu tek DJ. Rindu hati pergi panggilan. Sapuan Muhammad, Aspin, kita juga ada Richayan, kita juga ada KLSC, Aduka Gom, Abdul Aziz Abdullah, Simpang Acha, Zainuddin, kita juga ada Awan Nano dan ramai lagi. Kak Onju, Pak Wah, Mai Mai, Tiara Putih, Matthew Silo, Haryanto, katanya salam buat Tania, katanya kawan kami di Bintulu. Dan apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada kita yang terus setia juga mengikuti radio, menerusi corong radio pagi tu. Mohon maaf mana yang komen salamnya si sempat Zana bacakan. Mohon maaf juga mana yang lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran Radio Bintulu FM 3 jam ini. Jadi pastinya kami, Susana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani pagi anda di pertemuan yang akan datang. Baik dengan keadaan jerebu, terutamanya yang berada pada di kawasan yang tahap tidak sehat, jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Dan kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air masak, air kosong. Baik dengan ini, sehingga bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam hujung minggu. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambombak, Berita Tengah Hari YFM, Saritok, 20 hari bulan 9, 2026. Pansiat berkawal dengan penusah Bilun Kabang, Dutur Terbaik FDS di Long Lelang Ulu Baram Agi di Pejalai ke. Nakak kedai atuk pun enggau kebuah penusah Tok Nyadi, Bedau ditetap ke. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah. Pansiatnya di Pejalai ke Unit Pemansiat Penusah di Langit BSKU. Pansiatnya yang kawa merasa palan penusah enggau bangkai Bilun, rekod operasi serta ngeripai penerang bala kru ngau gayari. Pansiatnya megak di Pejalai kena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dekat ngeluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari berengkah ari bulan penusah tu nyadi. Report tu udahnya dekat dibantai ngagai bala menteri. Jalai alun ngau jematan Siti Ari Infrastructure ti berguna kena ngangkat ke pemanah arus pejalai rakyat. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Jonadi Tuanku Jaafar Madah. Infrastructure tu megak nyungkak pengawak sosioekonomi serta muka mayu hagi peluang pemansang ngagai rakyat kelebih hagi di menua pesisir ngau menua ulu. Jalai ti manah megak ulih ngangkat ke akses ngagai pelajar ngau servis. Kalai tu dekat merik empas ti manah ngagai tikas penghidup rakyat di menua tu. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai ngabas projek ngagak jematan rambungan di Lunduk. Tun Pehin Sri ngarap ke projeknya di Pejalai ke ngau lancar serta tembuk nitih ke timpuh ti udah ditetap ke. Ngambil ulih dia sai ke rakyat serta pengguna jalan alun. 6 ekonomi ti mujur masuk paket kepenudi Bintang Kecil 2026 Ukai Semina diberi latih tang megak di baik berjalan ngelantang kati tengah program berambih Bintang Kecil 2026. Kepala Penolong Director Section TV Razali Baba Madah programnya dekat merik serta nambah ke penelebak ngagai balon biak nyengkawam pasal pengawak pengarang berita radio serta ngeluar ke program TV ngau pemerindang. Balan miak megak dibaik ngagai palan tinarit ati di Sarawak nyengkawam belayar nebiang sungai Sarawak ngena River Cruise. Ia masuk ke Jakutu, maya ngau aktiviti jom berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Berbak ngaunya kerjasama strategik antara RTM ngau Sarawak River Cruise nyadi pelasar di kenamari penelebak belayar nebiang sungai Sarawak ngagai bala penyerta ngau temuai. Pengari ia Fatin Amisha Najwa Mahdi Madah belayar nebiang sungai merik peluang ngagai bala temuai medak kelai serta pemanah rampak menua Kuching engau medak pengawak mandang ke main asal kelimpah ari dinah pemakai beratas kapal. Berita tiga penudi. Pengerami Tanglong disambut nintian bulan 9 nyadi pelasar ti cukup manah kena ngiri nilai moral enggau pengelantang bak pupu raban bangsa di Sarawak. Temenggong Kuih Aik Seng Madah nilai toleransi ti tinggi enggau berbahasa ke pangan diri dipandang ke lebuh rakyat ari pupu raban bangsa enggau jalai pengarap sama berserumpuk nyambut pengerami tu. Chairman Gerempuang Pengarap Buddha Sri Aman Fu Chin Sui Madah pengerami itu nyedia ke pelasar alai raban nembiak mantai ke bakat sedap. Mayu macam tanda asal serta moden. Nyengkawam tanda singa ngau naga serta lagu ari bala artis nembiak ngau veteran ari Sri Aman dipandang ke. Mujur mata penatai lebih 400 ikut orang. Tunaka berita tengah hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngebelanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinggidia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebuh di pedak Rizkina Sukut Maya Matari Teringgas Tawas. Masjid kebaru digagatu, simbol reban bangsa tulih hidup bergulai serta dikarap oleh Mai Pemansang ba aktiviti Jalai Pengarap di Menua Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: tiga buah kenang, pak muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, tengengkang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di ditagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung pakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau turun kenyalang. Penegak Jembatan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curau. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tepian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak, ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu pemintu antara stesen.

0: Selamat ujung minggu Saritu kena 20 hari bulan 9 2026. Bawa ngelah tengah hari Saritu kita dekat bulan dengan aku Nancy Tambor minta kasih hari YFM di Kuching ditu. Jadi udah tu lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Enggau Limbang di dekat sama bulan engkau aku bawa program Ninjau Sarawak nangkan ketuk lagi serta pukul 1:30 ngalih hari tu lagi nanti ada penanggul terus engkau program lagu peminta antara stesen. Jadi itu awak kena masa jam kita terus ngangau ke YFM Limbang. Hello Limbang.
1: Hai si, selamat hari si.
0: Selamat ngalih hari, selamat tengah hari. Nama aku ngelitin nama.
1: Nana mau sama tengah hari. Oh, nana nebas sih. Tu mau menebas.
0: Siapa nebas? Luan aku.
1: Nana mau? Nana tanya tu nebas.
0: Lewat berita na.
1: Puan tu. Oh. Amana berita tu sih? Amana berita tu? Hanya meh baca tikas pengemah angin kita pernah mana mega. Saya tahu. Tajak pernah hari hangat. Kita tengah agi uliah. Win-win situation meh menyuk kita agi uliah di. Lagi boleh kerja ke pengawal lebih lagi pengerami kami di Limbang itu sih.
0: Oh, bisa pengerami dia nih.
1: Iya, bisa.
0: Oh, gaya sebun apa kita dia gaduang ke kuning nah.
1: Neka ke baca datang, ya? Gaduang sih.
0: Gaduang.
1: Ya, baca ya itu. Baca tikas pengemangin neka kita lagi gaduang. Benu gaduang tang nyap dari sare tu teniki lagi memi. Lagi niki mimin.
0: Ayo,
1: nyoka mangai ba cura kuniang gitu. Tengah harap kena mah.
0: Ya meh amat utainya nang sikit di sampai kita nana awak ke utai tu pengamah angin tu jampai nada lagi meh apa menua kita. Okay nah.
1: Ini kejampai bersih.
0: Ya amat. Okay nah tu terus ngangau ke kapan kita kebuka nah awak ke nak masa jam kita tu tau. Ngangau ke sedat di Miri. Hello Miri.
2: Hello Yusi, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari DJ Baji.
1: Nak kau nak aja lah, okay, fine.
0: Bisa cara ngangau deh nak.
2: Iya.
1: Okay.
2: Anaknya budget dia itu aneh sih.
0: Iya, maku aku yang ngalah deh.
1: Ampu suai deh madunya.
0: Nama berita di Miri saat itu B.
2: Berita dari impo tu mana ba isi berita di gayari di Miri tu munyi ko hanah me. Bapa ri tu mana gayari kita ini Miri leban bisi hujan semua tang tu sari tu mai aku akak ke konti nyu bisi sebun mimit tu isi.
0: Aku menda ikas pengamah angin ba apims tu 151 ne.
2: Iya betul. Tang nanti di prati ke ba Miri tu 100 terus lebih bisiknya isi nak dijangka nih new niki baru IPO kita di menua Sarawak tu
0: biar meh heavy datai baru dah ke sarinya
2: balat datai baru enggak lagi lelengau minyak nih
1: dah 2-3 hari hujannya seritonya hujan datai baru
2: enggak bisi pengino ala-alangnya hana lebako
0: nya bakal lagu ni
2: iya
1: nya meh ke sira bitinya meh salah.
2: Iya.
0: Anak barang tersebut nah.
1: Betul, maka lagu Sabiti dah.
0: Pengen doa lalang.
2: Ya,
0: aw pada angkat tu nah tekan wan.
1: Okay. Angkat saya angkat Dani.
0: Dah tengah hari.
2: Aw gayari kita di Kuching deh si kene.
0: Gayari di Kuching nanti hari pagi tadi mana ada hujan tanya meh sebun dan segi ya.
2: Bisa ne.
0: Nak lagi mengkang bisi lagi balat di menua Kuching. Okay. Tu terus ngangau ke sedar di Bintulu ne. Hello Bintulu.
3: Hello. Hello.

0: mana
1: mana
0: beta
1: senyum. Panjangnya bunyi hello sih.
0: Mesti ya.
2: Enggak lah tim Sira Bintu lo kemarin ya.
3: Mana mimpi di malam?
0: Mana? Oh. Sampai mana?
1: Berita di rimpu mana Nayon?
0: Berita diri mana? Hanya dia gaya sebun di Bintulu itu nikik sih 154 merah.
1: Boleh pedak hari. Kendak majak. Boleh pedak nih. Dia nak berupaya gaya sebun balat atau kendak.
0: Harap ke nyau melaban Bintulu itu pun mayuh ngatur pengerami ke minggu baru dah.
1: Lagi berkongsi ke. Lagi nak berkongsi ke berita di Bintulu. Tu terus ngau sibu tu. Yun bi ngau Ana. Hello sibu.
4: Hello si, selamat tengahari.
1: Tu induk darah pajak siku ke.
4: Jaga.
1: Nama ni.
4: Ya, udah ngeluak bala kabana.
1: Ngeluak dulu ngai ke legenda datang pukul 3. Ana sikit temu ko sampai pukul 3 yang aku lagi.
4: Ane ribu semua baji ane hanya sikit udah baji
3: nah. Terima kasih kenyak bagi tai mesti ke selampau menua nemu kami baji. Ya.
4: Apa panai mana ente kamu udah muji gitu.
1: Dengar ada lagi cia ucu. Dengar ada lagi bau jo.
3: Terima kasih ya. Terima lagi ngesin, lagi meredus lain.
1: Dengar ada bau jo yang lagi ensumbar.
4: Ini dengan sumbar ya aja bisa.
2: Limbang aja, bisa. Alah, saya sebukai.
1: Alah, sangkong deh sekali kami, Nana. Nanti dah nyebutnya lagi.
3: Ini ada masalah problemnya.
4: Kita enak mandi yang enak sumbarnya, nanti ngam.
1: Nanti enggak nyom. Udah enggak sangkong, kena aja.
4: Ya, enak minta sangkong deh sih. Awak kempo ya, minta.
1: Aulah,
3: aulah. Lagi kekul dengan sumbar ke kita dah.
1: Sebut di Sibu, kene gaya dasia.
4: Gaya sebun di Sibu di Tomeruan. Tanya kuning. Nanti kita medak ba tikas pengamai angin tang. Nanti di pedak kumpu tu bakam beruan petang belama lebih lagi tunggak ke menua Kenawit 2 hari tu kudah ba namanya penduduk ketinggi sekali bisa nurun baru muak ke pagi tu tadi ngak 141 nah. Jadi mayuh mai program ke diketu ke lebih ke program ba sekolah. Lepas tik ngeluai hari 100 dia program bak luar sekolah tu sikit diketu ke isi na.
1: Sikit dah bisa tanya ni aturnya ni.
4: Dia sudah bisa hari upis menteri pelajar ampunya. Ante ya udah lebih 100 kak ya nama utek udah di pramu kenyak pun di ketu kena. Hanya ba rengat rengat sekolahnya ku aku tu tadi deh. Jadi ba berita bukai mayuh ka ngai nang 8 sida limbang me. Pa buat kita pesta limbang jang kami ini minggu pa buat itu.
3: Kita gestari yang ge. Mayuh ge ai tengah.
4: Ya 8 ante nuna main sepabuatnya tunggak kita deh. Mayuh diatur. Baka ba pesta bintangu sarinya nak diketu ke sementara laban nak boleh belumat kita ukainya boleh medana apa-apa saja laban sebun tau. Denya pesta Kenawit pun ya minggu baru nanti nuna nih nanti kita medak gaya anginnya tak ngam diteruskan teh nak pun nganya dia tu deh bala jukinya ngemas sepabuat no.
1: Amat.
4: Nih ingat ku tadi mana meyang agak kita sebuah bisa meyang dulu kau kengau kau itu.
1: Pengekai
4: naik banyak kau.
1: Tinggal malah naik. Kami nak nemu. Sama dengan Anca Madah. Awak kedua yang Madah dari Rumpun eh?
4: Madah yang balanti. Nama dua. Tahu dia dulu nih meyang baju celum kena sari itu.
5: Aku Elise. Aku Christine.
4: Ya, kapan Yun kemarin?
3: Apa? Elise dengan Christine. Nanti boleh mana itu, Elise dengan Christine. Artinya, Elise yang tadi ibu kau, Christine kakak kau.
1: Nak nemus dua yang nyawat, Nuhana. Nggak dikangau ya ibu. Nggak dikangau. Kena
2: Nuhan ngangau ibu. Oh, tu dah ibu.
1: Ya.
2: Amal. Anak-anak
4: kena ibu. Kelalu kelihat nak anti lah.
3: Sias ke sias.
2: Anti nak lu juga tahu.
4: Ngoyus kemarin mau.
1: Mau. Okay, lagi kita betul sebaru ni Alice dengan Christy ngangau ke sedak Sri Aman dulu lama sedak dah ngantik Sri Aman tu ni ke bunga atau ke kena ke
4: sulai ni
3: ke sulai sulai kini tu.
1: Hello Sri Aman.
6: Hello Bungai.
1: Hello
4: Bungai. Ayo mending ke sulai tu lagi no.
3: Ada sentuhan lalu. Mayo dia wasare tau pulo bako.
1: Ana mau berita.
6: Ana mau dia ke sekolah. Ana mau dia ke sibuk sekolah lagi.
1: Nama berita apa?
6: Berita mana tajak pun pihak nama tu bunyi ko Brenda suba nama tu.
1: Exhaust na berapa?
6: Exhaust na berapa?
3: Ya mesti ke sesengau ge ya bian baru kan.
6: Pemuas ya menya dah. Pemuas ya. Mansa utek benernya.
1: Tapa engkau minta ganti ni.
2: Minta ganti menya ini.
6: Ini boleh cepat.
2: Oh, mire itu mayo ben lagi ko post kenuan ga
1: aninga dia be. Be bisi cara.
3: Temu be nya. Lain macam temu be nya.
6: Deriba pagi tadi pan nyorawan nanti leban tikas rampak ya ke boleh ada peda antara 50 hingga 10 meter 100 meter.
1: Ah nya ke. Malat nak kita dia nya me.
6: Oh, pagi ngena highlight lampu.
1: Aku. Oh, balatnya. Amat kemari. Bekenya.
6: Dah pagi tadi aja dia tu kira ya.
1: Pamogi mana
6: dia? 162.
1: 162. Kami di Kuching yang 165 dia tu pada aku bape mesti.
4: Kita berapa Elias? Badai dia bapa tadi?
6: 152.
5: 152.
1: 152.
4: Ya. Umak ke ngam pun enggak pagi tadi aku dah.
1: Nya ngaso kemari petang ge gama cia petang nya mah pada baca ikas ya bakal ke bakal ke ndak nyampau nya ke ikas pengamang ngentang nya mah pada mata tua tu
4: ya injen ke maca nya ke mata tua
1: amat
6: apa nak tuci
1: ya lawan nak cuti
6: wiper
1: nak tuci
4: bakal pamukeh nya 2 hari tu empai bisa baca deh
1: au leban ke
6: ba ya nama ne kebuat.
4: Bisa penangguh batinnya yang kena macanya pihak ko sida nya kesal dire me laban tenuna SKS Sarawak ko sayang ka dia tu minggu baru bas rekanya kena ikra nya nore bacanya
1: nya me ngarap ke nadai kira ke nadai agi sebuan mah kurang mah minggu baru nadai darnya engko no ga asai ko na cia
4: ngarap kutai ke bukanya mana yang mak kita ni ko re
1: ya lebih lagi bawa pengerai kita tajak pan suah ngelalau bala pangan drimpo ngirup mayo-mayo hai tanya mah mau dah datai baka ngi tapa nyangai nyadi ngai nyadi di tanya seleah kanya. Yo,
2: alu jadi bahan sirak sebuatnya. Pama exhaust sudah kurang.
4: Ada yang irup.
6: Ya, berenda.
2: Mu aku nyabala amai sarinan mu kini ke biaku.
1: Amai lebih gente kena amai nuan buat ekon neh bi.
2: Ya meh. Kak ge ya.
3: Pelabak kau pas saya bana tanya kena
2: pasal syarat. Gente kami dua ya. Tutup lama aku mic yang lebar kudu batuk deh.
1: Okay, kira dah genap lah kita sebuat dah nemu bala peningah siapa ngari ke Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngamiri yang kaum dikucian di tu. Jadi awak ke kita dah masa awak kita tu terus kita bawa program Ninja Sarawak tu ngagai nuan dulu Anah di Limbang.
3: Okay. Alright, boleh aja. Jadi sebentar aku mic kita.
2: Ana orang ada puji dalam bajet atau tak ada?
3: Oh ya, tau mak aku mau mentah sana ya rau. Ujuang lagi ya, mak kan ingat ya. Aku jadi ya
6: sebentar. Dua jam juga aku jawab ya kau.
3: Ngai ke gelak kita lagi
1: banyak kering. Kapa ngalau ni tak apa.
4: Ya, nak puji orang, nanti
6: puji orang.
2: Nanti nak puji kejap ke anak lagi.
3: Siapa ke dipuji itu sebenarnya? Okay, terima kasih kembali peninggal ke geseran kang bulan dengan kami bawa tik rumah tu sebenarnya aku mai kita tinggal ke berita kelebihan itu ke menua utara Sarawak kita dulu aku mai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: Abur dalam pengrindu Lindsay Kenyalan tadi ya. Dengan lagu tadi Ben?
1: Ya, nak kalah dengan nah masang lagu Sino.
0: Ya, baru saya tahu ya. Lebih hari sesebenarnya. Ah, jadi terima kasih sekali lagi kepada balap peningak lebih lagi kayak ya pengelola program kita di Kuching, Sriman Sibu, Pintu Lunga di Miri, nak tinggal mega omnya kau terkait balap peningak kita, kau mesti tinggal kita bawa ninya serama apa ke tengah hari tu. Jadi itu aku juga berkunci ke sekedar berita atau sekedar aktiviti nanti mayampir lagi di menua antara Sarawak kita itu. Oh. Jadi kedua aku juga berkunci ke baca tikas mengemah angin kita di Liman itu tadi rong-rong jam pukul 10 pagi tadi baca tikas mengemah angin tadi 95 baca ya tadi. Jadi dia tu pukul 12 tadi dah di persa aku baru website tu tadi nya dah niki ngagai 98 baca tikas pengemah angin kita di lewat. Jadi ngarap kita terus jaga diri kita, jaga pengerah kita, lalu pemka anang kurang hirup ai lebih lagi. Okey, semina aja di limbang, okey semina aja di lawas tambah ka berdiri di dindur dua kita di awal. Jadi berita tik kedua tadi kat dikunci kaku di limbang. Ianya dadah 4.3 juta ringgit dirampas di Bendamit Limbang. Operation polis 14 September tu tadi ngujung ke siku peranak menuanya. Penua itu ditangkap pengudah 84.07 kilogram bermacam bansa dadah ke berga sepenyampau 4.3 juta ringgit dirampas berjalan Mendamit Limbang. Beroperasinya, polis mujur ngerampas 81.21 kilogram dadah syabu, 2.06 kilogram dadah ketamin, enggau 800 gram tepung MDMA. Polis mega ngerampas sebuah kereta Fortempo keberga RM35,000 ke di pelabak ke dikena ngangkut bekal dadah Ari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Jadi suspek ke berumur 23 tahun nada rekod jenayah. Sebenarnya tu dia tu ditahan riman nyentuk 22 September ngambil ke oleh mantau tasat. Jadi kes tu dipansi Ari Baruah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya, berita kita etik kedua, jadi berita kita etik ketiga dekat dikunci kaku, ianya sikuk lelaki mati ditimbak lebuh ngasu berulu mererap lawas. Jadi sikuk lelaki peranak menuanya berumur 52 tahun parai pengudah dipercaya kekena timbak mayang ngasu berkandang menua ulu mererap lawas. Jadi ketua polis pelilih lawas DSP Leong Tindan Madah penusahnya nyadi urung pukul 1.30 pagi. Lebuh mansa enggau dua ikut bakiah nurun ngasu bandurnya. Ini mansa dipelabak ke ditimbak bakiah ia ke megak suspek pengudah salah sangka ianya jelu main. Jadi suspek sikut laki peranak menua luar berumur 40 tahun udahnya nyerah ke diri ber-IPD lawas lalu ditan dikena mantu tasat. Jadi polis megak ngerampas dua senapan patah ke ditemu berpalan penusah nyadi. Jadi bangkai mansa sudah dibaik ke hospital lawas kena berjalan ke pengawal buntas tasat seraya kesnya dia tu benul dipansir dari baruah Seksyen 302 Kanun Keseksaan Enggau Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Polis juga meminta Mansa Mayuh ke besi penerang berkawal dengan penusahnya datai ke mawal lalu mantai ke mengagai polis. Ya, tadi berita kita ke ditimbak mati lubuh maya ngasuhnya di harap kita ke rindu pengawal ngasu ke babas tu tadi harap kita sama belak berarti ke berita tu sama belak jaga penglikuan diri nah. Jadi berita ke situ tu dekat dikunci ke aku ianya lebih 5,000 ikau peranak dari 22 buah rumah panjai boleh pemain dari klinik pengerai Sundar. Jadi lebih 5,000 ikau peranak dari 22 buah genturun pendiau ngelingik Sundar terus terulih ke akses ngagai mayuh bengkah servis pengerai dengan klinik pengerai Sundar. Kenyadi Siti dari perangkat guna dalam mengenai ke servis pengerai ngagai komuniti menuanya. Jadi perkara itu diperhati ke Sapit Menteri Pengerai Dato' Hajah Hanifah Hajah Taib rambau penemui kerja ngagai klinik pengerai Sundar berdalam waktu tadi jadi sebagi dari jelajah pengerai Borneo Sarawak Siri 4. Jadi penatanya disambut pemesai perubat klinik pengerai Sundar Muhammad Ahzan bin Ridwan bergulai ingau pemesai pengerai bagi menua limbang Dr. Noliza binti Jusoh. Jadi rambau penemuinya Hanifah nerima penerang senentang operasian klinik ingau servis pengerai ti disedia ke bagi komuniti kandang menuanya. Jadi antara servis ke bisi disedia ke ya ianya berubat berluar servis ambulans ingau MECC ngintu bakal moden Post Bike Clinic PBC, program ngetung insa penggau bermacam pengamuk merasa pengerayan yang kawam BSSK NHSI engau PKB 40. Jadi klinik tu mega berjalan ke program pengerai nambi amin orang besar tuai engau induk ke ngandung. Jadi kena nentu ke guna pengerai komuniti buat setiap renggan umur terus diberi perhati. Jadi digaga buat pun tahun 1980-an lalu berengkah buat operasian kena 1982. Klinik pengerai sunar terus berjalan ke tanggung pengawak nyukung pengawak merik servis pengerai ngagai peranak menuanya. Jadi Hanifah mega berpeluang meda operasian kliniknya serta bergulai dengan raban pengerja pengawak pengerai. Jadi penuainya meri awak ngegaya dengan penelebak dengan penemu bala pengerja pengawak ke berintai mua dalam nyendia ke servis pengerai ngegai komuniti. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM tetap komited menegap ke pengawak mengenai ke servis pengerai ti berkualiti serta komprehensif kelebih lagi dikena nentu ke komuniti di menua pesisir serta bisi akses ngegai servis pengerai ti diguna sida. Jadi tu Siti lagi berita tadi dekat dikunci kaku ianya tu senentang kita kerindu bermain tu tadi. Jadi nanti baka nuansi Brenda Yun ngau Chia. Nanti main kita main takraw. Ni bagi Nur kita kak bermain. Ni position kak kita.
2: Nyari tikong.
0: Aku nuna benda nanya ibian kau nanya ibian.
2: Oh, nyari tikong aja.
0: Nyari tikong lah.
1: Kemaya. Kemaya kita main. Kita main kemaya.
3: Amatnya. Nah, tak apa lu tanya kemaya deh.
1: Oh, kami tukar benda deh.
0: Ya, wajar lah. Nanya dulu nama position lah.
2: Ya, jadi ni kak dia aneh.
0: Ah, aku segini jadi lipre aja aku.
2: Orang di sana ada yang ada nyepu isinya aja, no.
0: Oh, kita agak sedih gara aku dah.
2: Tanya kini dengan kami dia nanya tadi.
0: Ama dah tadi, ama dah tadi. Om tanya mak kita tadi benda nomor ini position kita tadi jadi itu kurang kau mata ya, bisi latih asas itu tadi. Nanti kita dah nemu dini no position kita muka Cia tadi jadi tekong tadi. Nato dah jauh Cia nya segi setiri bur, segi kuat separiang orangnya. Ini Ben,
2: setiri separiang ini. Pedakang lipat.
1: Untungnya di men.
2: Aku boleh lipat di
3: baik. Terus ya.
1: Untung jadi nen.
0: Ini boleh apa bukan?
3: Nanti aku anak. Jadi nama tu jadi penyokong aja me.
2: Penyokong.
3: Iya. Laban segi. Laban nyawa kita itu berguna. Mana nanti jadi penyokong ni sih. Nah semua main bon. Nanti semua main bon. Siapa jadi penyokong kita ni?
0: Ibu nak jawab menjadi penyokong kita.
3: Alah pada hanahnya. Nama terena. Oh. Jadi ini penyokong dari bisikus kini. Nah.
0: Bisa, pelawak aku kini cara nyerawah, kini pelawak aku kini cara ngendang bisa, pelawak aku nya akan datang, nyonya kita dekat datang lah. Jadi di tahu aku dekat kongsi ke berita, tapi pemandu mana angkup kelebih lagi angkup kita di Limban, itu engkau megang angkup bala Indo kelebih lagi nembiak Indo. Ianya berita ketika dikongsi ke aku, ianya 43 Indo nyerta latih asas sepak takraw di Limbang. Jadi sepuluh nyampau 43 ikut orang Indo nyerta kurs latih asas lomba asal rengat negeri Sarawak yang bagi menua Limbang. Sepak takraw orang Indo dikenal dengan sah pengelandi asas serta bantai kepenau baru jadi pemain. Jadi program ke diatur Opis Menteri Nembiak dengan lomba KBS bergulai dengan kelab sepak takraw Merapok KSTAM sudah diatur buat Dewan Aspirasi Sekolah Sekendari Merapok. Jadi kurs tu meri exposure ngagai peserta ngagai teknik asas tu. Asas main tu ngau cara susunnya berkeni jadi kelimpah hari nampak pengarap hati disiplin ngau semangat tim tu tadi. Jadi antara pengandik kebisi diajarinya sepak silam yang kita tadi sepak silam kaban itu tadi deh sepak kuda atau ke tekong atau cia tu tadi sepak cekak bisa kena ni memang bua oh kena cekak buanya ada cekak orang kena ni memang bua
1: yang kita cekak.
0: Beri apa ngomong kena kena dia kena nerima servis hari tekong yang tadi pas tak ke ngumpan kena cara ngumpan tadi ngau mega nimbak batu atau nimbak ngau merti ke penuduk pemain nanti tadi dini position tadi patut dini sepatut nanti namanya orang tekong dini orang kena nerima servis tu tadi akhirnya ya. Jadi belum peserta tu amaga berpeluang ngena pelandia ke di pelajar berpikir sepak takraw indo ke dia tur ba pengunjung sesi latihan harti tadi udah sida mengkos belajar ke tadi bengkel tadi lalu sida pun lalu bisa pikir ngatur pikir mit dalam sida mengkos latihan tadi nah. Jadi program tu nyendia ke pelasar ngagai bala peserta ngerembai ke pengelandia ngau potensial sedap dalam lomba ngau main sepak takraw lebih hagi ba raban orang Indo di benua Limbang tadi. Jadi penguat tu moga nyukung pemansang bakat bakat renggat baruah ngambil ke ulih ngada ke mayuh hagi pemain sepak takraw Indo jemeh ila. Jadi nanti kita berarti ke nanti kita ingat sebenarnya bisa berita main takraw ke nembia Indo di lawas boleh prayes atau menang main takraw tu semua. Tika kamu tahu ngiga beritanya. Tika sudah ketemu lagi tahu berkongsi baru. Jadi bapakku dekat tu dulu sih dikongsi aku sih. Bisa berita aku buka ya tak lagi. Tapi siapa lagi lagi berkongsi ke baru lagi. Ini sih.
4: Okay, terima kasih Anna. Tu terus yang akan nuan di Miri B.
3: Oh, okay. Okay, terima kasih sih. Jadi sebenarnya kita di Miri kapungsi ke berita kita dekat perinan sedikit lagu dulu.

0: Ngi Gabuk, dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala, budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa bu sisi ngau pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bahasa pemakai ngau asil penglanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai, bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Ya, Siti, program ke dikunci hari WFM Miri, program Sarawak Literature Festival 2026 ke dekadiatur hari ianya hari 23 ngagai 27 hari bulan 9 di Stadium Bandaraya Miri. Okey, jadi sebenarnya balap dengar mari selamat tengah hari ngagai semua ke bisi menian kami sobat serito lebih lagi isi di Kuching, Lucia di Sibu, pemaga kita bisi Ibian di Sri Aman, Sharon di Bintulu ngau Hana Kumang Bajiak kita ini di Limbang. Au. Ya, okey, mesti ke mujiran serito Hana. Apo to bisa kan. Nah boleh tu lagi pemu muji Hana aja kan. Cerita
2: udah take ubah kolom ni tu
1: udah take ah okey lepas Lucia ada muji nak kira kemiri pun mesti ya mesti nyangkung. Okey, api mega anggai semua ti semampai setiap pukul yang kami sebuat hari pukul 12 sampai anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Au. Jadi Siti berita ke baru dikongsi tadi inya program Sarawak Literature Festival 2006. Jadi berita ke kedua tu inya berita Perintah Sarawak terus nyukung rumah semayang ti okai Islam. Jadi Perintah Sarawak maja ngeregap ke sukung ngagai rumah semayang ngau komiti jalai pengarap okai Islam dengah agi belanja unit hal ehwa pengarap bukai inya Unifor. Jadi sapit Primer Sarawak yang Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah penumbuh Unifor ngemedar ke guna rumah semayang bermacam jalai pengarap diberi perhati ke komprehensif agi ngau setimpak ngau prinsip inklusiviti perintah menua. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh berjadi ke pengrami makan lemai pengasih berserimbai ngau pengrami pasca Long Atip ianya Long Atip 2007 di Miri. Jadi koyan nyentuk ke sarito tu sepenyampau 685 juta ringgit udah diagih ke ngagai Unifor, lalu 120 juta ringgit udah diungkup ke tahun tu tadi. Jadi hari penyampaunya 90 juta ringgit disedia ke ungkup rumah semayang, lalu 30 juta ringgit ungkup sekolah mission. Jadi berpengraminya Unifor merik bantu 100 ribu ringgit seraya penyampau duit ke boleh dikumpul hari pengrami makan lemai pengasih manggai ianya 204 ringgit hanya kaum 70 ringgit bantu hari Dato' Ahmad Douglas ugah ya. Jadi pengrami pasca Long Atip 2007 tu ke diatur penglama 4 hari ianya nagib belanja urung 350 ribu ringgit. Jadinya berita kedua dikongsi kami di WFM Miri. Jadi Siti tu peningat program vaksinasi anti rabies microchip ngau lesion uduk ya. Jadi sarito hari kepenudi Inya hari jam pukul 9 pagi nyentuk ke 4 lemai tu lagi. Inya di Taman Bulatan Miri. Udahnya kena ke 26 ngagai 27 hari bulan 9 jam 9 pagi ngagai 4 lemai ianya di Kolej Fajar Miri. Ianya di ngagai kita ke bisi jelu ke ditupi kita perangsang datai laban atau program vaksinasi anti rabies microchip ngawalisian tu tadi diatur tau ke di di kolaborasi ngosidak DBS Sarawak. Hanya di peneranti silia kita tak terus telefon ngagai upis DBS Sarawak. Ianya berlumbur kusung 86-411-866. Hanya dinya berita ke tiga dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti Gai Balap Ringa to berita ke baru diterima kuto. Ianya program Jom Heboh ke dekat diatur ujung bulan tu ya. Berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi inti diperhati ke program tu balam ninga mayuh macam ke dekat diatur berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi kena 25 hari bulan 9 ianya bisi artis dekat Merinang kita Jom Local Jam. Kita bisi artis bakal menua pemegak bisi NK Yunggai ngau Olivia C, Diane O'Shill ngau kebukai ke bisi di rintai ke itu dekat Merinang program Jom Heboh. Jadi 26 hari bulan 9 bisi pertandingan karaoke atau ke paket belagu ianya 27 hari bulan 9 jam 10.30 pagi. Jadi nanti nyemak kita bisi atau ke landik belagu kita tak terus bertelepon ngagai Encik Zul ianya berlumbur kusung 17930 9552 ya. Jadi tu apa kit belagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006 ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu ya kita kelebegi guys nak nembiak anti rindu dekat ngompo pekit ngena baju tradisi kita menua di Sarawak ya. Jadi penyertaan tu terbuka ngagai umur 7 ngagai 12 tahun aja. Hanya di nanti nyemak kita bisik manuk sabung deh atau ke ngagai nembiak ke rindu dekat ngompo pekit tradisional tu. Sama baga tau terus telefon ngagai Encik Zul berkusung 17-930-952 9552. Udahnya ke Siti tu ianya Pekit Ratu Etnik Borneo atau ke di sebut ke ditunya Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2006 ianya kena 27 hari bulan 9 2006 di Siti Balan Inyak Bolivar Miri. Hanya di penyertaan tu terbuka ngagai berumur 18 ngagai 35 tahun. Pelabak aku hanah tu boleh ngau ni laban tu terbuka ngagai 18 ngagai 35 tu hanah.
2: Okay, biar maka tu lah rau kita lagi boleh ngau gitu. Jadi CF banyak ngau kena cia
1: mesti ngau lah
2: ngau
3: si nombor satu
1: bisi boleh nombor lah
3: nombor satu
2: boleh nombor satu ngau ni alah sama geng.
1: Oh, nanti diperhati kumul sebenar tu. Nanti bakal sidak ke agik darah. Ngagai 28 aja tu anak Lucia ni. Dia tunjuk dikit ngai 35. Reti agik darah ame kita tu.
3: Agik boleh ngau kita. Agik
1: boleh ngau kita.
3: Kita ima ke ngai ni.
1: Kita tu okey nama siya. Kita kan jual
2: mahal. Alam berdemuah dia bin. Dengar demuah bin.
1: Laki hau meh. Ibin agi agi 35 ne bin.
4: Hmm. Agi itu bah to.
2: 18
3: nah, si benung isi pom dia namunya.
2: Oh. Eh bukan kamu dah.
1: Aw alus ken ke ane.
3: Aw anung chatting ke dia dia nya namunya.
2: Maka medak kita nulis ke dia nama mata kena ada di tu deh. Si mangkuk
3: kena mata tai.
2: Aku mena ada mangkuk kena nilik bala
5: kepala. Betalus.
1: Nama ni yo.
2: Mangkuk kena nilik bala pangan deh.
5: Mangkuk yeah. Mie. Jadi pak belalai. Ah.
1: Kuman ada kuasa, saya nak DJ. Okey, aw asa sengaja anu ni kita ngicak ke nama tu fokus ke game ni. Okey, aw jadi program ratu etnik tu nanti nyema kita munyiko kami semua tu lagi biar tu 35 tu ni. Aw jadi nanti kita bisi talk ke landi angau berpaket ratu etnik tu. Nanti diperhati ke program tu yang ada ke umur ngagai 18 ngagai 35 tahun hanya di nadai bisik tersebut ke udah nama udah kahwin atau kena atau ke seminat darah aja atang kita tahu terus bertelepon ngagai ke ngampu ngatur perawat tu komiti ke ngatur pengawal berkosong 12 381 6122 jadi kepenudi tu ianya bisik konsert penutupan program Jom Heboh tu ni. Nanti diperhati ke mayuh macam artis ke bisik Rina ni tu. Tu artis hari Semenanjur magang. Bisik Nurun Miri tu. Nanti diperhati ke bakal artis Flo 88. Pembisik menindang kita. Udanya Nabila Razali. Mam Bai. Pemegat bisik Fia Julia. Dengan KOI ke juara anugerah juara lagu sarinya engau pian magabi si baby shima engau kebukai ke bisi menang kita buat program Jom Heboh tu ilak ya hanya dinya segera info tak ke program di kunci kami isi hari YFM Miri tu jadi ngarap ke balap ingat kita lebih lagi di UKS Minat di Miri di Bintulu ke di Limbang tau gengelatai diri buat program Jom Heboh tu. Alaban sebenar tu Jom Heboh bisi ratu di kota Semarahan ni isi. Mm-hmm. Jadi sidak ya mindah ngagai Miri kali tu.
4: Okay. Ya. Siapa penyanyi tadi?
1: Ni penyanyi
4: Koi. Kita. Koi. Koi. Tak kesal aku dengar kesikau
1: tadi. Koi. Laban tu nama kumpulan sidak ya Debin?
4: Ya ke Flow tadi dah.
1: Flow 88 sidak.
2: Flow 88.
1: Flow kai flow kita.
4: Oh, okay, flow tolong lah.
1: Oh, nane salah.
2: Flow tolong.
1: Ya, arti nane salah ke flora kita di Bintulu
4: Mina. Sudah
2: boleh pray. Sudah boleh pray ya. Ya. Si responsor ya udah ya.
1: Awak kan berapa ringgit serinya Ana 100.
2: Oh, 100.
1: Flora.
2: Oh.
4: Depan lah yang kasih dia.
1: Ya. Ya, selamat tengah hari Flora.
2: Ila okay, ya si. Tanya ngano anu hanta apa. Pa emang main. Okay, Bi, terima kasih ke berita hari Miri. Jadi tu terus ngagai kita di Bintulu tu Yon.
5: Okay, terima kasih sih. Jadi seberapa aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Raban Masterpiece ngarap kenuan Nikal Pulai.

Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang jadi Merit Selamat Ngali Hari Naga Isi Ipin Cia Elias Ngau Kristi Bi Ngau Hana di Limbang Ngau Megak Peninga Kebukai Kebenuang Ngau Ketai Jam Kediatuk. Jadi berita keterubah ke di Baik Kuari Bintulu yang berkawal ngau sebengkah program yangnya Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur bak pengelama 10 hari berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Nengah ramai jako innovation bertanam bertupi ungkup penglikun pemakai dia Sarawak Agrofest 2026 dekat mandang kemayu macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupi ngambil ke uliah di pedak bala temuai. Lalu perkara ke bisik dipandang ke nyengkawam agro fresh zon padi zon jelu tupik atau bala nembiak miak rinduk ngagai zon jelu tupik tu zon berikan zon nanas zon komoditi zon sagu ngunipah ngau zon bertanam bertupik pintar. Bak pengeram itu megak dekat mantai ke peladang e-shop Sarawak Kitchen Agro Trade serta mayum macam aktiviti bukai di ngerinduk katinya di ngagai bala kita ke nanmunya kita di Miri kini sibu kita megak tahu datai ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Milu Lama Bintulu Minggu Baru 25 hari bulan nyentuk lagi 4 hari bulan 10 bak Padang Milu Lama Bintulu. Nangkan kenyap berita kedua ianya berkawal ngau program meresi genturung pendiau Renggak Bintulu berserembai ngau Hari Meresi Malaysia 2026 kedekat diatur kena hari 6 Minggu Baru 26 hari bulan 9 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Pengawak tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Program tu ngembuan 7 ukai seminak dekat meresi kandang menua tang megak dekat nernak ke penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta ngenegap ke semangat kerjasama ngau penyerta ari komuniti. Program tu tentu ya mai pengawak kerjasama ngau tenaga positif lalu ngagai kita semua haram kita sama-sama ngasuh rampak menua kita bersih berpengerai serta nyamai agik lalu kita ke diau bersemak ngau kenturung pendiau ke disebut ku tadi. Anak-anak ingat sama datai ngau program meresi kenturung pendiau Renggak Bintulu kena hari 6 tuilak bak Pondok KRT Kampung Baru Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah berita mana ngagai kita di Bintulu ditu nanti kita bisik barang lama kena dikena berumah anang muai sidak aja kumpul lalu tukar ngau duit. Lalu program tu diberi nama program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 4:30 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai ke boleh ditukar nuang duit maya tu ya nyengkawam laptop telefon television tau teka TV mesin basuh peti ais perengkai elektrik lama ngau minyak makai ke udah dikena. Lalu utai tu megak munyik aku tadi kuliah di kena baru lalu nuan dekat nerima bayar berpelasar ke rega hati udah ditetap ke pia megak peningah utai ke dibuai dari rumah bakar bateri tin aerosol kontena racun ini utai tiup neon ngau tin cat puang megak kuliah dibuai bak dia ngambil ke kuliah dibuai ngulikun pengawak muai barang di spesifik nak berbayar tu minat ungkup penyampau baru hari 3 kilogram. Jadi program tu minat ungkup uras rumah aja lalu nak mengukur uras

0: Elena, bak nombor 013-849-4668. Kanya bisik anak tu tadi dah besar kini. Mayuh bub buku cerita ke nak dikena kita tahu megak merik bak program atau ke projek komuniti tu. Ya tadi sih empat berita dari kami di Bintulu sih.
1: Yun, terima kasih ke berita Noanya Mega. Lalu tu terus ngagai kita di Sibu, Cia.
2: Trio Basibu
1: trio. Tu deh. Ya.
2: Au ngagai kita tiga memang dah sedia dua deh. Deh, au ya meh. Dan sebenarnya apakah bala bukai Mega sebelum kita sebuah berkongsi ke berita di Sibu, kita mai bala peninga berperina dulu ngalagu.

0: la go are si bo tare se ane yon being au bien
1: eh to le atora tor mane ha media che na le te pla yo le che
0: apre pala pala me ang to gulai ngoh toai gawa nya la go si da ko ya
2: kumai la go si ya
1: ha to ken ya la go jin zi ko si na
0: kumai doai bergerak jam ni la go balanti to
1: Lunai-lunai
2: anak-anak saya jatuh Gen Z. Namun kena ingat lagu keliak baru. Tidak saya rita jatuh
0: Anjut pulai baru ni kau dah baik?
2: Ya
1: Rindu kini seduai seduai nan Elis kau Kristi. Rindu suara ingat lagu kan?
3: Rindu.
1: Oh terpaksa punya tadi.
3: Rindu mana Rindu
0: tak pernah
3: mana
0: Rindu. Lepas ingat tadi tau nadai jatuhnya. Kalau ingat lagunya
3: sudah ada. Kalau ampe ya sudah. Kalau ni naik ke Sumbo.
0: Kapak ku kiru ke nya ku sedua.
1: Kau nak
3: Kepak jauh ngigat limbang sia nyempu mayu ah.
0: Nya. Au na na kak kak kian ko renya mai ko ngigat ungko kumpo.
3: Nya. Dingala na.
1: Ya kita sigi ngai nemuai sigi jai kita ko limbang pada ko.
0: Ai le mpo ke nomor 1 presin pok kumpo dua tai den baru lempung.
4: Tidi.
3: Bese bangi.
0: Sebab mesti nuno aku lah bako tanya isari nice doa. Nyamai nak menanggung mana orang yang nak korai.
4: Baik.
0: Padahal dua ekor tentu cum.
1: Nanti ada dapat pintu lagi baru deh.
0: Nama berita kita mayang mungkin dia ke dua ekor.
3: Dah. Dia tahu aku dekat berkongsi si tek berita. Ianya pengawak berjadi Pesta Kenawet 2026 teh udah mujur di atau malam tadi 19 September 2026 lalu udah diperjadi yang berhormat Tuan Alan Sidin Gramong Kaban Kunsil Negeri Adun Sita N50 Macan engau yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunsil Negeri Sita N49 Ngemeh Pesta Kenawet tu diatur berengke 12 September 2026 ngagai 27 September 2026 tiknya dia kemaya macam program ungkup mensia mayo. Pesta Kenawet diatur megak dikena ngelaku ke menua Kenawet ngagai urang ari menua luar serta dikena ngangkat ke industri dagang temuai.
5: Tu antara program ke diatur kena Pesta Kenawet 2026. Kena 12 ngagai 27 bulan 9 2026 bazar ngau gerai berjual hasil jari udah diatur di Kenawet Waterfront tokal ngelingik pekan Kenawet kena jam 8 pagi ngagai 10.30 malam kena 18 ngagai 20 bulan 9 2026 program RC Boat Challenge diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 5 petang kena 19 bulan 9 2026 majlis perasmian Pesta Kenawet 2026 diatur megah di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam kena 20 bulan 9 2026 Pekit Nginti diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam 21 bulan 9 2026 Pekit Nyura Anak Min diatur di Kenawet Waterfront kena jam 8 pagi ngagai 11 malam kena 22 bulan 9 2026 program Kenawet Idol saringan diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam kena 23 bulan 9 2026 Kenawet Idol Final diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi sampai 11 malam. Kena 25 ngagai 27 bulan 9 2026 nasih AI powerbot
0: nasih AI.
5: Okey, sorry ga. Nasih AI powerbot challenge 2026 Juara Rahmah ngau pameran agensi diatur di Kenawit Waterfront ngau ngelingi pekan Kenawit kena 8 pagi ngagai 10:30 malam. Kena 25 bulan 9 2026 paket ratu baju asal diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 26 bulan 9 2026 Unity senam aerobik program tu diadakan maya pagi di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 pagi. Program kedua Battle of the Band diatur di maya malam jam 7 malam ngagai 11 malam di Kenawit Waterfront Mega. Program kepenudi ianya kena 27 bulan 9 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 diatur di Kenawit Waterfront jam 10 pagi ngagai 1 petang. Hanya program ngerumba Pesta Kenawit 2026. Sebelum aku mulai ke baru pesan untuk ngagai Kristi, aku dekat maca kebala peninga tikas pengemeh angin kena zon tengah maya 20 bulan 9 2026. Tikas pengamai angin bagi zon di Sibu ianya 152. Bagi Serikai ianya 108.
3: Jadi dia tahu aku dekat berkongsi sitek dagi berita ianya Majlis Penangguhan Sambutan Bulan Kebangsaan Engau Kibar Jalo Gemilang. Rengat SK Kampung Bahagia Jaya 2026 kena 18 September 2026 ba Dewan Seri Bahagia. Antara program tek bisik diatur ianya peket busana tau ke garek Aku Anak Malaysia serta peket lagu patriotik. Kelimpai harinya bisik megak perayas ngagai sidak kemenang ba pengawak maca sajak patriotik peket belagu ngau peket ceria merdeka. Temuai ke di perbahasa datai mayanya yang berbahagia Ketua Unit Rancangan KBR RTM Sibu Puan Jenny Achan serta Kepala Pengajar SK Kampung Bahagia Jaya yang berusaha Encik Hamdi bin Najni. Jadi nyak ajak berita ke dekat dekung saya kau.
0: Dehnya meng. Kalau ke nyak engke Bat Sri Aman.
4: Siapa antara Elisnya?
3: Kristi.
4: Orang ni Kristi.
3: Orang Sibu umpo.
4: Di ni dah Sibu dia.
1: Sibu di ni wai. Saya Sibu tu.
3: Bukau.
4: Bukau.
1: Bukau dia.
4: Orang awap dia apa?
3: Oh.
1: Patut satu bil.
4: Siko dah, Elis dah.
3: Orang kapiat.
4: Orang kapiat.
1: Orang kapiat.
4: Berupaya mempas dia kok.
2: Ada temu, nak apa?
4: Ya.
1: Oh. Nak boleh pelalai kan ya?
0: Kedua rakyat yang ada ulunya ada kapi. Kita semuanya kok kena juga orang. Kalau babalah kita hari ini anda.
3: Amat. Ya.
0: Tapi ini ada gom tanya-tanya. Namanya ai Betaraja yang ada.
4: Kurang lebih yang kami dah lupa dia.
1: Aku tu tadi kamu cuci ya. Tadi kenyam kita. Ngajaran ya. Ngajar menantu kita. Nak nganau deh. Kita salah sebuat ajar mana ya. Kenyam kita.
0: Tapi kamu ingin nanti ya. Lepas itu pernah dia mau. Dan saya belakang orang kena.
2: Okey, dah dah sibuk tenan eh?
0: Dah.
2: Okey, terus dengan Nuan di Sri Aman dia tak apa.
4: Okey. Masang lagu dulu. Lagu dari Gero ke dikumbai Pompong dan Tapang.

0: Ya meraih selamat tengah hari ngagai semua balap ningak ke kagi mengkang ngau kita dalam program Aninjau Sarawak pian mega kita tujuah. Lalu berita ke dekat kunci itu tiga itik aja tu isi. Sitik itu kawal ngau program jualan rahmah madani. Rahmah itu berkat ungkup P202 Sri Aman Dun N32 Semanggang. Benuang diatur ba Li Papa Hypermarket Sri Aman berengkari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 7 lemai tu lagi. Jadi nangkan kena berita ya ke kawal ngau sebengkah program ti udah diatur kemarin tau ke ujung minggu tu tadi. Kalai upis bertanam betopik Sarawak ngau kerjasama komuniti rumah macau nangga kumpang lubaan tu mujur ngatur program AgriCop Agriculture Outreach Community Program. Jadi itu sebagai dari inisiatif perintah menu Sarawak kena nyokong aktiviti bertanam topik Malaysia Mayuah biar megak merangsang nguna tanah ngau betul ngambil komuniti menu pesisir kelebih hagi tau landiak bak pengawak bertanam topik modern tak tahu ngangkat ke tikas ekonomi ruang biliak serta menua. Program itu mayanya mujur di gulok 160 ikut mensia orang ya ke datai, ti datai hari 16 buah rumah panjai, ti bisik di kangau ke datai ngagi program tu. Ba program tu mayuh lica serta penderang di pekunsi ka baka penderang ya ke bekawul ngau nama utai ke dekomai AgriCop. Biam ke bisik lica ya ke bekawul ngau teknologi bertanam ke sawit. Bisik muka dia ya pekunsi ianya penderang ya ke bekawul ngau teknologi racun ba pengawak bertanam tupek. Biar mereka penerang ia kawal ngau teknologi sistem hidroponik. Biar mereka teknologi bertanam kekopi, itani serta peluang. Nyadi orang dagang hari pengawal agro tahu ke bertanam betopek. Program tu mewujud dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggawah Perkara Meranak ke Pokok Sarawak. Ia kemegaknya di aduan N34 Batang Air. Lalu program atau mega bisik digulok Ketua Sapit Direktur Perkara Pemansang Opis Bertanam Petopik Sarawak Encik Freddy Paul Giang pihak mega Encik Badin Unur Sapit Direktur Unit Communication Koprat Opis Bertanam Petopik Sarawak. Abah dikena nyukung pemansang rakyat dia dia dah Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo bisik udah ngagih ke sekedar hari ya agak belanja ya kuda dikemendar kia yang kawam projek MIT pemansang menua pesisir MRP RM20,000 ngagai komuniti komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau J3K piam ngagai RM10,000 ungkup Biro Indok nang kumpang nangkan kenyak belak dikemendar ke ianya program transformation menua pesisir RTP RM200,000 ungkup tahun 2026 ngagai J3K nangga kumpang serta MRP RM20,000 ngagai surakup tuai-tuai raban bangsa zon 6. Jadi berita ketiga berkawal ngau program sebengkah program ya sudah diatur megah di bagi di pelilih menua Sri Aman. Kalau itu program ya ke program berjadi ke projek ngamana kaget ruai sida barumah John Cendang Sengkuang Ilek Undup udah mujur diatur empat lama mega. Lalu program itu dipenjalai ke Pusat Hikmat Parlimen P202 Sri Aman. Lalu dipenyadi ke mega Kaban Parlimen P202 Sri Aman. Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu nitih ke penerang dari komiti pengatur. Ungkus kena ngagak projek itu mayanya. Ia sudah ditembok ke. Ianya RM200,000. Hari agih belanja projek transformation menua pesisir P202 Sri Aman. Lalu bab penerang terdepan sud ke Yang Berhormat Datuk Seri Doris Pia Brody yang minta Mensia Mayuah meruan nan ke penyerakup berdiri tegap bab perintah berdiri tegap menggawa perintah menua di meruan mai atur-atur pemansang kelebih lagi bab perkara ekonomi enggau sosial. Jadi penyerakup Mensia Mayuah bab rumah panjai endang berguna amat koya kelebih lagi kena perkara ngenegap ke institution community lalu seliah kemeh sebarang penyaruk penemu antara sidak ke pengelantang semua. Bapak Parlimen P202 Sri Aman bisik 870 buah rumah panjai tajak piak rumah panjai tik ngembuan mayuh pintu udah ndak mayuh di P202 di Sudirman. Jadi tong lansak berkawal ngau berita ya ke bisik dikunci keisi di Kuching tadi agak megak dekat kunci ke sebengkah hari penerang berkawal ngau sebengkah pengawak ya ke udah diatur serakup pengarap Buddha Sudirman. Udah mujur ngatur malam main asal berserimai ngau pengerami kuih bulan disebut megak Pesta Tanglung Mooncake Festival 2026. Udah mujur diatur lemai kemarin 19/9/2026. Jadi sebengkah diatur bak mini Stadium Sri Aman. Lalu sebengkahnya diatur di Waterfront di Sri Aman dia. Jadi ya ke bak mini Stadium Sri Aman dia. Sekedar hari main asal ya kebisik di pantai kemayanya. Ianya bakal tanda-tanda tradisional. Pihak megak bisik tanda modern. Pihak megak pengawal belagu. Tebal lagi hari menyadik kita ya ke bangsa Cina. Tau ke sidak hari Surakop tu. Raban Surakop tu. Surakop mengharap Buddha Sri Aman. Besai tuai bisik megak nembiak ngenatai ke pengelan dia bak pengawak belagu mai lagu bangsa Cina. Lalu kita ke penerang dari komiti pengatur program ya ke program tu ukai seminak kena mandang ke macam traditional tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan ke disebut megak pesta tanglong yang megak dikarap ke tau nyadi alai negut ke agi pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap community. Lalu program tu mayanya mujur di Gulo lebih 400 ikut orang. Lalu program ia kesebaka megak Mooncake Festival tau ke Pesta Tanglong udah mujur di pejalai ke bak Waterfront Sri Aman kemarin megak 19/9 peringkat hari pukul 6.30 lemai. Lalu tu sebengkah program ia kediatur J3K genturung pendiau Cina Brayun Ulu Sri Aman ngau serakup main badminton di Semanggang di top. Okey si, nya berita-berita ada perkongsi ba Ninja Sarawak ke sekali tu hari Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Nginuan Tapa ke berita di Sri Aman. Jadi itu terus deka ngenang engau ngelansak berita pengawak ke udah diatur, benua diatur, engau deka diatur di bagi benua Kuching di tu. Jadi berita tika terubah tu dia sidak ti berkena ke teknologi pemintar tiru AI di lalau ngambi meresa dulu pengamat siti-siti konten sebedau dikena tau ke dikerembai ngagai Sia Mayuah. Dia Menteri Komunikasi nya Datuk Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berarti ke undang-undang ke udah bisik laban konten ti dikenatai ngena AI nyangka ndak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Ya madah atur ulia dipercalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kaum polis di Raja Malaysia ngau pias komunikasi ngau multimedia Malaysia. Lalu awam berperingkat global megak mutar ke penanggul ti di pelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Ya masuk ke jakut tu ba awam media ya di Kuching api lama maya ya ke datai ngau nguluk Ari Malaysia. Ya berita tika terubah lalu ke sekali tu ngaliah ngagai siti program ke dekat diatur RTM kalai 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching kemari kena nerus ke pengawak nyikap diri napi pekit renggat final. Jadi sapit director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan ndur mantai ke penau nembiak hari serata menua. Bakal ti udah di dinga kita tadi bawa berita tengah hari dia sida kemari dibaik berjalai ngelantang hati belayar nebiang Sungai Sarawak ngena River Cruise ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026. Dia Mia berjakuk gagal pengarang berita bahawa padang bilun antarabangsa Kuching lebu hasa mengambat penatai raban finalis kemari. Nya berita pekit final bintang kecil. Jadi pekit bintang kecil tu tadi pekit kapadu di bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu bawa auditorium Piramli RTM Kuching. Berita ketiga tu ianya berindi hari gaya sebun ke balat serta sekedandur bisi dituntung penusah kemarau. Kalai perintah Sarawak sudah melanjar 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Jadi Menteri Pemansang Urinduk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bantunya mungkur pengawaknya dia lebih 492 ribu butul air di ngembuan kapasiti 1.5 liter. Lalu bantu tu disediakan ngagai lebih 204 ribu ikut peranak antara bulan 8 jentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke mensia mayuh ti napi penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai ti buah kemarau. Lalu berita tiga perudi hari Kuching tu ianya berkawal ngau Sarawak ti nyadi palan begulai indur ngatur lumba C2027 deka jadi ke servis nyalian jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngepuan tujuh deka mantuk kontijen hari menu bukai ti nyangka nda landiak ba jakuk Melayu tau ke English. Jadi Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iriang kepatut sepemanjai sida ngambil bagi aba lumba ngau mayannya. Ya maksud ke jakonya pengudah jadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C2027 kluster Sarawak di Kuching. Jadi sukan C34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya di nyak meh empat itik ngelansak berita dibagi menua Kuching. Lalu sebedar kita nyingka ngagai program lagu peminta antara stesen tu Hana Tapa Pimega tiga ikut trio di Sibu Bintulu Miri dulu merindang kita ngau Siti lagu ke dipilih di Kuching dituk hari Shazliana Baby Induk Kemayari.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ya, datai bawa kita lagu permintaan antara stesen lagi ngaku kita Ana. Ni Ana tadi kata apa? Sedak di Sibu trio nampak tu nak dai nyapo tu.
2: Bisa. Bisa dua ramai. Kalau
3: menung mereka jaku aja. Bau ada. Balasan tu wah mereka jaku aja.
1: Nama jaku aja
2: sedak. Tahu sedua ya.
1: Ana ninggal ke sedua dia cia. Okey, jadi kena kita terus ke program bawa lagu permintaan Trans Station. Ha, dulu ngagai. Kita di Sibu tu je lawan kita ramai dah di Sibu dia.
2: Oh, nanti kami di Sibu kap gulai ngosida. Beba miri dulu be.
4: Okey, tahu.
2: Ya kebaik dia tahu gulai kita yang kau orang baca.
4: Mak, setuju.
2: Kau yang boleh aja pemajiannya no. Amma. Nanti kami ngawal lagi. Nyu tanya bagi pemajian lagi.
4: Iya, ngaya di pemajian tu bagi nih sih.
2: Lebih sih saya ngan. Nanti kami ngawal.
3: Tuh udah ngawal, tuh udah ngawal.
4: Okey, oh. Kena itu cia.
2: Oh, dia dulu
3: macam mana? Nyok kaku terik. Sengah yuah sama pula megai dan mungkin ini kuyang.
4: Okey.
5: Kalau pun sudah kebajiak tu.
4: Okey, jadi ngagai malam peringat tidak berkongsi ke pesan rinati kita atau terus ngagai di miri tu berkongsi 85 427 053. Okey, halo bisik tu siang. Halo nguji ni. Okey, halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat ngali hari.
4: Nah, hidup bajak kita. Siapa tahu?
6: Nak nemu ya, Ari Bau.
4: Ari Bau? Jessica Itan?
3: Jessica Itan.
4: Oh, nama tu bakal bisa nama tu uji nuan mit ke mimit radio nanya Jessica?
6: Nudah, radio dah tutup.
4: Oh, bisa penangguh atau siapa?
2: Jari itu apa kami ditahu. Jadi terus ke dekat sama Jessica.
4: Oh ya, terus ke jam eh.
6: Oke. Seorang lagu dia putar ke nama DJ.
4: Oke, nama lagu Jessica.
2: Sembarang ko ya.
4: Sembarang.
3: Sembarang.
2: Ya, sembarang. Kita danau bala
4: Ino budget.
2: Ino budget. Ngomai lagu ditahu sembarang.
4: Jessica bisi. Bisi beko budget kita Jessica. Bersibu dia.
6: Oh, salam
4: guys
6: doa ya.
4: Oh.
2: Sawut meyang. Oh, memang
3: kenyawan ibu kita tahu kenyawan lagi.
6: Lagu buat
3: sikenya
6: ta.
3: Oh, ya.
4: Ya.
6: Oh, darah bajinya. Oh.
3: Sengoi dong suara ya, hijab.
6: DJ Kiot.
4: Ya.
5: Siapa?
4: Siapa bagi DJ Kiot Jessica? Hana.
6: Ya. Ada limbang,
3: jadi kiu. Terima kasih.
6: Kaya
4: deh.
6: Semua.
4: Ya, mana tadi Ana bisik na deh sari tau. Bisik na deh.
6: Termasuk kalau dia bayar-bayar
4: yang nombor dua. Udah siap bayar Ana sari tau.
3: Dari bin, bayar dari bin.
5: Nama apa nak?
6: Geng bayar.
4: Nada banyak geng
6: bayar.
4: Oh, pupus dah deh.
5: Amin, amin.
6: Selalu diburu, apa namanya?
4: Jeffrey Seal.
5: Tergaul ya.
2: Tahu kan galisian kami kino untuk menua hilang.
4: Ketangkap sih lah.
6: Jual ngekulit kulit laku.
4: Laku. Ini jadi kulit
5: kediri, tuah kediri.
2: Tite raya.
3: Mana? Mana jambak kaya? Kena tahu kita jambak kaya.
6: Oh, jadi orang OKV
5: apa namanya
6: orang kaya baru.
5: Okey,
2: ulah. Orang kaya mah gaya merita aja sih kadu duit jangan ada.
6: Kami baru incap tu di sini, eh. Masa zaman kami kerja lagi, dia nada itu nak bayar ni tu dah tutup orang.
4: Iya, sigi amat Jessica. Moji koko ngono Hana serinya. Bisi bayar belalai.
5: Ih.
3: Ih. Nah, ni mu nyawat ya.
5: Kamu saya masai.
3: Ya, member ya, ya member.
4: Oh, nama tadi Jessica.
6: Ditok kita nada selamat dah.
4: Ya, mat.
5: Jaga-jaga.
6: Bukti pun mesti gak DJ, gak DJ bayar susah
4: main. Nyak me Jessica, nyak kebuah. Namanya bisik bayar belalai.
6: Okey lah, dia je anak orang saya lagi.
4: Okey.
6: Lagu tu tujuh gagal kita. Enam tujuh berapa ikut? Lapan ikut lah.
3: Sembilan. Ya, betul. Lapan.
4: Ya.
6: Lagu seorang ajak lah. Sebab DJ hari sibu. Cantik sibu. Jadi DJ cantik ni. Lagu tu kena melindang kami sama adik. Dini ajak lah. Mau sudah diau. Sebenarnya, I mean, grup PWI, ngau member sudah ya. Udahnya grup menang semangat, grup orang berpantun, grup cakap kenalang. Angau semua ni orang ke benung mendeng ke radio bakal ke desok. Bak selampu menua, ngau jago pesan. Sama lah kita nyaga penggerai drinku. Harap ke ikut manggang lebang jatuh menua kita benung di sentong jebu dah. Nyerwai menyu-manyu lah. Sama-sama menjaga penggerai. Okey, ngajak DJ kesayangan.
4: Okey.
6: Imat kita pulai lagi. Oh, Tuhan berkat kita hari minggu. Mana? So, ngajak. Terima kasih. Bye.
4: Okey. Terima kasih, Jessica. Okey, peningat kita ke cuba ni. Hari bau. Okey, kita terus nyawat kangau kedua tu, siang. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
4: Ya, Charlie tu ni.
7: Ya,
4: di Sibu. Oh, nama Rita, kita di Sibu.
7: Oh, mana ya, BJ?
4: Mana? Mana? Oh, kau berapa? Oh, nganya dia dah hafal ko. Lama tu kira ke peminat nar ya berjauh tu sih. Apa
7: ya?
4: Oh.
7: Kita ni rum kita mesti kuliah di Anja. Ngaji sudah jus, ngaji sudah budi, ngaji sudah niat, yang bersifat, ngaji sudah uwin.
3: Merenggung.
4: Minta jauh mimet jali aw, ada radio. Okay.
5: Tu sudah spiak.
3: Sudah spiak. Anu sudah spiak. Nama kita spiak. Saya
5: mah.
4: Buru payah spiak.
7: Ngaji sudah makin kode. Anak madu sudah nyolin. Mau tidak bininya, agak tidak hijau dia, agak serian kepo keluaran, agak sedih kaku. Nanti kita nak pintu ke BJ?
4: Mau.
7: Nama lagu lagi BJ, lagu pasang kita lagi lagu nama apa?
2: Minta dulu, lagi.
4: Minta dulu.
2: Tahu lagu
4: minta.
7: Lagu
2: macam mana
7: lagi BJ?
4: Lama lagu nan, Cali?
7: Lagu aku sedih kak lagu lama-lama macamnya. Lagu Uwele Mawiang yang mana hanya terasa.
3: Lewat puasa. Sekian lagu yang lama.
7: Mana hanya bijak lagu lama cuba ya.
4: Oh, William Awing ni.
7: Okay, bye. Okay, kita nak pintu bijak.
4: Okay, terima kasih.
7: Okay lah.
4: Okay, nyak ya. Peningat kedua. Okay, siang. Jadi, yang lagi meri ruang ngagai kita sebuat ngagai balap peningat dekat terus nganju pesan Rino Ati atau terus ngagai miri berkusung 85-427-053. Okay, siang. Jadi, kira aku macam segera pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi, tu hari Alex Jata Bina. Hari... rumah Joins Laja Pentik Barung Keliling madah keselamat tengah hari yang madah ke minta tebang lagu Maligai Pengrindu dikena merindang animit di selula betung bulan pengrindu di Batunia Ripin Nyada ngau Alex David Biju di betung ngau ke Bukai dibisik ke rintai ditu ngau pesannya salam rindu salam sayau selalu ngau salam Malaysia Madani nyak ya semangat patriotik Alex Data Bina tu ni. Okey, kedua tu hari Jonathan Rayang, madah keselamat tengah hari, ngau selamat berjalan ke pengok ngagai bala DJ Anamin pintu, madah ke Mambam menuai di Pakan Dien. Minta putar ke lagu Ngigak Jalai Kaya. Apa ni? Ngigak Jalai Kaya.
3: Mana
4: hari awah hari penyanyi RKL ngau Sylvester kena merindang dirimpu ni. Oh, jadi ke Siti tu hari Boniface EP, madah ke selamat tengah hari, hari Slipian, bakal tengah hari tu, minta nebah ke lagu hari Johnny Aman, Ati Ngai Tuai, dikenal perindang orang kenglala. Aku, ya, Tuai biar nak lah disebut itu. Jadi ke penduduk itu, Ibrahim Mat Hakim, madah ke selamat tengah hari, ngau selamat berjalan ke pengawal, hari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, sia nyedi bisi empat itu pesan ngau dua dua itu kangau kita tu tadi. Jadi terus ngagi nuan di sibu.
2: Bisa minta lagu ating itu wai di pala tadi.
4: Ya, engkau
2: dia
4: nak. Nya sigi, sida ke nya mia.
2: Banyak lalai. Mama kapi ya, Brahma menya ke bisa belalai
4: belalai. Belalai.
3: Ke titi-titi ya. Ke titi-titi ya.
4: Bahayanya.
3: Ini ya, Ben, nama dia jenuh Ben.
5: Reply balang yang.
4: Lawan, maybe sih.
3: Beri ko jawapan yang ko ya. Ya, kenapa minta jawapan? Minta sih lagi yang ya. Minta sahulat ya. Ada
5: minta jawapan orang to.
4: Malam lagi BL to.
5: Jadi nengawah program.
2: Okay. Oh, ni barang seruai dia dulu mereka keregas dia baca.
3: Malam. Yang mana pergi dom tua kita dia.
2: Yang
3: main tahu saya jadi tua ni.
4: Benang ajar ni sih ya.
2: Ya.
8: Okay, aku dekat macam pesan dari Facebook Sibu FM. Komen dari Sulan Syah Patrick. Ari Pasar Kapit DJ minta putar ke lagu Ari Ricky Anderson kena merindang kami di Sungai Seranaudin. Ya jadi je, terima kasih.
9: Dia tahu aku dekat macam sitik lagi komen Ari Kennedy Ama. Selamat ngalih hari DJ Lucia Ari Lambir Miri minta DJ main sebarang lagu dituju ngagai semua orang kenglala. Kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cigu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Mukeh, Runin sebilik, Lasah sebilik, Enduk Sunda sebilik di Bintulu serta ngagai kami serumah. Harap ke terperindah yang bakal kengali hari itu lalu ngagai kita enam pintu. Selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Terima kasih DJ Lucia.
2: Ya kemacanya Christine ya. Ya kan terima kasihnya Lucia. Nyamai na hidup.
4: Nyamai
2: main. Orang bukai gawa. Kasihnya di orang bukai kan terima.
3: Ngena remote control ya.
2: Ya.
3: Indo bayo. Ya namanya remote control ya.
2: Oh, nyamai jadi remote control. Asu ya, sekali lagi. Ngeri,
8: memang. Aku macam pesan dari Margaret Unching. Selamat tengah hari di Celusia. Hari sibu request minta Nuan Pulai Baru by Walter Banner. Kena merindeng semua bala kaban ke bisik ninga ke radio tengah hari tu.
2: Ya ja tadi memang.
8: Ya
2: minta nomor pula baru ku ya kan.
3: Lai ke.
4: Tadi ati tu.
3: Tolah tu tu mana.
2: Minta pula baru.
4: Nada ya. Ku ja ko bayar cerita ne Lucia bahaya amat.
2: Nya ka ko to bala kumlan bayar nyumpas tai. Jadi nanti kita peningat baluah dia kak bertelepon nomor studio kami nya 084-353-224 ya 084-353-224 dekat nak tak ke pesan. Bisa berkelip memang. Ayo berkelip nak kena pernah orang.
3: Amat.
2: Ayo.
4: Boleh ya tu.
3: Nyamai nak pergi dua begini.
2: Nyamai, kerai hijau. Ram itu pun
3: kita Indo darah luar dia nak tahu cia nyampe ke mana ke tua mana hamba. Ya.
2: Tua baru. Nak korek ke nyamuk baru. Hello.
10: Hello.
2: Hello, selamat ngalih hari.
10: Anda hari selangnya atau?
2: Kata ke nama tadi dia.
3: Andesko.
10: Andestron.
4: Andestron.
2: Andeskoro. Nama berita Andesko.
10: Understone dari selanya.
3: Understone, bukan underscore, understone.
2: Macam Angkestone.
4: Sikit nama dah, yang understone.
5: Oh, understone.
10: Understone, macam understone.
3: Anderson.
4: Anderson.
3: Anderson. Anderson.
4: Anderson.
5: Understone.
2: Biasa lah, pernah malah wakil tua.
10: Kan bisa lagu, DJ.
2: Lagu nama tau.
10: Lagu hari ini sengalai lagu lama ya.
2: Lagu lama ya, ya kena ya. Ya mayu lagu lama ya, terlama lagi lagu yang pengerikan baru.
10: Sehingga gaya penghidup lelaki.
2: Sehingga gaya penghidup
3: lelaki. Wih, anjay lagu ya, wai.
4: Nama kepuasan
10: gaya penghidup. Tujuh kemudian sehingga Mas Riaman dia amnya.
3: Ya.
1: Nama mana tapa mesti orang tanya ne.
10: Kasih ya, ada yang melek ya, kita ya jalan.
4: Nadai, nadai kami.
5: Sedih, terima kasih ya.
2: Elek sama. Elek. Kau yang rekod tadi
3: mana? Kena nak kabar saya. Jangan lupa kau. Cek kabar
4: saya. Kamu nak kabar rekod tu deh.
10: Ingat Elek, tadi mesti ingat jaga aku. Dok hari bulan tu ingat aku tes metek jaga darinya.
3: Baiknya. Pesan wae, tes metek. Tes metiaknya deh.
1: Kau yang sumpah.
10: Aau jaja BDJ.
2: Okay, tinggal deh. Tanya Kristi ngonya. Oh, Elias. Elias. Tengki kau halak itu semata ya.
4: Tiga lepas tiga.
2: Kena semata ngai ke sih dah. Mesti kau berantai ya. Tanya uli dah. Dah mesti janji.
4: Oh, ya. Anak-anak, kapan kapan hidup darah Rico nya sia.
2: Nampak kau kelkias doai.
4: Kelkias nya kini. Nya.
8: Hello.
4: Iban.
11: Hari bawah ke?
4: Orang bawah. Okey.
11: Hari ke peka, cikgu peka.
2: Oh, nama berita cikgu sama tengah hari.
11: Sama tengah hari, bu.
2: Lain orang ketawa ni.
4: Kan orang ibunya.
2: Alah dek, kita ke bisa ngomong anak Indok dua. Ibu
4: ngomong
2: tu dia tahu. Ya,
3: piang kita.
2: Hujan gak hari dia, no?
11: Mana ya hari itu? Hangat.
2: Udah jual sawit tadi.
11: Udah.
3: Apa? Tahu tu.
4: Anjur.
2: Tahu orang kaya di bawah tu terpun tu.
4: Di kampung mimit dah jual sawit.
2: Okey, terus ke sana.
11: Nama tu minta nanti bisa lagi lagu ngapi baru.
4: Okey. Sigi rindu,
3: mana tuan?
4: Sigi rindu, bala bayar dengan lagu ngapi baru ni.
2: Raja
11: bayar ke telpon tu. Lalu tu bayar obes tu.
2: Bayar obes.
4: Berhenti
2: aja presio ngapai bayar aja. Saya bayar obes terus ke
5: barang.
11: Apa? Menuju bala kapan ke di bawah dia mah.
3: Kena keren.
11: Nujuk kita dia semua DJ sama berjalan ke pengawa sama hari minggu.
2: Jangan bayar, okey bayar.
5: Sengajaan.
11: Oh, nyajak ibu.
2: Okey, bye bye.
11: Bye bye.
1: Namanya Kelala Cia.
2: Kami gak ukai bayar, dan mau bagi kita tahu kalau mai masih kau jam pilih ya.
4: Nah, new busy bayar obes kita sehari itu nyelai.
2: Kau main depan as, kau dah kelai kesebok kau bayar.
4: Tiap bayar obes kalau kau dia patung tiap jalan.
5: Sikit nak dapat lari menyadar. Tangkap kita aja. Dapat lari.
3: Tungkut ni tiap ya.
2: Bayar kau tungkut, nak beri sama ibu bayar.
4: Mana dia menjadi bayar?
5: Mana terkontang tu dah.
2: Okay.

0: Ingat lagu Kita Tarik Bin
1: ya. Kena merindang sidak ya ke Cali minta lagu entar ya Nes ya.
2: Ke Crocodendel.
1: Ya. Oh. Kena nemu agak nama Hana tu.
0: Terima kasih apa?
1: Ya, aku aku je.
0: Ni kau hati ya jang ya.
1: Okay, terima kasih guys. Hak kita Adi Sibu, Hak Cia, Hak Kristi, Hak Pemega, N tadi nah, Elis, N kini kan.
2: N kota ini. Nama
0: teri ini
2: mengenai apa? Nganu ya.
1: Awak nak nganu? Kami tu nak bansa ke nganu orang tu nah.
0: Jogol. Uleh ngau miss PCF tahun baru tu. Nelah pentas ke ya.
1: Calon-calon kan?
0: Ya.
1: Okay, terus ya guys. Sedap di Sri Aman. Ya kan, nanti apa? Minta apa
3: ya? Terima kasih ya. Tuh ya.
2: Benyau kereta.
3: Oh, nyapa ndak? Okay, baik. Hana hari limbang. Jari nak datai.
1: Oh, ya.
0: Oh, tahu bayar kepada ikut. Jari ke tahu nak okay, UPS.
3: Ikut bayar betul. Okay, nah. Tolong, nah.
2: Okay, terima kasih, Bin. Jadi, aku macam ke sekedap besar nanti hari bila peningkat kita itu. Kau sih, ya. Kita yang berkewak dalam tengah hari itu, itu hari bertitok Limbang FM itu. Minta tebah ke lagu Juni Aman, Ati Ngai Tua itu hari B. Nama, Nuan, tadi B. B nama itu.
1: Kamat. Tapi kira piak minyak.
2: Ya. Dari Rini Sabai, sama ngali hari DJ, sama hari Minggu, minta main ke lagu Edik Huyango Ita Medin, sama Rindo. Ya. Dari JSLN, sama tengah hari DJ, hari Miri, ya, Memba Mari. Hari Rosita, sama tengah hari DJ, sama penyalai ke pengawak, ngau Rudau Nong. Sobat tengah hari, tengah hari Minggu DJ minta nebah ke sebarang lo. Ni kue tertarik. Namanya renyau deh. Main ke sebarang lagu udah DJ. Turun tu main minta lagu sebarang. Si nungguin lagu sebarang kata dia.
3: Nenai.
2: Nenai deh.
3: Dulu
1: tu nganti nuan ngaganya na.
3: Kau
2: lihat. Nana
3: lagu sebarang.
1: Ya, DJ lagu sebarang kaya.
2: Nenai jam kita ngan nebah lah.
0: Nama agak ngai kita sekarang.
2: Tahu hari aku pernah nanya buat nama itu
3: API. Hari aku kau ya.
2: Okay, nama ya API NIRAKE. Semua tengah hari di Jack ya apu. Minta lagu hari nyimbi.
3: Jauh import ni.
2: Mbak ya aku mimpi ketemu mimpi ketemu mimpi bertemu agak belalak.
3: Sudah siap ya. Belum kau ya.
2: Jalan-jalan.
3: Teruskan.
2: Nak kejar Ben, kena ngepun dulu. Awalnya tadi hari live TikTok Limbang FM kita, lalu itu ngalih ngegai. Cita lagi hari gasah sumbang sama ngalih hari DJ. Ya. Tu kita ngalih ngegai FB, ini Spencer. Hai DJ sama ngalih hari serta sama berjalan ke pengawal mana ngegai hari bapakku sepawah di tu DJ. Minta ditebahkan lagu hari Yus Andrew, Manggai ke Ati. Dia kena merindang menjadi apa ya Kibin sebilik ba IPD Miri Isania ba Sungai Besai Lacau anti Roslin berdindang ba Bintulu ngau sida serumah ba Kerbai pakuk sepawah serta semua ke ngala selam rindu serta sayang rujuk kita semua. Terima kasih DJ ya. Tu sida sekaban Felix Ira, Priska Lawrence, Grace Kelly. Saya minta tebah ke lagu dari Florence High sida bujang apai urang. Tori Tup Bennett sama ngali hari DJ panas hari kami di supi baru hawa pekan tu DJ nanti bisa minta lagu ndak berani ngelaban matahari hari manca okay. Dikena merindang di lempu ngau kaban FB serta semua kenala. Terima kasih DJ okay. Anjak dulu Ben nanti bisa lagi ke engkau bisa okay. Telepon lagi tu wow kini
3: oh, harus telepon kena sedia 083

0: 3254363253546. Halo, selamat ngalih hari.
1: Halo, selamat ngalih hari. Ngagai kita nam.
0: Nama berita. Nyo kami selito.
1: Hujan kami dito.
0: Dini menua hujan to.
1: Ba, pio kali sito.
0: Oh, piana. Lama udah hujan.
1: Baru aja mesti hujan to.
0: Ya, harap ke menua mukai panu bisa hujan. Kita di Seraman enggak bisa hujan sehari itu lagi harap ke ngambil ke Jerbo tuh macam ada dai.
1: Lagi
0: main yo muare. Nah. Break semangga ka. Puput kita ka. Oh,
1: lagi ku nganjung kajian.
0: Saya dua lon sian bah
1: manya.
0: Iya. Oh, terus ka?
1: Sebenarnya aku berpesan, udah kita masang lagu nyata deh.
0: Lagu siapa?
1: Lagu Gwen tadi.
0: Bedau. Lusa kini.
1: Sanggup pasuan sih nadanya lagi lagu okay. Ari Alessandro lagi lagu Rajai. Terubah tujuh kita enam. Oh. Tidak mapi yang sudah beli pinopol, sudah Linda Matos, Samos, Yasan, dulu Temata, Vera, Yo Inaya, saya terubah sama Frika, Yayang, Wayak, Mali Lebu, ngaji sudah ini boy ba. Sama Rinda dia ngajai tidak selalu nuntuk atau sudah ini karena cantai ngajai sudah ibu sunti ngajai semua akan menuju lama tau meng ngajai tidak tidaknya aja tidak induk penawit Emil Yasem ngajai selalu nuju lama tau saya berpesan ingat saya pesan beringat bagi nama budaya
0: ini dito tisi jalai
1: tisi jalai mentau baru
0: oleh berjalan. Oh, apa? Nama pengawal tisi jalannya dah.
1: Nadai, nama yang tisi jalan. Duga duga nganti
2: arit. Anen duga duga duga.
0: Kena peciak dia lagi.
2: Kena siom tumbung kereta lagi.
0: Oh, babas ten. Bisa dong kau?
1: Bisa.
0: Bisa. Apa iko?
1: Orang ke nampung burit punya. Orang
0: ke apa? Burit tampung.
2: Kenapa dia menampung itu?
1: Hao. Nya ada tau tinggal nyetali ya.
0: Iya.
1: Nyetali ya tinggal nada itu kan ngikat. Oh,
0: ya. Karuang tangkai mengandai.
2: Aman.
0: Kirup.
1: Ingat lagi pasang ku lagi lagu punya cinta.
2: Jangan nom lagu
1: okay. Mimin. Okay. Masang kaku.
0: Ya.
2: Jangan nom lagu Mimin.
1: Raja itu ke lagu. Nya namanya lagu.
0: Bende ya Raja.
1: Sanggup aku. Alessandro.
2: Ya, Raja. Nama yang mutai kat.
0: Oke, nyaja.
1: Terima kasih. Selamat berjalan ke ujung. Selamat berjalan ke pengawal ujung.
0: Selamat berjalan ke ujung.
2: Selamat berjalan ke ujung kita. Oke.
1: Selamat sebut. Sorry, bye.
0: Saya tunggu ujung setiap ya.
2: Terima kasih, Arbina.
0: Terima kasih ya. Dengar kedua. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari. Aku Wanda Kudang.
0: BSN. Nama berita.
3: Mana? Tari itu berat ke labu. Berau kan?
0: Berana mana dah?
3: Aku lagi kenyang nyuwun ibu kita ya. Kita aku petang tuh, berarti mau kasih yang semua kita nak tujuh itu.
2: Lepas
3: di kemayang bayar biaya pantai. Kita ya malah telanjang kan ibu ya.
0: Tidak telanjang mana? Telanjang. Mana telanjang? Nak gut.
3: Minta lagu terpasang kita minta ada bina tadi. Jadi orang gay. Kabar Facebook, kabar orang pantun aja. Hanya aja.
0: Bisa ngau grup genggam semangat dah.
3: Bedau saya.
0: Bedau.
3: Oh.
0: Oh, bisa dengar cerita orangnya nyamai bak grup ya.
3: Bedau sekiranya.
0: Okay, terima kasih ya.
3: Hanya aja.
0: Okay. Ah, atau bisa situ Siko ada atau nggak?
2: Bisa
0: Siko. Halo, selamat ngalih hari.
4: Selamat
0: malam
4: hari.
0: Siapa tahu?
2: Mengleri. Julai. Ya, udah
0: enggak tahu sih ya Julai.
4: Au. Yang ngobrol teh selangau tadi pesan minggu.
2: Iya. Udah hanya jong sawet teh.
4: Ai, mendau si buah mantau.
2: Oke. Belum bah.
4: Au.
2: Au tahu.
4: Ya.
2: Au, no pesan nuju ke siapa gini? Ini terumah
4: nana nggak sebut. Oh, lagi je buat ya. Nujo kita tujuh pintu dulu, nggak kan tinggal aja.
2: Amat.
4: Kau terus kau tu nih.
0: Oh, terus kah?
4: Okay, satu ditujuk aku ngagai semua saudara tadi. Kuciang dia tidak liah di Kuciang Megak, tidak Asmiwa di Puyau, tidak Juni di Sungai Nai. Semua tidak tu, tidak Peringki, tidak si semaninya, tidak Ali dia. Lalu nak tinggal aku ngagai staff-staff di Gudang Agro dia agak ngau tidak tiga unsur aku bertemu aku tadi, engkau mesti dengar ke radio bertemu aku di Selangau. Lepas ya selalu dengar ke radio. Kalau dia tinggal aku tunjuk aku ngai semua balaku di bawah burak boh. Selum ngau nangga bawah. Orang semua di Batang Uyak itu. Kalau dia tinggal kita tujuh pintu ga, lalu kita ngasuh kita main city lagu. Aku nanti lagu buka itu nih. Diri menyadi.
0: Ya, terima kasih ya ke sekali lagi ke kita, yang enggak kita ya ke semampai mendiang ke YFM. Oke, lagu udah sedia, setelah pilih Dorwa Pengurindal.

0: Ya lagu Doro Merindu Ari Estila Pilih.
1: Okay.
0: Isi.
1: Abis si Ramuji ne. Lagu Doro Merindu tadi. Insin.
2: Peningal setia.
0: Pos.
1: Peningal setia.
2: Kepai jari ya peningal. Pelabak kum.
1: Kaki ya.
0: Lu gili ya. Lu gili ya.
1: Okay, terus ngagai sida di Bintulo. Ngena yan?
2: Di Bintulo na dai. Kung gaw, matua.
1: Nanti aku ngau ke penuh.
2: Aku nak ngau.
1: Terpaksa orang aku.
3: Bila paksa boleh.
2: Sino aku lah. Sino na bunyi.
1: Nyo aku
2: ngau. Usik kangau dia sih.
1: Kangau pada waktu Iwan. Seraya nganti kangau peninggal ngagai konti WFR di Kuchin itu. Gada lumur 082258634. Ngau 082258633. Baru berkijap tu Iwan. Dan gue boleh sawat tau ke nak tu. Boleh sawat tu, Yun. Okay, gue sekejap. Okay, hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Ini Didi tu.
1: Ini Didi hari ni.
4: Didi hari tanya, hari susah.
1: Ari pusa.
2: Oh, Didi.
4: Saya dengar kah?
1: Bisa. Oh, bisa dengar.
4: Nanti dengar lah. Bak kebun aku tu.
1: Oh.
4: Dengar lah. Bak kebun sawit.
1: Oh, bak pusa ke nuan tadi?
2: Ladang kosa.
1: Nuan bak pus. Oh. Jauh nak ni.
4: Nanti dengar.
1: Nanti dengar. Terus ke ngapa pesan nuan ke lagu peminta nan ini Didi? Oh.
4: Lagu tanya lagi. Dia kuya lagi apa duit dengan temudian.
1: Kalau
4: tu lagu tu tujuh kaku magai indah baba teman moyang batu kawah dia kalau tu disinggal nama pengawal dia indah baba dan saya sengari tahu aku berkebun lah tu tapi dia kena tinggal aku magai indah tawa magai setia magai semua orang kenal aku maba kamu demi dia. Lepas kita kena tinggal aku muda, ngakai sida ini kalah ya, ngakai terucap, ngakai dah indah luar, ngakai sida bauan, ngakai dah luar, ngakai sida indah sita, indah suna, semua sida coba memakai luang ulu terus muda yang sida tahu, alat sida sini ngalah tengah hari tahu, alat kalau dah pasang lagi luar dari sida. Tujuh
1: ada,
4: tujuh kan 6
1: kita dia. Kami 6, 7, 8.
2: Pintu kami tu bersih.
4: Ayah kalau kita pesan lagi, dia kurang
2: Nanti tu
4: kemudian duit.
1: Tau. Ya, Jak.
4: Malah sebut, agak-agak malah sebut dia tahu, malah sebut mayu. Oke. Agak kalau kita pasang lagi ya.
1: Oke. Tau. Okay, hanya tadi indah Didi ni Yun. Okay, lalu tu seraya ke nganti kita ke bertelepon dengan Gai Konti YFM Iban atau terus macam pesan ke BC di kedatai ke kita dengan Gai Facebook kami YFM Iban. Kalau tu Ari Sulan Asia Patrick Ari Pasar Kapit minta tebakan lagu Ari Ricky Andrewson kena merindang sedak ya ba sungai Seranau Dian ke ya. Okay, lalu tu Ari Clarence Midan di Pakan Gary di Pakan Panas sari tu minta tebakan lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang hati diri bala kaban Facebook ngau semua peningau YFM ngali hari tu lalu dituju megak ngagai semua DJ ke pesan arah kata perindang meh tengah hari tu. Terima kasih ya Ari Clarence Midan. Lalu tu Ari Margaret Uncing, selamat tengah hari, hari sibu. Minta tebak ke lagu hari Ingo Anthony, Maligai Pengerindu Kena Merindang, Sida Ricky Ribot, Anne Desmond, James Sanyau, Stamos Davis Stelov, Mary Ubon Martin, enggak semua peninggal ke Bukai. Akhirnya pesan ke bisik di kerantai ke peninggal buat Facebook YFM Tok Nguji Nyawat Kanga. Hello. Hello. Nak mujur Tok Yun?
2: Tahu.
1: Okey. Akhirnya ke Siti lagi pesan buat Facebook YFM Tok Yun. Tok pesan hari Tajau Pesaka, minta tebah ke lagu Sama Rindu hari Ricky Anderson. Lagu dituju ngagai semua kaban ke Ngelala. Terima kasih. Okey Yun, Tok terus pulang ke Genuan tu Yun.
2: Okey, terima kasih. Hanya di aku maca pesan ke bisik di kenatai ke peninggal kita di Facebook tu hari Sila Mawing ko ya. Minta lagu Nuan Nyukat ku ngapo majik dikenal merindang semua ke penung mendiang ke kita jam ke dia tu. Udahnya Andrew Ibi ari tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngge Jambai, Indai Ilum, Indai Siti, Indai Rin, Mumuang, Jadam, Murat, Fabian Bak Rumah Awien nang ngasrit. Nang merit sangan ngarap ke gerai belama serta mujur dalam semua pengawak. Rita Philip sama ngaliari seminak nyapa aja okay. Benuang mendak live hari kapit udahnya siapa tu tadi nunggu Liza Wati Abdullah sama ngaliari kue angat menua kami di Julau Tengah itu lalu minta lagu Selamaya hari menalan band dikenak merenda semua kaban Facebook. Jadi kita nguyang ngagai TikTok live Bintulu FM. Ari Zul Zul kau minta lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya Nazihan Nadia selamat ngelari, selamat ngelar tengah hari kau ngaget solo di JKM Bintulu. Siti Rohaya ngarap ke Grab Lama ngau Michael. Ari Long Teru Tinjar minta lagu Merampau Ari Alex Wan. Okay si hanya tadi sekedar pesan ke bisik dikenatai ke peringat kita bak awak ke sekali tu nanti kangau nasi.
1: Nak ke kedai tu nunggu ai nguji nyambut kangau sekali tu neon.
2: Okey.
1: Hello.
5: Hello DJ, selamat ngale hari.
1: Selamat ngale hari. Siapa tu?
5: Tu Pancu Ari Miri tu DJ.
1: Nayon, Pancu Ari Miri yon.
2: Okey. Au.
1: Au nama pesan Pancu, Pancu dan nama betul ke ni? Oh,
2: Pancu.
1: Pendek aku tu
5: ya, nama main punya DJ, ngan jadi curi nama orang.
6: Semangat mai Pancu hari Minggu sarito.
2: Gagal mati ya
6: sarito. Ya, rindang mat ya sarito ne.
5: Panas hari kami pemiri itu DJ.
6: Panas ne.
1: Okay. Oh, terus nggak pesan nama lagu pinta ada Pancu?
5: Aku keminta lagu lagu ide itu. Tapi orang DJ, tapi orang anda megangin yang DJ.
6: tujuh ke siapa ne?
5: Tujuh ngagai. Balam-balam DJ nuju agai sudah ayali ngarap ke habis ini ngap ke lemah itu ngagai balam-balam orang tengah laku ngagai dua ini mega DJ
2: masih gitu teh orang
5: nyajak DJ
1: apa nyajak
5: ya anak ngini-ngini yang teh orang
6: jaga
2: anak ngawang ya
6: berkata anak ngini yang
2: asal tina ngempo aja
5: ada main-main dah DJ betundi atau
1: iya
7: kemahan ya hari ngawang hari ngini yang aja hari ngini yang kita nyuka
2: ini ada ngempo
5: selamat lemai
1: oke Pancu nyajak
5: nyajak DJ.
2: Okey.
1: Okey Yun. Papa ku hanya ajak telefon hakangau ri kucing tu.
2: Okey, nanti pihak kita terus merindang balap ningam eh. Ngau lagu dipinta Pancur nama tadi ni. Laban ni semangat nak telefon kita tadi. Ngai ke lagi nama laban baru ningai telefon tu tinggi cak ke telefon lama mendah tu ilat ni. Okey, untuk lagu ngai dituju ke Pancur. Idi utai orang.

0: banyak tadi sih lagu hari tua tu sih.
1: Ya, ke pancur tadi terperindah mengau siapa kita bising minta lagunya tadi ni Yun. Okey, ada tu kurang 15 minit lagi sebelum pukul 3 saya kolimbang ke penudi yang ika siapa engkau anu berkongsi nah sebelum ngujung ke lagu permintaan terus station bawa ngelah tengah hari tu.
2: Tu berkongsi tu segi nampi tu kita tahu semua kita itu lagi semua belah tahu.
1: Tahu ni kunoan dia ke?
2: Ya. Siapa kengal ke? Siapa bisa telefon ke? Biasanya bekerjap tu dia tahu ke sambut dia lagi.
1: Dia tu kucing apa tau?
2: Nah, ada tu bekerjap dia?
1: Bisa bekerjap kita dia aja? Tak
3: ada, masih boleh tahu. Nanda bekerjap tu.
1: Kita di kucing tu bisik tu. Nah.
2: Tahu kita haram.
1: Sawat nah.
2: Halo.
4: Halo. Halo nah.
2: Oh, hai. Halo, selamat.
4: Penunjukan hampir pas.
1: Ketinggal.
2: Sama tak gini?
4: Ini Daga tahu hari dengan Lijau Suang.
2: Oh, ini Daga. Nama berita.
4: Mana berita hari kemarau tu nak ada air. Tuput lama tu dah tepam, dah kena ngepam air petar aja.
2: Akai. Nama tak kecil lagi lah tadi.
4: Mana air kami, tetap dari bulan 6 tu bawa.
2: Apa ya? Kata air hirup kita begini dah?
4: Air hirupnya minta pak. Minta kami bisa bantu orang air mineralnya deh.
2: Ah baik punya bisa air rob jangan kurang lah. Nak mandi nak ngawak ke mau nurut pasal mandi tak minyak ke 30% maya ke 30% dulu.
3: Kena mandi. Mundang lah ni kodai.
4: Air kena berapi kena mandol awak yang malam ni mun yang bisa air kayut malam ke. Cari sini nanti air orang kayut.
2: Aman. Kati tanya dikininkannya lepas hari kemarau tu aja bapak ku.
4: Kami setiap hari entai gawai tu bapak kami sudah nada ai.
2: Mungkin nada jalan ayo ke begini.
4: Nada ai lepas kemarau deh. Lepas kemarau tu lalu nada hujan kami tu.
2: Kasih kita deh.
4: Mah ya.
2: Tau nama begini pesan dan hati non gini?
4: Pesan dan hati ku tu kena kumenang malamnya dek aku. Demiri, ina bangau demiri, semua kaban layan aku sudah pergi situ dari muka. Nak boleh sebut ambil nama tu sudah pergi duno, terus barang lain tu dia tu. Sini ubiat mega. Dan nyadai aku bapak tu dah lapan dalam miri bendulu, agaknya aku pak dan dalam miri bendulu mega. Aku agak saya ina idion dari kucing, Arab kisah menggerai. Sabah lisa tamat dengan apa tak kuno oleh ngabah dek. Agai semua kebang melayang aku jauh ke semayak. Agai semua balik kigu aku dah ngau kebulai ngintu hari merdeka selama. Aku pesan agai tidak rindu-rindu selalu. Agai kita lapan enggak harap ke gerai-gerai. Gerbu balap kami tau tangkup hidung. Hidung ngedap nak tau nak tangkup. Lebih gerbu balap man. Lihat macam aku lagu ujung untuk lagi nah.
2: Lagu
4: nama gini? Lagu Nuan Nyukat Aku Ngau Pemadia.
2: Apa? Siapa Nyukat? Nama dah aku. Siapa Nyukat?
4: Lagi oh, orang lama sumpah. Orang lama sumpah.
2: Rugi ada.
4: Rugi ni ya. Ni jerak ya.
2: Nyamai say. Sebaik ya.
3: Sekejap kau punya orang peras. Nak nemu siapa antara dua ke perasnya.
4: Ibi-ibiin. Tuduh kaki ibiin.
2: Nah, yang kedua yang ibiin.
4: Ibiin tu ya.
5: Lagu nama tu.
4: Nuan nyukat ngup maji ya.
1: Amatnya tak apa.
2: Pengawal bayar sikit bekerja. Sikit kan nyukat.
4: Ibin. Sedang ke ibin. Nyukat kata anak. Arti ibin.
5: Kati?
4: Apa kata anak?
5: Oh, pangkat anak.
4: Pangkat anak mandi ibin. Anak. Anak ku sedang. Nada ya, dia mandi darah di ibin. Amat ku ibin. Dia anak aku deh.
5: Aku?
4: Aku rupanya anak aku ke gelabeng dia. Rupanya abad duai deh.
1: Aman, gak tapa.
5: Kira-kira uliahnya
4: nada. Ai. Ai na. Nadia, terima kasih okay, kita
2: terima kasih,
4: kesan.
2: Ya. Terima kasih.
4: Oke. Oke,
1: okay, nah hanya Ari Kuciang nah.
2: Iya,
1: Ari Kuciang. Ari Kuciang sahutan.
2: Kau saya nyawat, nyamai gue dan nyamai apa ngawak tu?
1: Kami kau mbak Kristio.
3: Kau mana nyamai ngerimu kau lagi
2: guru kau dah.
1: Awak.
2: Guru mana? Guru. Tapi kan guru.
3: Nau leh hentai kedai guru tahun tahun dah kau ngerimu
2: kau. Kena ada lima tu. Di tu kau macam ngau langsat jatuh nama si dah tu. Tapi anjong pesan ba 5 FM TikTok tu hello Joker Sibu tu ke ya cerita ke sing gau pesta lima ni tu menya dia tu agak ramai dia tu benar final Dragon Board dia tu sida ya dia tu 84 lagi nya penangguhan majlis penangguhan lagi 84 lagi au jadi ke terima kasih mengang ke cerita ke sing ngerintai ke pesan Indo Artis Rebel Catherine Robin Juni Ben Sulan C Patrick Shasha Amanda Mary Jalo Ujo tadi ngau sila kebukai Felis Ira tak kepsi ngan tai ke atau ke pesan rindu hati sila kai limbang tu terima kasih ya jadi menyi kaku bekas lama dah rekod tak
1: alo ko pulai nana tunggu kau mai tinggal
2: aku pulai nana sampai ngaso nyimpu tadi dah
3: kami dulu
2: lekek dulu ada lama tak
1: lagu nu di nu tu siapa sana dulu
3: ora bajet pare dulu lah ora ke belalang
2: mari ari
1: dikak sel kamu puak ya kita itu tinggal
2: aku ke akan aku belajar ari gabi itu dah padam kira jam tu ari selatan mah kita yang lama tu ari utara ari selatan dulu mah
3: enggak ada isi bre yakin
1: ni sikit dia tak.
2: Okay, so, okay, nombor dua selatan ke, ke Ibian ke dulu ke Ibian dah Ibian lagi ke Sibu dah Sibu Bintulu Bintulu Miri Miri Limbang lagi ya, tinggal
1: lagi aku meh dulu ngai aku ngalah
2: ya
1: carut
3: dah cukup gaji dia lagi say dah
1: kenapa aku gaji bana. Okay, terima kasih yang kita sebuat sudah sama mengujur ke program kita Bawang Lan dengan hari itu enggak tu selamat pelala selamat ujung minggu okay nah dah pasang gai tapa
5: au oh, selamat ujung minggu semua harap ke gaya hari kita di selampur menua tu tahu berbalik mana semana lebar mayu agak program dekat jatuh kelebih agak di betuang SKS di ujung bulan tu ila lalu ditangkan ke pengawak kita yang kebesainya SCSJ lalu pihak muka semua ada penanggul bulan 10 regata krian regata tenang sari pusak
1: nyangkong tapa
5: dekat baru. Aku kami kawak ada krian ni.
1: Lawa
2: lah kita.
3: Balak nau yang ngerinya.
2: Aje celum.
1: Ya, aje
5: celum. Mendoa sedih
2: sih. Aje celum.
5: Okay, bye bye.
2: Okay, nuan cia. Kamu
1: mai bian.
3: Okay. Kami sibuk dulu dah memang. Dua dah memang dulu lah dua
1: ni dua ya.
2: Nah ini kini suaya.
3: Lubeh pick up injen sedek dia. Soalnya apa lah pak? Kuat tengai.
2: Sikar ke game yang apa? Balan tua ni ngah.
5: Irian tua ada lagi.
6: Mereka pesan selama hari Minggu.
2: Selama hari gawai.
6: Selama hari Minggu guys semua boleh peninggal. Jaga pengerai diri.
2: Terlembau
6: God bless lah.
3: Lemau ama les dua lah pak. Udah muda kan sanggup palak celam.
2: Suai dia bisa getir linai suai dia dia suai lagi.
3: Udah pembungkus suai celam dalam studio tau tau.
2: Sebagai memang siku ke?
3: Memang kapan bayar pesiti tarai.
6: Terima kasih mayo-mayo nga guys semua peningat ti tetap bersama ngau kami ngarap kita semua sentiasa sehat ngau ceria selalu ngau keadaan sebun dia tahu ane yang lupa jaga kesehatan kurang ke aktiviti di luar ngau kena penutup mua jaga diri nyaja areko sama ujo minggu
2: dengan ana kena mampu mua ana mem penutup mua ne
3: ciao kena mana mem ini ke dari bal ke ada tutup mata ana medal itu
2: kenyak ngau tutup mua sekali ne
3: punya kotanya script are yang bot ada ngai nyari editornya aku
1: nanya tuang
3: ngai
2: Nuan Cia.
3: Ya, terima kasih guys doai muka ulih ngau ku ke Sarito tu minggu ke penudi doai apa RTM itu. Terima kasih mai ane.
2: Minggu ke penudi.
3: Ane ngemana ke Jakob balai ibu tu.
1: Ya, rak ke bujur guys doai.
2: Report selai dah tu gagak mana report selai.
7: Ila tengok catat kenyaran baloi lah.
2: Balu.
7: Baru.
2: Sakit pala.
7: Okey, lama kita kena tutup muka tadi.
5: Ulama polai ke mah.
3: Terima kasih lah agai kita ko dengannya pesan udah telepon, udah tau lagi kami sebuatkan agai pesta kenawinnya.
1: Yang ko ya.
3: Nang ini yang sekali pesta lima anak enggak
2: boleh. Kau nak menginang kita, kami bisa menitau.
3: Jangan mengining. Okey lah,
0: Okey, terima kasih semua. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke pesan kita bak Facebook oh live TikTok mega. Minta pun nak boleh dibaca semua tang aku maca tiap itik pesan ke diknatai ke kita tadi. Ngonya mari selamat hujung minggu ke semua. Okey. Pas button.
7: Malat namu ni.
5: Kumpul mesti kias.
2: Kias tu berat kias tu.
7: Awah.
2: Okay, kenon B.
7: Okay, awah. Terima kasih.
2: Cita kenyalah malu
7: anak kenyana, ngai ku partner baru bingung baru ni. Okay, selamat lah. Out dah, sabar dah. Amri, terima kasih semua balap dengan kita. Sarito, menyikuyun tadi minta ampun di sekedar pesan nak sempat dibaca. Untuk beri selamat hujung minggu dengan semua kita. Ngau berjimat kita pulai lagi. Ngau tujuh reko induk darah kita. Ngarap ke mujur. Nama tu ngagai, nama tu alu sambung school kini seduanya.
0: Habis seduanya. Habis
7: turun eh.
0: Ngarap ke mujur.
7: Oh, taniah na. Okey, harap kamu jual ngas duai.
2: Ya. Nyawat kamu membantu tu kan nyawat akai.
7: Taiman tu. Kita cakap
2: Taiman tu nya
7: nak kacau ke.
1: Terima kasih.
7: Okey nah, limbang au terus yang limbang.
2: Yang limbang ya. Okay, terima kasih okay, kita lima mega okay, Indonesia Rico. Terima kasih mega bila peninggal kita ni nya bermedia ramai kebuka kita.
1: Ingatkan sumbar kami nak.
7: Ya, lu nyangkong okay. Nah.
2: Aku nyangkong kita yang sumbar kita itu lagi. Apa yang mega kita ke sini tinggal kita baru RTM klik terima kasih kita jadi nyatre menyu kita 8 hari tu lagi bisi sesebun. Jadi ngarap kita nyaga pengarah kita, anang kurang hirup air, anang kurang menyi kita, anang kurang penyerok ngagai tubuh dari empo. Mesti kena jaga pengikut ngagai dari empo. Jadi menyi bekas selama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke dari empo, pian bekas terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengamak ngau pengelurus hati.
7: Yeah.
2: Jadi nyaja reku, jadi aku nyangkuang semua kita tajap pudah indai orang kini, kak jadi indai kini, ada darah kini, darah rumpas kita ya. Kumang mentas darah badas, darah bagas, darah baji imun likun pendiau tucum nyingkum semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau esai.
1: Itu dia.
2: Ini aja hari kami ngau. Jadi terima kasih kaya kita semua. Bye bye hari kami.
7: Iya.
2: Nuan mutar lagu sih. Kau sih.
1: Nuan. Nasuh kau tadi.
2: Kau apa? Kumpius kau. Okey lah. Kena kita ngemuas hati indai sempat tadi nih ke last kepenuh di tripa kita tadi tujuh lagi ibian kita tadi lapan nyukat yang ngau pemajian tadi hari lin si kenyalang nuan nyukatku ngau pemajian bye bye semua.

0: Semulai segala Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, terima kasih ngagai ya kita tiagi bergulai dengan kami barentak ngali hari YFM. Datuk kita berdua bergulai dengan kami bar program 34 Seranyawa. Nemban ba Adan kau boleh didengar serta di pedak live ba Facebook YFM Iban. Jadi awak kena masau jam aku mai kita berkelala ngau temuai kebisik di kangau ka aku ba program 34 Seranyawa ungkup ke ngali hari itu kelebih lagi 20 hari bulan 9 2020 6. Jadi buat mua aku dia tu temuannya dah duduk bertunggak dengan aku. Kita berkelala dengan temuan kita ke ke ditemu aku nama ya ianya Miss Suli yang ambil ia empu madah ke penerang rempu. Selamat ngali hari serta selamat datang ngagai Konti YFM Iban.
2: Selamat ngali hari. Terima kasih dah ngagai aku ngagai sesi YFM tu. Okay, jadi nama aku Suli Abel. Aku asal dari Semanggang. Dua-dua pindah ke Semanggang. Tang, aku ada abah Semenanjung. Negeri Pahang, Bentong Pahang. Jadi ti pasal dini aku tu membesar orang. Manyo tempat lah. Ti abah Sarawak dari Impu segi dah manyo halai kami. Kami sebilik lepas apa aku sebab gawat kerajaan lah. Jadi maya ti zaman ku membesarnya nyuka tiap tahun pindah sekolah, pindah tempat. Ada Senanjung, buat Senanjung mesti lah sempat bersekolah gak.
1: Ya,
2: dah nyak sampai lah nyuk pindah ke Sarawak. Dan aku rasa dalam penghidup pun pengalaman aku ialah membesar sigi aku sigi nak sigi tempat. Jadi maya subak last sampai ke nyu last menua abad Sarawak bakal menua ujuang bakal menua lawas pun nyu sampai datang dia gak besar.
1: Ke nitiah ke pengawal apa yang ngundai ke gawat perintah maya subak ni hari datang ke besai.
2: Jadi menyu pengalaman lah. Budaya orang lah, utai ke culture orang. Jadi menyu teh dipelajar lah. So bakal kira bisa impact bila maya nyu besai tu. Menyuah ilmu lah, macam lah ilmu. So senang lah untuk aku kena ke apply nama ti kap gulai ngurang kapa senang. Laban menyuah topik dah.
1: Okay ne. Jadi balo peninggal kita pententu kak nemu ngau mayu lagi atau ke detail korang ne. Penerang berkawung ngau nuan nama kebenar nuan nenya Miss Suli Lungkan. Suli Lungkan Abel na,
2: ke, anak Anthony Abel.
1: Anak Anthony Abel ne. Uli Hamadah kini nama kebenar batang pengawak nuan.
2: Tip nyakut ke pengawak aku dia tu, aku tu founder, ngau CEO of Selubi. Selubi tu brand skincare, terutama ngagai orang kulit sensitif. Laban ya kini bisnes tu bisa laban aku umpu. Bisa eczema gak. Jadi idea nya sebab laban aku sebab ada oleh ngena manyo produk luarnya. Laban aku kena eczema tu maya tuai. Jadi tik ka ngena ubat ke beri doktor pun oleh kena long term laban ngai ke bisi side effect lah. Jadi sampailah doktor pun madah uji de nguji te natural. Bisi lah aku nguji natural ke produk orang maya nya lah produk orang. Nadah gak. Jadi aku lebih ke rindu macam ngadu research. Aku lalu macam-macam lah bakal internet semua. Dan yang banyak eksperimen semua aku tu kira bahan eksperimen aku kumpul produknya lah. Baik lebar mainnya aku ngadu produk kena kumpul nadai ada kak kak ngadu bisnes kenama.
1: Oh.
2: Jadi sampailah nyoba puluh-puluh trial and error kurang. Nyo sampailah satu hari nya tadi nyo mua aku gerai. Laban ti nyakup pasal eczema to teh tu boleh diubat tapi yang boleh dikontrol.
1: Yeah.
2: Selain pada skincare, lifestyle agak
1: cara makai.
2: Cara makai semua cuaca. Jadi aku pun ubah ke aku penghidup. Penghidup aku kena ke engkau skincare-nya sekali lah. So maya mu aku teruk. Nyo dah tadi nyo satu harinya stop galah baku nemu utanya produknya berjaya mayanya. Bila mu aku stop gatal. Baru ya aku kasi dah nya gatal ya lu alu gerai nadai gatal lagi. Jadi sampailah mayanya bala sida family kawan-kawan pen nanya mu ada mana andai ngena teh gagak kumpu kang uji boleh uji mai wala bala family ngau kawan-kawan tu lu nguji teh aku. Jadi so bila jaku pasal keti tetunya jadi bisnes dahnya dah ku ke dah ku gerai mua tadi dah berapa tak si 2 tahun dahnya jadi aku mai nya tadi ngegak bahan asli kena ke produk aku tu
1: mbak
2: kampung-kampung. Jadi terjumpa lah ngau bala sida petani tu si petani tu kena mana Nancy ya jaku ngaya sambil mendak madu kelulut dah. Berapa meh kita po income kita sebulan. Ada namanya satu data. Po nanya dia tu rugi kita bisnes gitu. Jadi okeylah dalam idea aku tak ketuk jalah. Apa kata aku ngambil produk produk kita bakal bahan mentah ke kita bakal madu kelulut lah tutuk lah dan yang jadi produk aku jual. Jadi idea aku tadi aku tu kira memperkasakan sidak petani bak menua aku lah.
1: Kira ke mantuk sidak ya ke benar ya.
2: Menambah ke pendapatan sidak ya. Jadi nya ambil tadi bisnes aku tu selubi tu kira dalam kategori social enterprise atau ke dalam bahasa Melayu perusahaan sosial.
1: Ya, nya tadi penerang hari temuai aku buat program 34 Seranyawa. Ya, ukai CEO yang menyamar. Ya, sigi orang kenang yang ngemun ke kebenar ya produk Sluvi itu. Hari cerita ya tadi kita udah nemu. Ya, siku orang kenang ya ngagak produk Sluvi itu atau ke tiba-tiba aku bahasa kira ke disebut kita usahawan betul berpun dari usahawan orang ke mengasaskan produk Sluvi ne dia tu kira ke jadi CEO ngai produk Sluvi anak pihak ya
2: okey dia secara rasmi tidak ya CEO kurang lah
1: ya kira ke nuan tu menang orang ke ngagak ya ngagak produk tu ne hari cerita non tadi hari nuan pu ke bisik penanggua ba kulit tu kita ne ba mua derempu arenya nuan berengkah ngagak produk Sluvi tu ne hari kena nuan hati diri tang nadai terundiang ke ngagak tu jadi bisnes ne pia ai tadi ne adanya udah nuan nyo bisik idea orang nyo meda gaya mua nuan ulih nama dah bekeni keterubah mua nuan mayanya subak gal gatal ke tau ke bekeni
2: teruk mua aku mayanya laban nya mayanya aku pasal berhenti gawak lah laban aku gak fokus ke ngerai ke mua aku laban ditanya tanya efek kumpu mental health aku, mental health aku depres lah kita so aku pulai menua kira nak lama kira fokus dengan aku nya betul nyo ulih ngadu research
1: kira ke ngelupa
2: teruk teruk lah ya berlubang nyo berlubang lupa semirah-mirah yo dak nyo berlubang lah teruk nya memang nyorak ya menyorak ai ketemu ada bakal ke amai ke mu ada sebab kala berlubang berdarah semua amai lepas nak percaya laban mu aku bakal nak orang nak dalam nak kala bisik masalah bisik bulak aku nama dah nak ke madah kumpul kulit mu aku perfect sige bisik memangnya meh lebah eczema tu nak boleh ada cure tapi ya boleh mon control bisa lah bekas sebulan sisi dua kata gatal tapi kontrol bila aku nak produk Sluvi boleh kontrol ya boleh kontrol lagi lah sudah yang makin teruk
1: nyanyak kepun ya tadi yang sudah nuan ngagak nama tu Sluvi okey jadi dia tu kita ikat nemu boleh nak madah ke dulu Miss nama utai ke penama Seluvi tu hari ni boleh nama Seluvi tahun ni Seluvi tu berengkah di gagak bakal nak madah tadi ngena bahan mentah atau ke barang mata tentu maya nuan ke ngaga researchnya kati nuan tak boleh nama Seluvi tu tentu rakan nemu sebenarnya nuan lu membesai kagi produk tu ngagai orang luar
2: partnya rindu agak cerita laban laban kadang-kadang orang tu selalu saru waka tu brand Seluvi tu tak aku nama aku dikangau orang Seluvi meh tapi aku awal je malas kan betul jadi habis ini kan cerita ya tu madah lah Seluvi tu sebenarnya ya akronim ok laban ya social enterprise jadi SLU nya kira nama inisial aku lah Suli Lungkan ya SLU Suli Lungkan dan V untuk VC I untuk inisiatif
1: bukannya
2: aku sebenarnya aku nemunya akronimnya aku benar memang nyo hamai beratus nama sudah aku kengadu brandnya bukannya tulis surat mana agak nama tu mainnya dah sekali dah aku tengok dah nak tu cun kena laban aku tu ngagak social enterprise reti tadi SLU dah nyak nama aku V untuk VC I for initiative jadi nyak lah keterubah ya terik seluvi tu mainnya main aku ke nyetat ke Seluvi tu secara nak rasmi ya 2019 lah dah nyak tak mamai mamai ya kira 2020 lah sebenarnya aku confident kamai Seluvi tu jadi bisnes ke betul lah aku ngadu pelat projek tu maksud ya nuan kan mendak sampai tahap ni tu Seluvi tu boleh jalan jauh lah kata saya. Jadi macam lah jadi aku kak ngadu validasi lah so mayanya aku menyuah ngebuf menyuah bak Senanjung bak

0: So Nuan nyo makai kos Nuan semua dah.
1: Ya.
0: Yeah, so bila dah cara rasmi trek selubi trek membelah trek mana banyak produk tiga gigit ya dan
1: tiga dua tiga itik dulu mereka nak ngepun ke
0: ngepun ya. Lepas kita gigit kak save kos dah. Duit
1: okay.
0: Pun berdoa tu manyo.
1: Awak ni nyak penerang berkawal ngau Arif pun nama Seluvi ngau ngena basic produk aja dulu ni. Nama kini basic produk keterubah mamat ke gagak nuan ngau barang mata ke kena nuan.
0: Signature produk kami first produk kami sabun kelulutnya meh.
1: Sabun kelulutnya.
0: Dah yang tadi sabun kelulut
1: dah kena bermua batu buah hanya dulu.
0: Sabun kelulut tu uliah mua ngatu buah.
1: Nyak keterubah.
0: Sabun tu ke ngerai ke kulit ko. Kulit eczema ko. Leban aku tu okay eczema aja ngau jerawat dua-dua sekali nyerang mua ko
1: meh. Semuanya
0: meh. Semuanya. Jadi kira ikonik kira signature produk lah yang aku ribai dah.
1: Okay.
0: Jadi lebay kena madu kelulut. Dah tadi bisik mas tadi mas dari beras dan lemon coffee body scrub. Kira keluar ngau tiga giginya dulu lah. Mereka memula sebab keterubah ya. Utanya bakal kopi Sarawak, hanya beras-beras hari kita yang menua. Utai kesimpel-simpel, tapi wak tajak simpel. Kami kak pastikan utanya efektif lah. Aku tu baik jadi efektif janji anak allergic agai mua kita aku ngomong relevan aku tu berani nyua laban aku percaya mua aku mayanya kelu teruk jadi aku rasa bila aku dah compare ngomong orang mua ke orang ke banyu teruk aku rasa paling teruk jadi aku berkata nanti tanya tu mana abang mua aku jadi
1: dapat aku tu nak boleh borong bukai
0: laban aku rasa mua aku nya kelu teruk dahlah semua dahlah eczema teruk nang darah dan ada ini ada sampai kerekong dito ti mendak pun takut, aku mendak pun takut, mendak tu mendak gambar aku keliak.
1: Panjai dah penerang hari Miss Suli ne berkawal ngau produk kedi keluar ya, ianya Seluvi ne produk skincare mato. Jadi udah tu lagi kita dekat nampung randau kita gulai ngau Miss Suli. Kita ingat tu nak lama dulu.
2: Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landiak bak industri muzik, pengelandiak jari, ngarang duop, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, bertemu baru kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Kita agi gulai ngau kami medak live Facebook YFM Iban. Kalai aku agi mengkang ngerandau temuai aku ianya Miss Suli buat program 34 tu neh. Jadi tu Miss agi ke nemu agi tu neh. Peninggal kita kebenung medak live Facebook pun tentu kat nemu ngau silik agi berkawal ngau produk skincare tak kutai kena kita ngemajik ke diri, ngemadas ke diri atau kenyaga drempu banyak ne. Ayanya produk Seluvi. Tadi kita sudah nemu asal kepun produk Seluvi tau bisik di pasaran ku kita atau kenang ya bisik dijual ba market ke dia tu atau ke dijual jam ke dia tu ne. Aku tu kak nemu ne. Bala peninga tentu mega nanya tadi sudah madah produk ke terubah. Pian mega bisik nyebut barang mata ke dikena nanya lah baka beras atau keberau, kopi, dan yang madu kelulut, nama lagi?
0: Jadi Maya nambah ke produk baru, bisa utai ke utai tambah baru lah. Okay, bakal aloe vera, dan yang bunga mawar. Cara overall lah kemada. Okay lah, madu kelulut, berau, kopi Sarawak, aloe vera, bunga mawar. Ia ke bahan mentah utama takat nya jalah laban jaku pasal produk kami nak manyuh lah buat masa tu 5 main produk lah tapi setiap produknya mesti bisi elemen Sarawak lah bakal contoh.

0: Contoh lah Sabun Badu Kelulut, Badu Kelulut dari Sarawak, Dayak scrub mas mua, mas berau, hari berau, berau bukit kita dari kopi, lemon coffee body scrub hari.
1: Hari-hari menua kita tempo ga?
0: Jadi janji ya elemen Sarawak lah.
1: Elemen Sarawak.
0: Tapi menyuah fokus hari Semanggang pun lah. Lepas kami ke bekerja agawak ngombla sida petani dah.
1: Siapa gini orang ke Meri atau ke Mekah ke barang mata tu ngagai nuan tu miss.
0: Majoriti sida hari petani ba menua Semanggang.
1: Menua Semanggang. Ulah sebut ganya hari ni bagi
0: contoh si manya fokus ba ba melugu.
1: Melugu.
0: Fokus ba sekerak. Fokus ke jalan punggu. Si ke area-area ke nyuka gaya yang keliling.
1: Sida tu nang raban orang ke bertanam betupik atau ke orang kenang berkebun berdandang besai mah gaya mana nyata ke orang baka orang kenang yang baka orang kenang ngemuan tau ke ngibun baka madu kelulut tau nang orang ke bisi ngawak bisnesnya nuan sigi ngambil ba orangnya aja tau ke bisi ngambil benda bukai kini.
0: Kami laban agak gora bukai bisi mimimiat banyak ke bisi ke bisi pat ke kadang resto laban ke kadang utai tu bermusim gak utai tu kadang stok nadai. Tapi tin tiah ke kami pu seluving pu bisi ngong inisiatif tadi. Jadi kami tadi segi ke fokus ngau petani ba around Seri Amanah. Labannya lah bisi tadi. Jadi yang utama tadi majoriti sedak tu segi nang petani sebenarnya labah petani sedak tu ia bakal suka-suka ko kita kena serempo.
1: Bertinya tadi sedak ia tu nang orang ke bertanam betupik tau ke orang ke nang ya bakal orang ke ngembuan bisi siti palan maka orang kengagak madu tu ambil ke bandingnya orang kebisi madu kelulut tu kaya kaya nyamai ke kemenang sidak tu hari pengawak ke memiat bekenya nuan sigi kira ke mantuk sidaknya ama kebenaran meli hari sidaknya alu diambil ke kena ngagak produk nuan pihak reti ya tadi ne baka beraunya deh tentu bisi megak endur siapa supplier kita orang ke merik kebenaran kemayu lagi mantuk.
0: Bakal beraunya area melugu meh laban.
1: Area melugu.
0: Melugu tu kayaknya besar. Kami kira bala kami pun lah. Bala kami pun. Jadi nyamai ke becuannya kaku laban nyamai laban segi-seginya agak utama fokus tadi awak ke sida. Laban kadang kan amam laban sida tu manyuah agi family. Anak agi manyuah kadang dengar cerita sida emada kak maya anak kak sekolah peninggi agi dah.
1: Berguna ke belanja.
0: Belanja semua. Danya sida kadang kak ngagai beli ubat kadang siap siap penyakit semua. Nyoh penanggul ke. Jadi okeylah nyam tadi aku segi kak ngambil sida jadi supplier. Awak ke sida emanya income. Contohlah bagi income sida tadi dia cerita 2-300 sebulan. Itu income sida nyulih jajai pun 1,000.
1: Kena sida nambah menatai pemisi nyua barang matanya ngagai kira ke kita ngempu company banyak.
0: Banyak kira ekosistem kami lah dari company kami. Jadi bila ngambil sida apa yang increase sida ampu income. Sida pun ulih ngagai beli ubat sampai sakit boleh beli ubat ke mana lagi anak pun boleh belajar ke tinggi lagi dan yang sedap hidup sedap pun selesa lagi
1: nyamai lagi
0: nyamai lagi jadi lepas sedap sebab leban kadang sedap yang aku mendak especially bakal kami menua lah leban banyak orang mesti orang lepas sedap tukai untuk bisnes nah. Tapi kadang sedap tu banyak agak madah diri banyak pun usah jadi so aku meri idea aja lah jadi nyak minta sistem ekosistem ke di create kami company kami tu lah bakal sedap ke para petani buat masa tu ya ke ngawak-ngawak seluwi tu round bisa 10 family lah
1: dalam 10 rom biliak menya jadi kita tu kira ke meli hari sidak ke nang ya kurang penatai pemisi dalam bak jam ke sama mega kita mantuk sidak ya ngau penglandik kita me ngasil tau ke ngemun ke pengawak ngaga produk hari barang mata ke dijual sidak ya tadi manah-nah cukup manah-nah pengawak berkata ne banyak kita ke mansut ke produk berkata kita mantuk orang bukai kan
0: ya
1: ne apa kini ba senentang modal tu
0: okey mainnya Amerika start ya. Adalah mainnya segi ke ada gawak lah. Jadi itu cakap pasal modal tu. Manyuah lah ya, dia memang datang mainnya ke memula aku sebab ada orang buka ya dulu katanya nak manyuah lah. Ari nginjau duit ari api dai dulu lah. Lepas sebab nginjau bimbit lah. Ilah maya baru lah. Ti dah bisa dah boleh pukul kita. Ada manual lah 500 saja.
1: Kepun ya mamat
0: nya. Jadi hari 500 nya ambil tadi packaging itu semua sige ada yang tu mana lah utek ke berburah dulu. Jadi nya memang nya beda jadi serius bisnes nya ambil tadi agi pilot project lah agi guji-guji ngagak bu semua. Jadi nyo tadi nyo labah ke nyo bertemu dengan nyo kadang usahawan bukan labah mainnya. Saya bukan uji dek uji apply tu. Jadi mainnya agensi kerajaan yang aku apply mainnya untuk grant lah grant tu kira duit free lah. Hari kerajaan kita Sarawak bakal SEDC tanya dah tadi bisa gak dah cuan kat mainnya kena COVID mainnya dah. Mereka 2021 kan mainnya. Bisa juga bantuan dari agensi kerajaan berkasi tak tekun. Mereka dah nyatri engkau bertanding usahawan tu bertanding usahawan tu menang gak bisa beri gak duit. Dah nyat apply gak grant tu. So bisa juga bakal crowdfunding tu bakal kita mainnya tik jakut orang putih tu crowdfunding bahkan orang bika minta modal untuk memulai ke bisnes orang sanggup bila ada ngadu impact siapa-siapa orang online tu sanggup merek nuan kini-kini duit free kau kita janji saya akan mendapat impact lepas saya nemu nama pengawak selubi tu akan merek impact dengan petani yang mimik-mimik so orang termanyuh crowdfunding lah ada online semua so kenyak lah memulai ya semua mimik-mimik dan dah lama-lama selalu ngau petanding ngau program usahawan so mimik dia nyok kira manyuh
1: nya makin ngerembai ke produk nuan tu pakai hari take signature produknya tadi ni. Jadi kebuka ya gi bacara nuan atau ke proses produk nuan tu digagak. Erti ka ko tu tadi cara nuan ngilang ke register ya bekeni data ke nuan mungkus ya. Bekeni prosesnya tadi.
0: Jadi aku bila orang nanya pasal kene pasal produk selubi tu kira kapa tu selalu arti ayat pertama aku medah nama selubi tu. Kami produk handmade. Tersuk dulu lepas kami tu ke barang kilang. Handmade natural skincare product. Awak ngai kurang tre tanya. Jadi bukan kilang kah? Lepas kami tu nang handmade, so semua produk kami 100% dari barang mata. Ada preservatif, bekas nanti berarti kilang kah mesti bisik preservatif.
1: Contoh boleh meri contoh sekali je.
0: Contoh produk aku.
1: Boleh tunjuk gak.
0: Contoh lah bekas sudah scrub semua tu orang. Lepas bila orang madah, bekerja kita ngasuh teh tahan lah leban bakal produk kami tu walaupun ya 100% handmade natural skin ke produk udah nuan ngadu kami ngadu boleh tahan 3 tahun so bisiklah rahsia formula kami pun leban bakal aku nitih jakok aku tu jadi bahan eksperimen aku pun ngadu try and error beratus berpuluh
1: testimoni kali testimoni ke dirimpu
0: sampai ya sebenarnya nyual tu berani kamu tak tahan lah sampai berapa lama. So boleh bakal tu 3 tahun bisik bah yang resepi dirimpu contoh. Jadi nanti selalu kilang kan, sidak ya nyak kadang aku nak boleh bakal sebab sebelum start selubi aku nak produk tajak natural. Tapi ya dikilangkan. Ngam gatal semua aku lepas sedang nak preservatif.
1: Bisi utai dicampur ke nak boleh kulit kenang amat sensitif. Tak nak tegur nak tak tegur utai sekali.
0: Bisi lah chemical ke sidak ya.
1: Chemical.
0: Jadi nyak badah kamu badah nama selubi. Selubi tu handmade.
1: Nyak me tentu ramai akan nemu.
0: Dan nyak kami amai transparent gak nama pengawak kami tu nadai ngalih kutai leban banyak kami ayan ke bak social media nama pengawak kami di ni kami bulia cara mai kami leban banyak orang ke selama tu naik syuting ke mendak nama pengawak kami sehingga aku mantai record ke apa tu nadai kini kalau yang ada sih bahan-bahan terlarang lah. Tu ketuk-ketuk transparan lah kami ngambil tu. Nanti senang cerita lah kami tu honest ngawa transparent company. Jujur pun lah.
1: Maka kita tu bisik-bisik ngawa kerjasama company bukai kini. Tak ke kilang mana-mana kilang. Nadai?
0: Banyak agak offer sebenarnya. Aku ngai kenama pertama leban kami tu ialah agak small company, ngai kena terkabir. Kedua, kadang-kadang tu berhati-hati lah bila kita ngadu kolaborasi, anang lah sampai orang nemu nama secret company nuan, terbukanya ada kesalah kolaborasi tu mana sebenarnya. Tapi bedau ready lah. Ti kolaborasi dari segi bakal sama nyual, okey lah. Bakal contoh lah. Setakat boleh kita ngadu kolaborasi, kolaborasi berkenai ngadu bakal Christmas present, Christmas combo tu kena boleh lah. Tapi bila kolaborasi tu si partner nak boleh share semua
1: bakal produk tu,
0: produk tu sensitif. Ya, mereka selalu masalah ke bala nang sampai orang nemu lah semua bila kolaborasi tu mesti limit lah. Jadi kolaborasi tu dari segi contoh lah kalau mesti company-company besar, okey untuk kolaborasi contoh lah tetap seperti tu X kelebaran singa tu banyak cara lah bakal ngadu Christmas present banyak gawai tapi kenyal contoh
1: laban nomadah tadi yang nak handmade. Jadi jadi nanti bakal kuaku tu tadi bakal kita ngambil contoh bak berau. Berau tu boleh digagak kita masker ni. Kita pun tentu bisik secret ingredient atau ke bahan untuk kita tepuk kita ngasuh ya tan bertahun-tahun nak. Nanti benuan pun nuan ngenak yang tadi nang ada kimia atau ke bahan pengawet kurang bahan kita tambah-tambah luarnya. Begini cara kita ngetan kenyak gini.
0: Laban ati contoh lah maka
1: ngasuh yang tamak gitu ketan laban,
0: nya tan ni tre bisi contohnya tadi secret sepul bisi campur bisi campur lama kebuah ngasuh hetan dah. Laban memang lah berarti main ingredient ya sikit contoh lah
1: tu berau ya berau sikit berau ke ya
0: tapi bisa tercampur nama bisa meh campur kami rahsia ke kami kan ini boleh pada sebenarnya ya rahsia ngemanah kage ya tadi kita nambah ke result awak ke berau nya mana lagi result semua bisa meh ya nya meh kadang berau aku ku boleh bergadu tetu ada ya kadang bakal kami tu nama kami gadu berau tu kena masker memudahkan kehidupan orang kanya ka baja meh contoh lah nak dai pare bala ini nanti anak orang anak 3-4 ikut kak nginjian tu dan ya bakal kami kena nambah ke perasa lagi awak ke cantik lagi isi meh ingredient kenyam tadi
1: ya meh bukan nama kak nemu tu laban nanti bakal ya handmade siku-siku orang lebih lagi nanti orangnya kenang ya bisik kita sama-sama nemu gak semua bisik berau magi rumah nak tua-tua dan ya lumuk ngagai muanya penulis agak ya handmade tang tentu bisik terbukai bisik nyak secret ya tadi
0: secret ya jadi rahsia meh. Jadi bila pasal bisnes tu kak pintar bimbel lah. So bakal berau tu kan berau biasa lah. Tapi kepada sikit ngambil berau bukit tapi kena nama ingredient
1: so mana berau bukit. Mana lagi?
0: Lepas ni bukit celak lagi meh kurang. Daya kami tu pun kira tadi bakal seluruh tu offer skincare yang ngena easy apa tu step easy step terutama yang bakal orang ke selalu busy dengan pengawak. Ini lah kami dia contoh lah.
1: Udah bisik, nyamai je. Nada hari ni kita kak nutu semuanya. Bakal kepada aku itu bisik kopi. Ni hari nginjin kopi nak. Dia kak pulai kerja. Ngambil udah bisik. Dah sedia kupi. Produknya. Alu ambil. Alu luat kajak lagi mua. Bakal aku medaknya tadi bisik toner rose water ngau aloe vera. Bakal ni je kan bungai rose nya. Ni hari ngigak bungai rose ngau aloe vera nak.
0: Nah. Apa nak? Kami tu kak kenuan kini nyoba ni boil dulu lah.
1: Panduk dulu. Ya meh.
0: Panduk dulu. Meh, manyua masa ngada tu. Tenaga masa.
1: Betul mental. Betul.
0: Ti orang uliah, orang selalu busy ni.
1: Ni uliah amat gaknya.
0: Nulis barang aduh tu temperature kak betul. Tidak temperature nak betul, tanya mudah kabari.
1: Mak bakal kita mano asik ga? Bakal berau nya nanti. Nanti nyu dah ni buh ke nganti nyu hari malam. Kadang-kadang ni pemot tengah hari nanti kalau beku ke dalam periwak pun asik pejampa barik beluah. Amat.
0: Jadi ya ameh tadi tip jakok pasal ke senang aduh handmade. Handmade penuh ke senang.
1: Betul.
0: Semua tadi urma dah senang lah nadai lah setiap yang mesti manyuh pengawak lah.
1: Naban yang kena barang mata natural product. Nyak siti apa mana sluvi tu. Sluvi tu. Nang yang kena kita ngemajak kiri nyak meh penglandi suli tu neh. Ya ari-ari yang pu utanya tadi ulah jadi produk ke dijual apa mega ulah dikena orang bukai mega neh. Jadi kita agi kira ke nampung agi meh randau tu neh. Tu nampung randau tu ne agi nampung randau lebih lagi berkawung kau produk ke dia sekenuan baka produk kari beras tadi madu kelulut penuan dah mantai baka aloe vera nya tadi jadi pulai ngagai cara nuan berjual kia cara nuan ngelaku kia begini cara nuan ngelaku ketuk alban dia tu kita sama nemu ne mayu macam produk ke dia sia ke nama kini cara nuan ngelaku ke produk nuan tu ba dunia kemayari dia tu ngau keterubah subak begini cara nuan
0: banyak ha penanggo subak maya ti cai kedak maya aku membula berjual ke selubi subak maya kena tadi kena social media kiralah dahnya yo dalam sebulan dua bulan tiga bulan nadai ge sel tanya ngepo-ngepo sebab social media nadai sel so banyak aku pikir no boleh to erti tadi kita ke perlu ke pansuat
1: nadai nerima sambut mertinya maya nuan berkunci kenya ba
0: media
1: okey
0: lapar skincare produk tu lain nak baka contoh lah baka usahawan ke baru ke start nyok kropo lapar orang dek macam ngesolah baka dia tu
1: ngesolah makutai
0: baka nyamai ja skincare tu lah especially dia tu banyak orang bisi kulit sensitif sensitif kulit orang masing-masing tak sebaka banyak orang pun banyak persoalan selamat kenda ialah especially nuan bisnes baru banyak orang amain dak amain dak kenya so keraguan lah trust issue lah keribai perlu pansut laban ti cara by nature mesti pasal produk skincare orang kak megai orang kak nyium megai nyium dah kemedak produk nyampu depan mata demonstrate dah so nyak lah kami start berbuff start ngebuff mid so orang nak uji kang uji kang uji tanya kami kang uji kami selalu nang selalu ti cara promote kami buff kami sigi nadai duduk nanti orang tai kami ngang orang cuba try berjari sidak ya mana kak kembali jo jadi start arenya bila orang dah bisi trust issue trust ngau produk kita repeat customer dah hari repeat customer orang berjakut ke produk kita lalu recommend dengan kawan dengan family sidak ya
1: lalu ngeremai lah bisnes
0: ngeremai dahnya baru sidak like contoh lah social media kita lalu like lalu share ya berubah ya jadi selain perinya cara kami ngelaku tadi okay nyo dah manyuh gibuh manyuh gi orang reti tadi nyo
1: boleh diterima orang
0: diterima so reti tadi bak kami pun bisnes kami tadi cara kita mesti dapatkan sedap kepercayaan. So kita orang babuh, kita demo, dah baru orang baru bisi trust brand kita, orang lu like kita pun social media. Jadi ohnya cara yati kita pun brand neh. Oh kaku betulnya. Memang kadang lain jenis bisnes, lain ke cara. Tapi itu cara kami ngelakunya. Jadi dahnya start lah kami tadi social media, dahnya baru aku bisi website. Website setelah lagi orang teri uliah bakal klik meli nyamai ni buah kita nyu jakok klik aja dah kami post ngepost laju ya nyalah cara ya dah cara bukai dah kami kah produk kami bakal bak Sarawak dia tu ke bisi tiga lai lah contohlah museum kita Sarawak boleh kaca museum bak Chan Farmasi dari sigi ge bak kedai Sense of Malaysia airportnya dia yang utama tapi terus terang kepada 60% customer kami nak beli dari online sampai online sedap pun boleh terus message kami dari social media ke WhatsApp terus kat ngoda-ngoda tu laba kami tu menyenangkan orang pembeli kami so kami post
1: laban ni teh cara kemayari dia tu meh laban dia tu orang maya bisnes nak cara online jadi bisik megak jual nak cara online lah produk seluvi tu
0: kagi orang online laba orang klik-klik je dia berjaga kadang orang malu ke kena ya kita klik-klik okay dalam sistem kami post dah
1: ya meh laban simple. Dia tu pun kita meda mayo macam bangsa produk kemayari dia tu kati asai non miss nak rasa tak kena nak kala ngasai kini kita meda pengira wati menya orang tu ambil ke banding aku mengambil contoh aku dah kena produk nuan dalam setahun dua tahun tapi si produk bukai adanya aku beli nyo produknya nyo nak agak beli kata ya saya hati nuan maya bisi orang ke bakanya atau ke customer ke bakanya nuan bisi asai bak jaku bahasa kita tergugat kini atau berasai tenyak hati nuan kini mayanya baru kena nak milih produk nuan agak
0: mula nama dah tergugat tapi bagi aku nya healthy competition lah. Laban ti nadai bisi kita berkenya. Kita lalu macam nadai bisi competitor. Ni baru produk sebenarnya tanya push kita ngasa kita motivasi. So ngasa kita
1: gigat
0: keluar idea dia. Baru, kerja keras semua. Tapi setakat tu once orang dah banyak beli produk kami, stay ngoproduk kami. Laban nyalah laban aku sebab contoh labakan aku sebab pastikan produk tu work kena muaku lah. Jadi seorang so bilang kena amai lah produk tu nang 100% natural organic nari nipu dah tadi boleh tahan dahnya tadi rega pun mampu milik adanya trust issue bisik dia tajnat bisega kadang beke kedai orang tajak beli produk aku beli gak produk bukai sebenarnya it's a healthy competition dahnya aku rasa nari tergugat labah aku nemu customer aku banyak repeat and loyal laban selalu beli tadi kadang orang beli okay, sigi 2 sampai 3 4 gigi kena stok sidak laban banyak orang ke beli tu pun banyak anak sidak eczema jadi pasal laban dahnya aku nak gugat aku perasan banyak agak kadang kompetitor sidak kadang banyak ngupi dah aku kantoi kan jakut kita lah aku dah tangkap siapa ke ngupi nak stay lama laban cara lain siapa nak nemu nama ingredient ini so manyo tadi yo kadang yo nadai lagi nadai ginyualnya kadang tutup bisnes lah kadang ke orang ke kompetitor tu lah jadi ya tadi aku anak irau lah
1: laban dek dah sikit dah bisik resepi ke derempu abak produk Sluvi
0: aku pun yakin dengan produk aku dah nyak tadi nanti aku nanti kita business owner kita mesti yakin dengan produk kita empu dah nyak kita fokus lah fokus dah kan kita luas stick dengan segi produk mesti bisik inisiatif nama idea baru dah.
1: Dalam mayu-mayu orang kebeli ke produk nuan produk Sluvi telaban ya organik siti adanya ya sigi ngena barang mata kenang ya asiari menua kita itu empu me anti bakal new produk orang bukai engkanya ngam lagi bakul kulit orang menua kebukai ke kita ini boleh nunda menua kecil celap lain lagi kan nanti kena kena anak nanti bakal testimoni tu kini bak customer nuan miss testimoni hari sidak ya tu mayo gi feedback ke feedback ke mana ke atau ke begini
0: aku rindu testimoni tu tapi every time orang labak pun minta berilah feedback respon kepada aku laban kami tina nama kami boleh improve tak every time aku menyebut ni takut ke aku tapi takut pasal agak laban kita kat mula laban kita kat mujur dalam bisnes tu nak untuk jangka masa ialah punya so setakat tu nadai ke yang pelik nadai ke negatif ada lalu nganjur gambar makin mana menunjuk ke contohlah gambar jari saya ke keri-keri yang aku lihat aku nadai gig semua dan dan yang sidak pun mai kadang sidak banyak ngetek ku ba social media bakal contohlah bakal Facebook Instagram TikTok ada ke review semua laban review kami kira ukai
1: nak ke dia tu berapa keluar. Nak ke dia tu mayuh lah
0: 20 tidak tu nyu dah kumbangnya nyu ratus ke
1: ratus ke ne
0: ratus kali laban banyak orang ke beli tu tadi sampai customer kami pun luar dari Malaysia
1: ke luar laban, Malaysia
0: tidak kadang kami kadang laban kami tengah aduh booth tu kadang bisi ke luar Malaysia laban kebaik sidak kerajaan negeri kerajaan Malaysia so kalau nguji lah so semua kan ripik sanggup sedap Malay laban nanti terik nyak aku nemu aku nak takut produk aku nak laku semua laban pelbagai bangsa pelbagai agama pun nyong nak produk aku
1: ya labannya tadi minta ajak kita nemu apa menua luar yang tadi ya bisa macam gaya hari punya cuaca kurang lain gig ke berkeni gaya kulit orang dia nak atau ulih ngenak produk hari asia hari pengandik nuan meh ngagak produk kenang yang ngenak barang mata hari menua kita lebih lagi kita di Sarawak dia tu ni ni nemu ialah hari buat dabai kini
0: boleh agak tapi idea mana lah
1: ya meh ku aku tu hari buat dabai boleh agak masker ni kita gemedak bakal di menua Korea sidak yang nak kacang merah habis siti produknya nemu nak pabak aku nak miss yang nak kacang merah hanya boleh boleh ngemajik ke gambar bukannya tadi meh bakal tu gig kat temu aku senentang testimoni orangnya mayuh agi ia ke mana tau ke bak negatif nanti bak negatif bak negatifnya tadi bekeni cara nuan ngatur orangnya
0: tu negatifnya tadi contohlah nak mesti bisik negatif lah nanti negatif tadi nama contohlah bedau gak kulit aku contoh lubah gerai kena cara tanya aku kena cara dengan nak patutlah tu dengan nak laban selalu ya produk tu sikit kami madah lah cara ngenak semua mati dek bakal kulit berketuk mana gerik cara dengan contohlah sabun tu tau gagak dia bekemas gak Oh, engkah deh bapak mua sekurang-kurangnya 5 minit awak kenyerap pakai kulit nuan. Anak terus lalu ingat bapak saat terus masuk anak mungkinnya
1: ngajar sih dak ya mengenai cara kebetul kena produknya.
0: Dah itu dekat yang empat gerai lagi kena aloe vera green tea face mask lepas itu ngasuh kulit dek yang empat lagi. Ini lah cara kami mada tanya dulu ketip lepas itu lepas kami semua tu nak nang natural organic nadai kita ngasuh gatal. So aku nanya cara. So oh patutlah dahnya bila Maya dah ajar. Oh amai tu tu cara yang amai yang kode kenyak lah contoh ya. Kini kerunya punya damage control lah.
1: Ya cara kita akhirnya ke ngambil hati sidak ICT lagi ngau cara mantuk sidak ya kebenar ngambil ngena cara utai yang ngau cara kebetul ngan jadi nanti tua baka nada ngena toner lalu ngena moisturizer aja pun ngan jadi tapi ana jadi uliah no mantai ke agi produk anuanya basiti sabunnya tadi meh sabun kelulutnya berapa kini siti stukoknya meh stukok meh agak stukok sabunnya tadi berapa harganya tok tok padah baditonya
0: kami tu simple nyaman. Produk kami sih semuanya harga mampu milik.
1: Pada kesigi-sigi bakal stukuk sabun madung kelulutnya.
0: Ya semua sama harga aja.
1: Sama harga aja.
0: Bakal sabun madung kelulut tu kena muang ngau tubuh 25.
1: 25.
0: Tanya toner rose water ngau aloe vera tu 25. Tanya mask brow 25. Tanya body scrub kupi 25. Tanya aloe vera green tea face mask tu pun 25. Jadi nyamai mampu milik god tika ngira kami ke berjual tu pun nyamai 25 ya nak lupa lah lah
1: segi-segi milih 25 nya nak nak nak ada tanua ya
0: ada segi rega nak flat sama 25
1: mayu ge produk segi rega 25 magang anak ngira badi di dini ndur kedai bakal nomadah tadi bisi nganjong ge airport
0: gane ate bakal kenya bisi sida pihak sida ya nikek rega laban kami biasalah bemaya commission kedekanya standard lah sida ya tapi kami nya barang sida lah laban tidak ngambil komisen eh.
1: Berapa? Ya, ngai dan nemu lah peninga kita tentukan nemu berapa harga. Mesti ke sida ai nanya nap ya.
0: Ya, tik kami 25 lah direct.
1: Okey. Yeah. Okay, boleh beli terus direct hari kita kan. Boleh ya.
0: Tik dalam kucing kami boleh nganjung free COD. Di luar kucing.
1: Bisa ikat cas ya kan ne.
0: Cas lah kena post laju semua. Nanti dah area kucing free COD lah.
1: Free COD ne. Okey. Pak ngau cara nama nanti beli direct ngau kita datang ke Nur.
0: Bekal bekal saja kita ke rumah. Kami ajak ke rumah dini alai sedak ya alai sat nyamai bertemu lah. Cara option lain kami pos saja lah.
1: Nang nadek kedai bakal di kucing tu dini bisik kedai ya.
0: Ti sedak kami beli bakal kedai. Nya amat rek culture museum. Gift shop
1: tang harga yang lain
0: harga lain dan
1: informasi tang nanti kan ngigak kita pun bisik ke cara ya ni
0: kami tik jako pasal kedai dia pun sikit dah lah tapi kami kat laba kami tu tik kami pun nitiah ke online nitiah ke cara kami berjual 60% customer kami online dahnya 40% siap datang ke kedai ke alai kami kah barang lah so kami mana lagi laba kita kasih nanti bisik kedai kira tu manyuh costing kita ke ado sewa kedai berapa semua amat. Tapi cara tu lah paling mujur ngau bisnes kami kira tu boleh pulai untung pulai pokok semualah kedai kita ngambil sedak ya charge commission aja.
1: Kira keterang banyak. Peninggal kita yang ngetu baru lagi kita dekat nampung randau kita bergulai ngau Miss Suli.
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, gi mengkam gulai ngaku min abak program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke sarito hari Minggu agi ngerandau Miss Suli ke ngali hari itu neh atau ke lemai itu neh hanya di tu Miss neh dalam dunia dagang lebih agi bak kita ke Indo tu endangnya apapun hari penglandi penau lalu di sarap ke kita banyak ngau utek kebukai lebih agi mai kita berjalai ke siti-siti bisnes. Kati buat nuan tu Miss Ari keterubah nuan masuk bedunya dagang atau ke usahawan tu siapa kini inspirasi atau kurang ke kira ke orang ke jadi orang ke uliah ke di, jadi contoh nuan tu buat dunia dagang tu ke perangsang nuan ngepun ke produk seluvi tu nak pia mega nama kini pemar ke ditapik nuan ke tungkang ngepun ke pengawak nuan sebedawa sebaris ngau nama-nama bukai ke kalak di dinga kita itu peningau tentu yang mega bisik orang ke jadi perangsang ini nak nyalah bakal sidak buat salah nair inya siku induk kenang ya mujur atau kenyulut bedunya dagang kenang ya bempu Mam Village Asia ngau Village Seeds Deborah induk kenang ya terbangka nama mega keterubah yang agak platform media digital Malaysia ianya Wiki Impact kenang ya diungkup kalai mandang ke pengawak dagang sosial di Malaysia ngau industri di menua kita itu ne siapa kini orang kena jadi inspirasi nuan terkecuali
0: Tapi aku bisa dua ikut lah. Laban suba, mai aku belajar suba. Mainnya aku jadi student. Ada kala, nara tu pikir kerja dia bakal usahawan kedai tu lah. Mainnya, menjadi mainnya first class, first semester belajar pasal politik lah. Terus mainnya kelas kelas pertama lalu intro pasal segi usahawan sosial tu yang kenama Muhammad Yunus dari Bangladesh. Mainnya ya ngadu bisnes usahawan social enterprise. Nama dia adu ya dia memperkasakan pula sedaya ya usahawan baru ba ya kena dia penatai lah usahawan baru penatai ba Bangladeshnya. Jadi nama gagak Muhammad Yunus tu laban banyak baku usahawan orang kena dia duit tu bank pun ngai nginjau semua. So ya create social enterprise kang microcredit. Microcredit jadi ya meri loan agai sedai usahawan tu awak sedai uliah berbisnes bakal berjual contohlah start macam contohlah nyua Coca-Cola ke apa tu kenya. Jadi sedak ke orang ke miskin tu alu bisi income dah. Jadi ya create system kumbai kita microcredit. Nanti kita nanti nemu uliah pedak lah bak online kena
1: microcredit.
0: Microcredit ya. Kira ia adalah pengasas micro, Muhammad Yunus tu pengasas microcredit bak Bangladesh lah. So maya oi mana? Tapi mayanya aku just impress ngau cara yang ngadu business social enterprise lah. Social business lah jekor putih ya. Mayanya wah, tapi kena dipikir ke merealisasikan ya. Tu sebagai bakal bisnes aku. Nah nomor nyu besar tu aku bila pula hey aku nak aku nyangka lah bahaya aku just impress rindu ngau cara Muhammad Yunus tu dan nyanyi saya tu ya, nyawa aku pun kan ngadu social enterprise so nyak orang pertama lah usahawan sosial jadi inspirasi ku jadi yang keduanya yang aku inspired aku adalah segi usahawan international yang aku rasa famous lah Richard Branson laban manyo bisnes laban aku rindu ngau ya ya mega pun walaupun manyo bisnes ke famous dah diadu ya pada masa yang sama labah aku bisik macam buku ya semua digagak ya yang meri impact jodoh laban ya ampu aku minat Richard Branson nyampu selain pada impact ke diadu ya laban ya sebenarnya penyakit dyslexic ya tang peda ya dia tu manyo bisnes kita ya berjaya magang bakal Virgin Airlines sumpah bisik Virgin Mobile manyo bisnes ya ke semua berjaya laban tajak ya bisi penanggul tusah ke maca ya berjaya mujur berlama dalam penghidup ya ngerti tadi Arya nanti ti orang bakar Richard Branson tu tusah ke belajar tusah ke maca apa lagi kita ke sempurna lah bisi uliah maca mata semuanya ndak uliah ya so bagi aku yang ngajar oh bila aku dah maca buku ya bila nanti kita akan do bisnes mesti konsisten disiplin
1: ya yeah.
0: Okay, itu ke paling best pasal yang ku ingat sampai datuk. Aduh, pengawak especially pakai bisnes, ada pengawak yang dia rindu. Bekas aku rindu ngadu skincare. So maya ada ngadu pengawak skincare tu, bekas aku 3-4 pagi ngadu sidak tu, aku nak ada rasa gawak. Aku lebih aku enjoy. Aku rindu.
1: Rindu ngau pengawak ke di kerjanya.
0: So nak ada alasan lah. Lembau lah nak ada alasan. So aku rindu bakal sebenarnya bakal orang walaupun pada susah contohlah nginjen tanya rindu nginjen bakal tanya bakal rasa ada excited so tapi kenyalah so yalah laban kira jakok ari sedap contoh Richard Branson tu do what you like so di, walaupun dek gawak pun 2-3-4 pagi pun nadi cukup tidur pun dek enjoy so tanya motivasi lah
1: ya nak pulai ke stres menyerah dia rindu lalu dia jadi kira ke ngasih aku teh kedigagak nuanya tadi jadi pengelandi alu jadi bisnes banyak meneh okey hanya orang kenang keperansang nuan ngambil nuan terus maju dalam dunia bisnes kemayari datai ke nuan dia tu mangkuk pengawas CEO jadi tu miss ne nangka ni pemujur ke udah diuliah nuan nangka ke dia tu penguliah ke diuliah nuan nangka ke dia tu
0: bisa gak jadi Maya mula-mula sebab Maya seluvi menyapun kira dah aku sebab kira my idea seluvi tu lah so aku apply segi international program under University Stanford Maya sedap bisik short program go to market Stanford go to market Maya open untuk Asian pun untuk Asian pun usahawan baru lah bakal aku Maya aku apply seluvi Maya beda wujud lah idea je ya, tapi tadi validasi pertama aku ulian nak seluruh itu lepas mainnya short program Stanford go to market itu ya tadi benda idea lepas mainnya manyur apply lah hari menua Indonesia lah Singapura Malaysia jadi nak nyangka agak seluruh itu
1: dipilih
0: masuk dipilih because it's a Asian program mainnya so mainnya kuliah so mainnya bisa sedang lecturer nang baik mainnya lecturer dari Stanford University dari US nak kira ngajar kami lah dalam short program yang ngajar kami so dia so hari ni lah aku belajar nama patut dia ada nanti aku kamai seluvi to the next level boleh tutup ngajar so syukur lah ok nyak ke memula banyak seluvi lagi idea 2018 ke 2017 banyak seluvi lagi idea dah nyak bayar aku Basrawa, aku apply tegas program.
1: Boleh award gemayanya.
0: Danya dah beberapa bulannya aku lungo Chef Wire, menang tak?
1: Menang
0: tak? Aku jadi Indo Malaysia.
1: Top 5 kan?
0: Kalau bayar segi milih lima ikut pemenang, lima ikut pemenang, nama geran tak? Arishel, danya, danya, pencapaian lah. Danya tadi pencapaian buka bisik kan boleh geran-geran apply nya sikit danya bisik sekedar aku ngau program pitching ke kita nak banyak jadi finalist tapi ada yang menang bisik tapi nak cakap banyak pengalaman lah bisik danya nama bagi danya selalu baik balas dia kerajaan negeri gai expo international bisik ke Maya Subak expo gai Shanghai China danya ti bakal international expo ya kelas ya ngagai Taiwan for social enterprise world forum bisik dan ya aku tu minggu tadi tu pun baru pulai hari Sabah International Expo sama bergulai ngau di baik kerajaan negeri bergulai ngau manyo expo orang ke expo hari menua bukai ga perlu ga pelajar so nya salah pencapaian manyo lah tip jaku pencapaian anugerah pasal
1: mujo anugerah ke bukai lagi
0: anugerah bukai is more to yang prestige 40 Asian 40
1: aku bisa mendak nyabak wiki impact
0: bisa lebarnya sedang recognize apa ke 40 under 40 yang kengat mujo ngadu pengawak bisnes lah ke beri impact semua dahnya tika baru minggu tu bakal ya selalu berketuk bakal artikel yang feature-featurenya yang bakal minggu tu feature okey lah contoh lah 10 Serakian women beri impact contoh tapi kenyak banyak agak kira recognize kita lah beri bedahnya British apa punya ni ingat British Publishing kan badah ke pasal the most successful people in Malaysia bisa ke tapi aku ingat tahun berapa Michael Boba
1: mayuh banyak ni aku bujur aku dah di
0: syukur lah
1: aku dah dipenggit nuan banyak kira aku dah udah uliah banyak
0: baju agak bakal recognition bisa maju agak jadi pasal B dia cover madah gitu contoh lah top 10 tu okey lah syukur lah labannya sebenarnya platform gak
1: Nyak meh pemujur ke dulu sulih abad dunia bisnes ya kalau yang hasil ke tau ke orang kenang yang ngemun ke seluvi tu ne. Okey, jadi peninggal kita tentu mega dekat nemu ne abad senentang nyemak bisi orang bukai diberi peluang mangkuk pengawak nuan ke dia tu. Alu maju ke bisnes nuan. Nama Jakob pesan nuan ngagai orang ke nganti penuduk nuan ya, tadi.
0: Jadi nanti kira ngadu nganti kumpul pengawak lah. First thing first, mesti berah. Mesti kan minat nama ke diado. Okay. Kedua, disiplin. Aku percaya nama-nama pengawak disiplin mesti bisa. Kira tadi anak malas lah.
1: Anak buruk amanya.
0: Ya, disiplin. Ketiga, mesti nemu kelemahan kan, mungkin ngadu bisnes. Maka aku kelemahanku adalah accounting. Tapi aku dari kala belajar pasal accounting.
1: Okay.
0: Jadi mungkin aku sebab mungkin aku start bisnes Louis tu, biar aku belajar rimpu pasal accounting tu. Senang aja, lepas dia tu dunia internet. Accounting non, uliah di ujung jari aja.
1: Yeah.
0: Dia tu bisa app memudahkan accounting kan. Hari YouTube belajar, TikTok semua, hari online pun semua. Tanya free magang, nak perlu bayar pun. Dan nanya orang kening ada tu. Dan ketiga, mesti kak bekas aku sampai umur tu pun tetap belajar. Belajar tu utai ke tiap hari,
1: tiap
0: ilmu
1: hari
0: baru. So keep on learning lah. Lepas bisa je ilmu baru nitiah ke trend ngau dunia dia tu ke baru, bisa je utai baru. So anak berhenti belajar. Anang kalau anang ego madah ke aku umur ku dah tu berapa tahun lah aku tu dalam bisnes tu. Ada relevan je aku nya lebok tu baru dia tu. Mesti kebelajaran aku ada kala malu madah diri aku still learning. Ari orang kebiak ari aku, orang tua ari aku learning tu ke baru. Bekal aku rindu aku, cara aku nak tu perang aku lah aku rindu belajar. Bekal aku mai ku ngadu selubi sebab sanggup ku ngambil kursus luar kita Malaysia, contohlah ke Indonesia. Nak jauh.
1: Kena kita yang maju ke Derimpu
0: minyak. Derimpu. Dan dia bila dia berawal ke luar negara, belajar kena orang ngadu tu. So mesti kat nombor belajar. Dan open minded. Mesti kat open minded. Anang
1: Bingkiang
0: kemarin dia nemu. Aku kadang kumpul lah. Kadang biar aku ngangkat diri nak mutai. Lepas aku rindu aku nemu. So aku nadai ego madah aku lebih nadai jakunya
1: kita. Kadang-kadang kita kamu dah orang yang berkeni.
0: Ya meh dan ya weak kat temu weakness nuan, peti weakness nuan, kelemahan nuan kat belajar. Ya jalah damage control.
1: Okay.
0: Iyalah simple ya.
1: Biar pesan ngagi orang ti orang yang nganti penuduk nuan ke dia tu atau ke jemaah hilak mana. Kati gaya perambu nuan bak tahun-tahun ke dekat datai tu bisik dekat ngasih ke produk bukai kini. Kelimpah nama bukai kini.
0: Banyak perancangan ya. Dari segi produk, idea segi dah banyak simpan segi berpuluh-puluh. Tapi kat rilis utainya nulis sekaligus. So kita kemudah bila produk tu ready for the market. Okay, produk kemanyo gig sigi manual lah. Tapi dalam tahun tu bisi engka keluar sigi dua produk nyak sigi idea sigi manual lah.
1: Okay.
0: Kedua dari segi perspektif social enterprise kami benua on the way ngadu kena nyebutnya kami kat create ekosistem kira maksud dalam jakut kita tu kami perancangan ku kan ngadu better ecosystem for petani Bak Seri Aman area Bak Seri Aman. So kami kan ngadunya keselolah kami kat ngumpul bersiap petani contohlah kan ngadu ecotourism Bak kampungnya awak kurang datai nemu bila orang ingat contohlah datai Bak kampungnya ngena semangat orang nemu semangat tu pengeluar natural skincare yang terbaik Bak Sarawak. So orang dia pun banyak aktiviti bisnes contohlah bekas ikut tu kan ngadu produk tu. Contohlah, nak ukai pas skincare aja lah kang ada ecotourism. Contohlah semanggang tu ecotourism pun bisnes untuk siap petani. Tapi tadi majoriti berkaitan dengan bahan mentah lah. Mentah untuk skincare. Contohlah, ya tu contohlah. Dan yang tadi kami kat create ekosistem sistemnya awak kebisi usahaan baru. Tapi semua tadi berdasarkan bahan asli dari Sarawak. Contohlah kampung Melugu contohnya tadi. Aku kak kena kat nyawa produk tu. Oh, dia boleh ngambil produk tu hari Indai Atta ni tu bah. Dan yang dia boleh kau nyawa produk tu. Dia boleh ngambil produk tu hari Nancy. Why Nancy kita? Ah, so ya tadi alu impact kepada setiap orang tadi awak ke increase bisi penatai. So orang datang kampung ya tadi, oh contohlah ku kan ngadu, oh kak ngagai spa. Orang contohlah lagi si aman spa. Lepas tanya semua hari bahan asli. So utai impact tadi stronger ecosystem tu, the impact kepada setiap usahawan dan ya tadi create business lah.
1: Oh,
0: so penatai ekonomi pun ike.
1: Contohnya lah, aja contoh. Kira ke perambu nuan ke dia tu ne?
0: Benuang lah.
1: Okay, begini cara kini ngiga nuan pemega cara nuan tu atau ke bisik media sosial nombor telefon kini tau gak pada badi tu engkau rekap beli produk Sluvi.
0: Social media kami tulis jak Sluvi Natural. Kita akan membuat Facebook, Instagram, TikTok, tulis Sluvi pun bisa danya. Okay, ti nombor official Sluvi. Ti siapa-siapa kan nanya pas Sluvi, boleh WhatsApp kami, telefon terus kami kami. Agak nombor tu 010-977-3312. Ti ti malu kan nanya agak social direct message pun boleh. Danya ti kan beli produk kami tiba Sarawak tu, tiga alai. Bisa Borneo Culture Museum, Bak Sense of Malaysia Airport, Ngawasian Farmasi. Dan ya, kelebihannya tip pasal ke cara nganjur kita luar Kuching pun kami boleh nganjur repost dari masalahnya.
1: Ya,
0: kurang keluar negara apa dah repost kami. Ada masalah.
1: Berarti tok bisa agak live kini kita
0: jual
1: produk.
0: Belah banyak perancangan lah. Ya, tadi ya kesalah pada aku kan. Kak ngadu tadi yang pasal ngumpul semua usahawan yang bahan mentah semua jadi create ecosystem tadi. Kami benuang ngadu renovation buat tempat alai kami live. Jangan lebih tanya nak benuang renovation. Live bedau tapi akan datang. Takat tu tiba-tiba tadi gambar video-video mimit lah.
1: Okay.
0: Selubi kena.
1: Okay ni. Okay. Kati buat sentang tu meh. Ambil nuan tu kira ke niba selekah dua jakup perangsang agen biak rebak baru kelebih lagi sedak ke baru dekat ngepun ke derempu buat pengawak bisnes atau kendang yang bisi idea tapi yang mengapa bisi pengelan dia bergagak kutai ke ngenok natural atau kebarang mata tu lalu lalu jadi tu buka bisnes meh kira ke niba ke selekah dua jakup mengagak sedak yang ngecak ke bisi semangat gig meh kukitai
0: jakup pasal bisnes tu sebenarnya okay lah, of course lah, pertama sekali hati mesti kuat. Business tu ya ialah is a long nanti hati kita akan mujur. Business is a long term lah. Okay, berarti dia akan mujur dan yang hati dan yang anak malu. Laban bila kita business tu kita tu banyak berjuang berjuang nak mulut semua. Okay, dan yang pasal dia mesti yakin dengan produk non pom. Tidak nak yakin dia dah bisnes non fail. Tidak nak. Nya lain bila dia yakin dia berjaku pun senang, dia pun rindu berjaku. Berjaku bila ada berjaku pasal bisnes bakal aku tu. Ku happy, bakal aku cerita saya santai dah. Berjaku happy. Nanti dia okay. Pasal ke confident kena fidan, boleh ke kadang orang ke baru ke bisnes sama dah. Boleh ke aku pasal dia yakin semua. Semua is possible. Jadi ati nuan kak aja. Ya mudah. Laban apa hal, especially maya zaman ke bisnes online tu. Contohlah nuan ada mutai, agak khusus free. Ya agak kita kerajaan, especially kerajaan negeri Sarawak banyak. Bekas contohlah agak hari tegas, SEDC,
1: khusus semua luar,
0: semua free. Nada alasan dah ya.
1: Amat.
0: Maka aku sebab contohlah semua tadi aku maka aku mula sebab pun aku hari free khusus. Contohlah dah tadi pasal okey labar bila kita ya khusus kita bertemu orang-orang banyak syok. Maka contohlah dini contoh bakal dia juga packaging. Oh aku nemu kata so dia nak aku create connection networking.
1: Betul.
0: Dia mesti nemu create networking. So hari khusus nak boleh create networking semuanya. Dan yang ketiga ni apa tadi kini kena nyebutnya disiplin lah. Selalu ulang baru disiplin. Dah ya tadi yalah anak malu semua hati mesti kak
1: lihat
0: dan sebagai aku semua atim. Possible bila ada kayak ngau business nuan everything is possible semua nadai kena uliah lepas semua tu bawa ujung jari aja. Dia tu nyak marah dia tu nadai alasan tanya ada alasan dan nyak anak takut nanti idea nuan nyak nak diterima. Laban so nak bila idea nak terima dia akan pedak baru part ni kena terima.
1: Okay.
0: Dia tanya tadi the idea is there. Dia mesti ni lah. So dah sige jako ayat nanti orang boleh terima idea nuan. So what ku kita create new idea lah. Kepak laban kadang tu banyak orang usaha baru tu shock sendiri. Kadang bila I shock sendiri, sampai yang madah iyalah business iyalah the best. Boleh kenyak mesti realistic lah. Realistic. So what? Nanti businessnya nak diterima. Create new business lah. Nanti dia ambil kat berbisnes. Manyo hati kat bisnes. Nanti dia jadi your own boss. So, nyak je lah. Bakal seluvi sebab pun get through a lot of respond, feedback, semua. Nyak lah seluvi kami. Aku bakal aku nak ada ego. Nama salah. Mana ke nyak ti orang madah hati salah. Awak kami tu semangat gigi kandu bisnes. Ngadu damage control. So, kami okay, ni ke patut dia adu improve. So, nyak lah kami aku sampai datuk agak relevan lah senang cerita.
1: Ya, mat. Okay. Boleh mujur datai ke dia tu.
0: Ya, syukurlah.
1: Ya, ne. Okey, peninga kira ke nakak tu dulu meh kami program 34 untuk ke minggu tu. Jadi aku meri terima kasih sekali lagi ngagai Miss Suli yang jasiku kurang ngemun ke produk Sluvi. Kau boleh datai yang lapang ke Dirimpo, datai ke Konti bulan aku buat program 34. Pian mega orang ke mantu aku takut switcher program 34 yang DJ Sam. Hanya tim aku ungkup ke minggu tu. Jadi bertemu baru kita program ke Bukai. Bye.
0: Terima kasih.
2: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Pak Adan.

simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Yak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: sponsor.
1: Nyangka tuh me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mengundang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nalih hari.

Ya, di by Angela Lata Jua lemai tu dengan ngeransik lagu kena ku merindang kita kaget terus mulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ngali hari hari minggu seri tu 20 hari bulan 9 2026. Jadi tadi kita dah mendak lalu mendiang ke mega program 34 Seranyawa setiap program ke di kena nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi tu nampung awak kita bergulai bak rentak ngali hari hanya di pukul 5 lemai tu lagi dengan ke berita dari Kuala Lumpur lalu untuk di ke berita dia dekat gulai ngau Daniel Steven ba galeri Y kita nyentuh ngagai pukul 6 lemai ya. Tusun program kita ba rentak ngali hari sari tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku sama ngau bola peninggal kita mega udah tentu bersampai lalu ngarap ke mega tu pengawak ke bisik di perjalai ke kita ungkup sari tu nangira pagi tadi ngali hari tu lemai tu malam tu harap ke semuanya mujur magang pihak mega bak perjalai kita hanya ke bisik mindah kini lemai tu berbaik ke peringkat pengangkut bak pemindah tua ke jauh atau ke semak harap ke likun mega datai bak palan ke dekat di tuju kita ungkup lemai tu ya. Nyalai lagi terus merindang bola peninggal kita bak rentak ngali hari ke sekali tu lagu hari Fred Lewis nyau lagu asal nuan ulih nerima gulai ngau kami ba rentak ngali hari.

0: Statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

Di mengangmu dayung gakumang lagu bidayuh akan aku rindang ya bala kita kaget terus bergulai hingga aku bak rentak ngali hari kita sehari itu hari Minggu 20/9/2026. Jadi kita berarti ke mega pendinga ujung minggu baru ke dekat datai dia program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS 2026 dekat diatur di Betung nyalai bala mayuh ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Betung bisa peluang ya boleh lebih 100 titik prize ke mana dengan ia pekit ke diatur bos pemanjai atau pengeraminya ke berengkah diatur hari 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ya jadi ya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Saugah Bas pada ke prize besar ungkup I pekit di Betung ianya sebuah kereta perdua beza kelimpah rinyat dua buah motosikal sebuah ATV pakej ngelantang kati serta macam perengkat elektrik pihak mengganggau kereta rumah ya. Jadi bisik 158 bansa servis ke bisik disediakan hari mayuh bengkai agensi perintah ya ke samanggau masuk bak program SKS tau ke Sarawak Ku Sayang 2026 ya ke dekat diatur di Betung ya. Jadi bak tu ilah dia malam menasal Sarawak ianya dekat diatur kena 25/9 kalau ia pengawal pemerintah hari artis menua tumpu ianya kena 26/9 jadi pan run mega bisi dekat diatur bak penyawah 5 km kena pagi 27/9/2026 ya. Yang lansak berkawal ngau SKS tau ke Sarawak Ku Sayang ia dekat diatur di Betung berengkah 25 ngagai 27/9/2026 ya. Jadi ke lemah itu lagi terus merindang bala peninggal kita itu Siti lagu Ari Linda dia pilih aku merindang kita ke lemah itu ngau lagu Anang Kelalu Cemburu.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat beri penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: hari.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Alerah Jaga Sapa Juara SCSJ ke-9
1: Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah tumegak kegeri tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkap pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Ya, lagu ke di baik Ricky Anderson lemai tu meninggal minta nuan pulai baru. Jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu lagi dengan ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu nakkan ke beritanya lagi. Dia kita dekat pukul lain kau dan Steven ba Gallery Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi lagu kena berenang kita sebelum kita tinggal ke berita pukul 5 lemai. Setelah lagu ke di baik tadi ke sekali tu bersumpah masuk neraka.

Terima kasih lagi bagi lagu kami bawa YFM. Jadi kita bagi lagu Agelir Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat dengar ke program Agelir Y bisi 10 lagu Agelir Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bak pengujung pengrindu. Udahnya Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari nyanyi mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bak ke okay, Larry White kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

5 dekat di dinga kita Bak Gilera Wai, lagu Ari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Dan tu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacang Ruya, ukainya ya Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengah kebayang Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri, ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia main dong gagal video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu Ari Jenarino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkepan lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuah menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ke ngau siku penyanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tiun ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu Bak Gallery Y.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu kebedau di ngah kita. Lagu ke-9, Ari Keri J, Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke-10 kita, Ungkup Minggu Tu, lagu Regeral, Pumpung dan Tapayang. Jadi tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jesslyn Jabon kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Geral tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukai.

Merwan, nganti hari Andrew Bonny James ya. Mic jam kita pukul 6-8 minit lemai. Jadi terus pukul laiba awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak mengkak kita hari benua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngam mengka hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nak bakal selama bak tusun program kita kalai pukul 6.15 minit lemah itu lagi. Kita mendiang ke program lalau pengidup pegulai ngau Bishop Arias Sumpiang Cingan. Jadi berdau kita mendiang ke lalau pengidup ke lemah itu. Merindang kita dulu ngau lagu dari Andrewson Galai.

0: The Gulag's Jello.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru, setiap gulain bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil itu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga baka orang siku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medok sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemai nyo. Yok pasal baru. Lalu medok sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidok. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari itu. Nadai pengawak. Kau sidok nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidok. Nanti piok alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidok. Belabuh hari sidok terdudi datai, danyak baru mayar sidok terdulu. Sidok terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidok terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelapan panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebakau ngeri gaji kami. Ku orang tempu kebunnya nyawat siku resida. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngagai nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati no bergedik ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung kerja ku ya.

musim hujan datai, lalu merusak buah anggur di mansaunya. Nyalai kebun berguna kemayuh kuli, nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak, gaji tidak beriya sesingkap duit pirak seharipan nang biasa gaji ramai yang minyak. Minimum wage, kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itu tidak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu, bala pekerja pun bekerja, diri bermakit anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedar gawak. Lalu, hari cerita tu kita medak pemalat sedar kuli itu guna ke pengawal. Sampai ke pukul 5 lemai pun, agi megak bala bisip diri bermakit pekerjanya. Nanti tidak boleh pengawal, nama utai kena sedar beli pemakai ke sedar sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidur di berunding kaya. Asal besi pengawal, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di itu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ia baru, mayanya menyok. Tak dikumbai baru, hari bala ulun. Siku tuai pengarap kaya ke bernama C.G. Montefiore, madah kesempama tu. Siti Ari Sempama itu cukup besar erti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat Sempama itu, Jesus ngajar pasal erti pengharap Kristian itu benar. Keterubah, ngenak Sempama itu, Jesus ngajar bala murid ia, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ia ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak kenitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu jadi orang Kristian teka laban kelama udah bersemiang bergereja dia asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pasta tegawak dia. Penglama nuan sudah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah, nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus, tu dah tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai, tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya, ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah, ndak ngasuh merenang rendah orang bukai. Dia sama Nabiya Allah Ta'ala serta dia keriduk ke ya. Nyalai dia tu menjadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemayar itu. Ngenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita lalu ngurundiang kitai nadai kurang rebala tu dulu nitiah kia. Semua dirundiang lah ta'ala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah beri nyawa diri mati atas kayu regang. Tang sepama tu magang tau nunjuk ke gaya lah ta'ala melalu ke kitai tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerjanya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak de kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau baso, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja,
tang nadai

temu korang di dekat ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang ngawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala baka orang tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinuk lepas kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya meri gaji ngare balok kuliah. Lalu berjalaya timri gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari, menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Ntia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidur di gawak, nerima ukai ngau pematut ia, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talam menjadi. Ia beri kita utai, ukai ketegal kita patut nerima ia, tang ari pemesai pengasih ia, ari pemesai pemurah hati ia. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dah beri selamat ke kita. Duduk area temeri anak tunggal ya. Datai ke dalam dunia tu serta mati di atas kayu regang. Kena nanggung dosa kita. Menjadi, bukmu Allah Ta'ala, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong iklisya, lalu kena nolong mensia mega terpedak sebaka bukmu Allah Ta'ala. Tu megak sebaka ngah pemberi kita soalah talong. Allah Ta'ala ndak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita tang gaya hati kita ti ngerja ngau hati kita ti meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit lumri seribu. Lun miak siku bisik duit 50 sen lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai pemberi nembiak temberi 50 sennya lebih harya temberi 1000 ari pemisi ya nembiaknya meri 50 sen meri ari penyuntuk ya pengawak ngah pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talo utai tidak keberat kalah talo ianya spirit keruput ya kita tinggerja ngah kita temberi ianya hati ngah tuju kita. Sempama tu megak, ngajar pesan pemberi hari Allah Ta'ala, tiap duduk hari pengasih tak ke grace ya. Kita yang dah boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita yang patut menerima ya, tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita, laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah, tang cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak kau. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai bala peninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagailah talo tip tarong ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih, ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh sidak nemu lemerti ke utai terpatut gagak sidak. Leberi ke sidak berkat ngekuasa. Awak ke sidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami ti hidup setiap gaya perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

0: segulai sejalan.
1: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program lalau penghidup ke lemai tau yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama mega pukul 7 lemai tau lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 lemai nunabur ke berita lemai bakal selama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anak anjuah, jawan anak anjuah atau ke dikagam orang apai jelai udah nadai kemari. Ya. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayuah, malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 75 70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila ba pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia Gip berkawal dengan pesan Rabah tu tau bertelepon ngagai anak niang tumpu ianya pak lumur 011-458-3340. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke jawan anak anjuah, ya, jawan anak anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayuah, malam pergila pak rumah sidampu inya ba lot 75 70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Seli anak judi madah ke bini, ya, ianya Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Empiang udah nadai mereka. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di sengai Bala Mayuah, malam pergila ke rumah sidampu ianya ba Sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut itu magang. Madah ke Julia anak Tatul tau ke Indai Impiang udah nadai. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di sengai Pala Mayuah, malam pergila pak rumah sidampu inya pak Sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari Milian anak kuah madah ke Indai Sida inya Siluam anak ribut, Siluam anak ribut udah nadai muka. Lalu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengian panda skim sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Silia Gip kita tahu bertelepon ngagai lumur Milian, ya, 013-455-7076 tahu kenuju Lili anak kuah, ya, 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak Sebandi Ulu ngau Ile Lundau Kapit Limbang Nanga Alum Keriana Seratua Nanga Sumpa Nanga Deluak Nanga Jengin Buno Entalun Pelasau Tanjung Tabut Tebaruang Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Siluam anak ribut, ya, Siluam anak ribut udah nadai. Lalu niang Siluam anak ribut tu di sengai Pala Mayuah malam tu, ya, ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari Galini anak Batolomi madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal. Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai mereka. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya ba Sungai Pinang Lama Palai Ringin Serian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Silia ki kita tahu bertelepon ngakai lumur Lin Li Bong Chau bat lumur kusung 12-884-3327 tahu kenuju Galini anak Bartholomew kusung 11408-3625. Jadi pesan tu nuju kapan belayan Pak Abu Panto Seriaman Abu Pulau Batu Sabal Keruin Telagus Jiru Mabui Bayur Sebang Abid Sampun Gerunggang Simpang Punda Sungai Pinang Segak Sungai Pinang Baru Sungai Rawa Sebangkui Jaya Ngelama Isu Semuncan Kayau Padu Semelatung Munggu Aik Ngebuka Kaban Belayan ke Buka ya Madah ke Lerida Bartholomew Anak Tinggal Udah Nadai Lalu dekat di Sungai Palamayu Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu Inyo Pak Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Sulit Niang William Kasa Anak Meragi tahu ke dikangau orang Apai Putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu Pak Rumah Denster Nacang Empadi Tengah jadi pesan tu menuju Kapan Belayan Pak Empadi Ensai Sebawah Batang Undo Sebuti Sri Aman Bintulu Kucing Angau Mega Kaban Belayan ke Bukai jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telefon ngakai Sejoy Pak Lumur 017-332-7162 atau kenuju Rosna ya 017-858-8146. Okey, yang tadi pesan madah ke Ngeta Sulit ni yang William Kasa Anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi abah rumah Sidampu inya abah rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Okey tu Siti lagi pesan bedau kita ngetu berperindang ke lemai tu hari Bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngakai Fitri Culat berumur 019-657-1034. Pesan tu menuju Kapan Belayan ber rumah Sungai Anak Sebetan Peligong Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintiang Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung Kabung, Lubuk Renit, Kali, Nangga Maras, Empayang, Awi, Malung, Kemidan, Nangga Luau, Jawi Anak Cuat, Temudu Awi, Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Kali pesan tu madah ke Selah Anak Ngasan, Udah Nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila, Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Jamu Peliguang Sebetan Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Okeynya ke pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampuang macam pesan ke Bukai. Ngetu nak lama merindang kita ngau lagu hari Richard Lee. Aku di tempayak.

Okey, hagi pa awak sada lemai di YFM ke lemai tu peningah. Jadi hagi ngatai ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi pesan ke sekali tu hari Ninsi anak Rawiang madah ke apai sida. Ianya Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai mega. Lalu ni yang Rawiang anak lajut tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Lalu maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan tu nucu kapan belayan ba Wong Pandai Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabung, Panggang, Panjai Ruai, Kampui Lir, Batu Pebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, Ngemega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang kusuan 14-239-5529 tau kenucu Nicholas kusuan 12-893-8213. Nya tadi pesan madah ke Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu lalu mayang nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke Siti tu ari Bansi yang anak Ngumbang madah ke apa ya Ngumbang anak Minggin Ngumbang anak Minggin udah nadai meka. Lalu ni yang Ngumbang anak Minggin tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba Sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu ba telepon ngagai Incan anak Ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju Bansiang anak Ngumbang ba lumur 013-566-6605. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepak layar sekerang tincar suai niah ngamuka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari tuai rumah Radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu pa rumah Sidampu inya pa rumah Radi nanga Selabi Pakuh Uyak. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Uyak Pakuh Bunau Bekiki Skim Porok Sekuau rumah Digat Sebinang nanga Tamin Igu Diji Bayan Tasik Bandung anak tering di Bintulu ngemeka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang pesan tu tadi madah ke Antan anak Melayu Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Radi nanga Selabi Pakuh Uyak lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey, nya tadi mega pesan ke bisik diterima hari pendengar kita. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai itu lagi ke bisik pesan ke umpai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca ya ba jam ke penudi kita lagi. Jadi udah mendiang ke lagu Arita Median tu Minak Nuan Penawar kita mendiang ke sembiang Misa Kudus hari Minggu.

0: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang buka.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lepas itu kita ingin tu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A 2019 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemah itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Ngotika ngasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balai berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai tipatu digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Ulih penyalah aku tibalan udu. Nyak kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita lalu mai kita. Ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikut di kudus, nuan ajak di Tuhan. Nuan ajak di pemandu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggapun ke semua perintah adat di kudus. Berpelasa ke rindu ke nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tingasi kepesan wan kami tak boleh penghidup di meruan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngau nuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Untuk kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 55 ayat 6 ngagai 9. Kuyang ke diri ngagai Tuhan, lalu bersampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semek. Awak ke orang kejai, ningga ke jalai penghidup sida, lalu ngubah cara sida berunding. Awak ke sida nguyang ke diri ngagai Tuhan alat-alat kitai. Ia andang kasih, lalu jampat ngampun. Ko Tuhan bejaku, runding aku ndak bakal runding kita. Lalu jalai aku, ndak baka jalai kita. Baka langit tertinggi hari atas tanah. Baka nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi hari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih kalatala.
2: Masmur antara saud, Tuhan diau semek sidak kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan, lalu muji nama nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya ndak ulih diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan endang rindu serta kasih, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ia. Ia maneh engkau semua orang, lalu siru engkau semua utai ti udah digaga ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan endang lurus dalam semua utai ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawa ia. Ia diau semak sidak kengangau ke ia, kengangau ke ia, ngau ati ti benar.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngagai orang di Filipi bagi 1 ayat 20 ngagai 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku baka selama, demuka ngena penghidup tau kengena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus. Lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku maja hidup di dunia tu. Retinya, aku leh ngereja mayu hagi pengawak ti berguna. Lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisik aman hati dekat ningga ke penghidup aku. Lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi bak penghidup kita. Henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya. Kita nak tahu nak hidup. Nitiah ke ajar tidak baik berita mana Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih kala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Ari Je Kudus nitih ke Matthew bagi 20 ayat 1 ngagai 16.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai sidak murid dia. Laban perintah surganya baka orang siku kemupuk tumu pagi, ngiga orang ketau de gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah bersetuju dekat beri gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku, siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang, ke lelaki berteketegir ngapa ndak gawak. Ya lo berjaku ngagai sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat beri kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 ngah berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar terpedak ke sekedar lelaki tibukai mengkang berketegir nak gawa. Lalu koya berjakung ke sidak. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari tu nak gawa. Sidak lalu nyawut laban orang nadai ngasuh kami gawa. Koya berjakung ngagai sidak. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu hari nyau lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngage mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sidak. Belabu hari sidak ke pemaduk dudi nyentuh ngage sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai sidak lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai sidak ngumbai diri dekat nerima gaji terbesar lagi. Tang sidak megak beri sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak ku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminak bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku pu kemeri gaji ngagi orang ke pemaduk dudi tu penyak ngenyampau tu diberi aku ngagi nuan. Kata aku nak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku. Tukar nuan ke papas meda aku gerah mudah meri utai ngagi orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bab minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita meda pemanah hati tu ke Allah Taala ke gerah jari. Nyadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Taala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui. Hari utai ke uliah di peragam rundian kita mensia tu kongeli utai ke di sadang kita. Latala ngangau semua orang datai ngegaya. Namiliah tumu kini dudi kini sidak ya datai. Jadi jalai ya semua kita nemu ndak sebaka ngau jalai kita. Alai kita medak bisik sekat diak meh. Latala meri nimit nadai sekat ngagai genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngiga Allah Ta'ala lebuah ya agik semak. Lalu kita nemu Allah Ta'ala nya Allah Ta'ala ke penyabar ngau semampai bersia dekat ngampun. Lalu mas semua sereto kita ingat tadi muji Allah Ta'ala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ngingat ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus. Semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap. Jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Ta'ala dalam perjalai pengharap kita tu. Injil, Yesus bercerita berkena ke siku tukang kebun, tukang orang kebumpu kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebumpu kebunnya mayar gaji sedaya sekedar sedak ke dulu mut-mut. Madah diri kena akal. Tang kebun, orang kebun tadi madah ya nak ngakal. Lepas sedak udah bersetuju dulu. Nerima sesingkap pirak baru sedak ya. Gawanya di situ kita medak. Bekeniku jalai lah tala. jauh ngelui rejalai kita manusia. Yang lalu ke semua orang, kedatai ngagai lalu ngampun, sedak ya ngau ndak berbayar. Nyadoa kita muai ati ke kepapas, muai ti ke dekat manding, ura bukai ngau kita, lalu andal ke pemanah pementas selata lalu gagah ti. Lebuah kita meda ura bukai nerima nimit yang megak. Jadi berminggu tu, kita dikingat ke pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai semua orang. Kelebihi ngagai orang ke nyawut au ngagai kangau. Ya. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala apai di pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Ti dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, jalai Allah Ta'ala nak sebaka ngau jalai kita, laban penglurus, ngau pengerah jari ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita boleh mansang ngagai ya minta utai tidak guna kita, lalu kita nemu benar ya dekat mendiang serta ngemendar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sidak padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sidak ngibun raban domba Allah Ta'ala ngau mentas. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua menua di dunia tu, tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak, ngambil ke tauk berubah, lalu mai penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja, ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak, ngemeran ke ungkup sidak, ngau nguliah ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kemela bala jelu, ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kuda parai dalam Kristus, ngambil ke sidak boleh pengelantang tip meruan. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa yang mentas, nuan semak, ngau orang kedatai ngagin wan, dengar ke semayang kami, ngau pementas nuan, lalu sekali lagi pandang ke kami, pemesai, penyinuk, serta pengasih nuan. Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, tipengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat jadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat meh wan Tuhan Allah Ta'ala di pengegak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kapir yang aku ngau unggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima ngau lantang hati Tuhan. Kami bersemayang pir yang rinimbiak nuan. Awak kutai tadi aku kami ngena penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tau nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan,
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Merai terima kasih hanggenuan apai ti pemadu kudus oleh anak

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merit terima kasih mecah ke lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk cali selalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu rup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami penglepas dunia laban uli harga ngau pengangkat nuan.
1: Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti. Uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngepup kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tidak berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tidak berkat laki ya ngau Sedar Rasul tidak berkat ngau semua santai tuan ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau diajar petara kita kempang nyebut.

0: Tuhan kami bersemayang ngau mana kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa sekumbang kemenganti penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia endanggi Nuan diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nonuan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimian angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngenak sakramento. Kau ke kami tau bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa merkat kita apai. Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lamai pendengar, dia tu kami nabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah bilun kabang FDS, ripo tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilik orang ke dituntung penusah bilun kabang FDS menerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo diperjalai ngau cara berengat.

Jadi tu isi berita. Ribu tumu penusah Bilong Kabang Lutur Terbai FDS Ba Long Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke unit pemansik penusah di langit BSKU dalam tempoh 30 hari berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madahkan ribu tumunya ilak dekat dibantai ngagai Bala Menteri. Kedia tu, pansi agi dipejalai ke BSKU ti mungkur pengawak merasa palan penusah bangkai bilun report operasi penerang bala kru ngau kayari. Pun ngau kebuah penusah tu nyadi agi bedau diputus ke lalu BSKU ndak dekat ngagak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiannya dipejalai ngena sawup ngau sukung teknikal hari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 iku pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglantang diri sebilik niang Debra Mozet di berbadi nyawa bak penusah Bilun Kabang Lutur Terbai FDS Majak di Kemerat ngenak mayah macam bantu ngau sukung hari upis pengintu penglantang peniau Raban Bansa. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bansa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke sukung kaunseling meka di sedia nyemak diguna. JKM udah meriwan turuk bantu lengkas ngagai laki ngau indai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngagai indai niang meka di sedia belabuh hari bulan 10 tu ila. RM3,000 pemberi ehsan ngagai diri sebilik. Orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu Yayasan Kebajikan Negara Mega diberi ngagai sidak tu sebilik. Yang maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tu sebilik bak kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai bak puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebedar tu tapi ngau mayah macam pemar nyengkawum bisi ubah ba kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air Puncak Borneo renggat kedua dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagak sekolah sekendari Puncak Borneo meka udah boleh mendar tinggal agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir Mega udah boleh mendar hari perintah pesai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerembai ke skim pengentap niau tekat air benguh dibungkus RM45 juta Mega udah ditenda. Dua projek Program Transformasi Menua Pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah tembuk di pejalai ke bak kandang Batu Lintang Undup Sri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sifat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya sudah dipenyadi ke Sekretari Sulit, Sapir Menteri Pemansang Penglandi Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan kenyak dekat merik penguntung agar rakyat kelebih lagi hari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada tu penuh mendiang ke berita ramai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke penglandiak sidak timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayuh macam genre ngau gaya muzik, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat narit ati Mensia Mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikenak mantai ke mayuh macam genre muzik. Tu dekat nyadi ke peluang kebalan biak mantai ke kreativiti ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke gaya sebun ke diato agik di kemata ngau silia dikena nyaga pengerai bala nembia. Aktiviti luar bala nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke nginti patut nentu ke uras ngau bekau nginti sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ketuk dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan mega dipinta melepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak menua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak dikemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya telikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Latih Buja Din megak ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Lilim James Sud madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih hakik lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi Chairman Majlis Daerah Merode Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besar lagi dikena ngangkat ke pemanah Jalalun ngau perengka guna rakyat pak kandang menua Baram. Jalalun ti manah dekat merip Kelantan agai sidak mantau nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menua pesisir ngagai kandang menggeri. Tuai Komuniti Bram Baru Pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat ngemerat ke bekal air bersih internet perengka gunanya ke pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah Bilun Kabang FDS report umu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilia orang ke dituntung penusah Bilun Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggan. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Sewell. Selamat lemah.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching, ti digagap ngebelanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebuh jakub jadi ke masjidnya, ia berterima kasih ngagak perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinggalia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak, kelebagi lebuh di pedak reskina sukut maya matari teringkas tawas. Masjid ke baru digagatu, simbol reban bangsa tulih hidup bergulai, serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya kaya lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Amerika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyaloi ya, gambar di Pelepa merindang kita ba jam ke penudi awak ya, sada lemai kita ke malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar hari atur program pengawal ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita bokai ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berenah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawa shift malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke driba nurun gawa ke malam tau. Okey, jadi Pak Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, ngancung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, agai Malaysia nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Siraja tang meka nyau ngerampit ngagai menua ke Berimba ya. Jadi bantu ke disedia ke Malaysia kenyang kawam sebuah bilun Bombardier CL415MP, tiga buah bilun kabang ngau meka 52 ikut pemesai ngau raban dari Natma APMM ngau meka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah angus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyip menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, upis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau meka agensi ke buka ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluar ke senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah hangus babas ya, di Kalimantan nyawa penanggul ke benua nyadi di Kalimantan ya, hanya penusah hangus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam kedia tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenerino Jeraki lenyau tembaga berganti pirak. Berdau berkongsi berita-berita bokai buat jam ke penudi ya.

0: Yang Berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang, nak kita jadi berani. Rositik ke, perancang nak jaku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulung ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun, melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Yang lain, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Yang lain, tu mana benar.
0: Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersau.

aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pangandiri. Jadi tiap pengerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau, anak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa nuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang buka.

dari Welta Bana ya, minta nuan pulai baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuai Dr. Terbaik dengan sekedar kanandor di menua kita ya. Kalau di bagi menua Serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke SRK Kota muak ke pagi. Lalu di pagi menua Sri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka muak ke pagi. Lalu di pagi menua Sibu ya kena 2010-2026 muak ke pagi. Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Gayut lalu muak ke Lemai Ngangkai Nanga Rau. Di pagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10. Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai Ngangkai rumah Ringga. Lalu di pagi menua Limbang 2010-2026 tilah hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi. Di bagi menua Miri ya 4 dari bulan 10-2026 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu Ngangkai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Dria Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai Ngangkai rumah Felix Tubau. Lalu di bagi menua Belaga ya 17 hari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuai Lutur Terbaik dalam bulan 10 tilang ngagai sekedar kanandor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udahnya dia kediri nerima penemuan Lutur Terbaik. Jadi kami di YFM mega dekat berkongsi ke hari bulan ke bukai Nur Lutur Terbaik dekat berjalan ke servis penemuan ngagai sekedar kanan luar. Okey, okey, merindang kita ke malam tu peninggal atau merindang kita ngau lagu dari Barry Presley Bedau Sanggup. Terus sugulai sejalai bawa sadar main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, hari Juni aman hidup ke seput. Nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi pergolai awak pemerintah malam. Jadi pelabak aku nak katuk kita boleh pergolai awak sadar lemai. Terima kasih mayuah peningah kita ke udah pergolai dengan aku Sam. Akhirnya dari pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi bertemu baru kita bawa awak pengerak pagi ya, pergila bakal selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita dengan dua buah lagu. Itu lagu Aria Chan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kenyal lagi lagu Aria Linda ya.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Locke bagi mendengar sendiri pandangan setiausaha agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Dato' Sri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dato' Sri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Dato' Sri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Dato' Sri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Dato' Sri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Dato' Sri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Dato' Sri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai penerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, Eco dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: hingga ke YFM, radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Steven Kananga lagu yang ada salah ngigak ganti. Okey, lagu keterbaik untuk pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami untuk pia malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sadar lemai tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Okey, henti nadai pengok keberatnya kira ke kurang kemimit aktiviti kita bak luar berkena ke Sengkabung.

Bala mengadik dalam Kristus. Terima kasih agi apai disrega laban kita agi boleh bertemu begulai baru bak program aku boleh penampak. Sekedak hari cerita kuasa kerajaan aja Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu. Ianya program kesaksian nyadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita engga-mega penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi. Balam nyadi dalam Kristus semua kadang-kadang Tuhan nemu negu ati orang ke udah kelak gerai ari kuasa ya. Kadang-kadang Tuhan nemu neguk ati orang ke udah kelak gerai ari kuasa ya datai nusi cerita diri. Tajapan orang kenusinya endak nemu program bakatuk bisik bak radio. Kelebih lagi enti orang kenusinya bansa bukai. Orang kenada kala ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai ninga kerja ajiah ke udah digagak ya. Lalu nyadi ba menyadik kita ke bukai. Ngambil ke kita percaya ke kuasa ya. Nyadi ba program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat nusi utai ke nyadi. Ditusi orang tumpu ngagai aku. Nyadi bedau lama tu tadi. Kami bisik ke Siti Menua. Siti Menua kediwan bangsa orang ulu tungak ke Sungai Asap. Lebuh din, lebuh di Sungai Asap, siku arkaban kendang di kelalaku, nusi cerita ya kekala raya sakit. Siku kaban kendang di kelala, nusi cerita ya kekala raya sakit. Nyadi ku ya, mayanya ya pulai gawak. Mayanya ya pulai rigawa, temu tak pedis kaki. Temu tak pedis kaki, enda dapat berjalai. Ketrubah kumbai ya pedis kaki baka kitai ketebelah suak. Tau ke salah urat. Enti ketebelah suak tau ke salah urat, tentu penyakitnya nemu gerai mulai baru. Nemu gerai, enti diurut tau ke diberi ubat. Tang dibaik ia berurut ngai ke kaki ia gerai. Dibaik ia ke hospital enggai gak gerai. Dia nyo habis me hospital kemar ditikik endur ia berubat. Tang kaki ia agi menggang nak nemu gerai. Nyau ngasuh kaki ya kembai, lalu mayat tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai, gawak megak ia endak uliah, laban ke endak uliah, mindah endak uliah ningkang. Bak rumah meh tudah, berkena ke kerusi roda. Nyau amai bakal orang tacat meh, pendiau, ia mayanya pihak ku ia. Nyadi mayat tu ia nyau putus asa meh. Nyuna de daya laban nak nemu cara dekat gerai agi. Habis ke hospital, ndur berubat, ndak kat gerai. Tangku ia madah mayat tu, ia ngasai ke nemu. Ia ngasai ke penyakit ianya lain. Lain ari penyakit hospital. Ia udah ngasai ke kuasa pemetang, tinggal suh ia bakanya. Ia ngasai ke kaki ia berat, asai ke bisik utai depan. Pihak ku tusi kaban, aku tuk mayatuk. Ia sikit uleh nemu, tuk ke uleh. Ngasai ke, utai ke nyadi bak ianya ukai ubat spital. Nyalai udahnya, sidak sebilik mutus ati dekat bertemu, engau Father Don bak St. Anne. Jadi kita nemu Father Don tu siku hari pada tau ke Padri Gereja RC ya ke
uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisi lebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuh sidak mutus hati tu tadi dekat bertemu ngau Father Don Mbak Saint Anne tajak penjauh jauh menua sidak nurun ke Kuching sidak sebilik datai ngau pengarap ya ke besaya mai. Jadi ko ya maya tu ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don laban nyau nda alah tat ke agi pemedis pemerinsa diri. Lalu jadual urang ke bertemu minta sampi ke Father Don mega maya tu ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu. Nyak kebuah sidak sebilik seminak datai ngenyit seminak datai ngenyit engau arap kederik bisik nasib bertemu ngau Father Don sidak sebilik simnak datai ke pis gereja Saint Anne nguji nasib. Lama sidak ngantik bak kerita maya tu ko ya. Lalu ia madah kediri maya tu Ia bisik medak aku bak Saint Anne. Jadi maya tu kaban aku tu madah ke bisik medak aku ngau siku agi kaban induk kesama opis bertemu ngau Father Don lalu pulai ari opis Father Don tang ia madah kediri malu dekat ngangau ke aku maya tu. Lebuh medak aku ngau kaban sama opis tu pansut ari opis Father Don ia madah kediri malu dekat ngangau ke aku maya tu. Laban ia ngasai kediri kesakit nyau nyadi urang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku maya tu piak ko ya. Jadi maya tu ia ngasai kediri ia ngai pansut ari kereta ia ngasai kediri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don nyak meh ati ia tak ngenyit ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don maya nyak nyak kuasa sitan meh nyak ke ndak ngasuh ia bertemu ngau Father Don tang bala menyadi laki ia ngau sidak sebilik kesama bisik datai nganjung ia menyatu ngumbuak ia pansut alang-alang udah datai ba upis pada Don kelebih lagi pada Don nang bisik ba upis mayatu piak kok sidak. Jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi ruda dibaik bala menyadi ngau anak menyadi serta megak ngau laki ya kesama bisik datai maya tu. Ko iya maya tu aku dah pansut. Ko iya maya tu aku dah pansut hari upis gereja Saint Anne. Maya ya ke bertemu tamak ke upis Father Don maya tu. Jadi lebu bertemu ngau Father Don. Ia madah ke diri. Father Don lalu nemu utai kenyadi bak ya. Father Don nemu kakinya ukai sakit spital. Ukai sakit tempat duri. Ukai salah urat. Tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya. Nyak kebuah kaki ya tu berat. Endak uliah engkebut, endak uliah berjalai. Amanya laik kok ya. Kaban aku tu nusi, maya Father Don besampi ke ya. Ia ngasai ke diri, keriang amai. Keriang amai jari ya, dekat ngelaban. Uliah numbuak mija. Sidak sebilik kemasuang ya, maya tuk megak. Ia uliah ngasai ke diri ya kuat. Uliah ngebu ke sidak sebilik. Ke berpasuang ngetan ke ya, maya tuk. Laban ya ke dekat gerinsa lebuah di. Sampai ke Father Don. Ia uliah ngasai ke ukai yang pu tubuh mayanya. Ia ngasai ke utai yang laban lebuah di sampai ke Father Don. Jadi nyak meutai ke ngerasuak tubuh ya kemai ya keriang nyau numbuak mija. Jadi ko ya nusi lebuah maya ia ke numbuak mija nada ya saya sekali pedih ko ya mayanya. Ia ngasai ke tubuh ya keriang siki ukai tubuh ya ke dia tu. Nang bisik utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ya nyetadik keriang nyelai hari ya ke amat. Jadi lama ko ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya baru ya mutah. Jadi lebuah mutah pansut utai celum ke
bebau, bebau bakar. Parit ke banggar nyaku ya celum. Udah ya kemutah baru ya lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tu buah. Iya tu tadi. Tang utai ke ngasuh ya mai gaga ya nyak. Leboh ya pulai. Ya nadai agi berkerusi ruda. Labannya mansang tadi berkenak ke kerusi ruda tang pulai. Ia berjalai bakas lama uleh berjalai bakas lama nyak meh kuasa Tuhan kerja aja Tuhan ngagai urang ti amai percaya ke ya. Jadi lebuah kuningnya cerita ditusi kaban aku tau lama aku tergenuang. Lama aku tergenuang, aku merenuang mua ya, laban aku nak nemu cerita ya sakit sampai bakanya sebedau tau. Jadi ku ia, ia madah ke diri, sakit nyokak datai setengah tahun. Lama ya cuti, pemisi, hari gawak, laban ke sakit nak boleh gawak. Ya ku ya, jadi nyak metadik cerita ke ditusi kaban aku tu tadi. Lalu cerita ya ke narit ati agi, hendak ngetu nakak nyajak ku ya. Jadi lelaki, laki anak menyadik ya, laki anak menyadik ya kesamanggau maya sidak tu tadi kedatai bertemu ngau pada don. Laki anak menyadik ya kesamanggau berpasuang ke ya sama ngau beranjuang ke ya tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata, ngau mata yang pu, nyadi saksi, medak utai ke nyelai bekenyak. Dia udahnya laki anak menyadik ya tu tadi, mutus ati masuk arsi sama gereja, ngau gereja Father Don, lalu nyadi siku orang, pemela gereja, nyentuak ke dia tu. Jadi nyak me cerita ke bisik nyadi, ditusi kaban ke dikelalaku siti cerita ke tau benar jadi ke penampak lagi kita iti amat percaya ke ya bala kita ke bisik cerita kerja aja ya kereka dikunci ke bak program tu inbox meh ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke tau email ngagai aku monica.medili@gmail.com jadi meh saksi Tuhan.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dekumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
5: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
4: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
5: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
4: YFM, segulai, sejalan.
6: Ya, gini dengan kami untuk apa berindang malam kita. Imbang jam ke terbah pukul 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey. Berhati dulu gaya kita untuk ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan sekadar dur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang, agi bisi Sebun, abak pelilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Enggau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, tasik bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, seraya ke nyedia diri macam ke kita berita malam nginjau Alex Linang merindah kita dengar lagu ya Mimpi Dan Allah Gapai, kedua lagi Ricky Anderson dan lagu ya Ukai Lawa Ukai Sumbung.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam.

Selamat malam, dengar penabur ke Berita Malam Mari YFM Iban Kucing. Kena ke Malam Mari Minggu, hari itu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis Pakit Bintang Kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari itu. Ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelalan ngau dunia penabur nyengkau mengulih ke penelabak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan membeli kebarang di Kuching, nur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibaik nemuan ngagai upis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak endur berlatih bertanda engkau berlagu. Gambon Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah tangkup pengawal Raban pengarang berita ndak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara tinya diajak tang pengawal tu patut ditegap kaki jadi palan alai merasa dikena nentu ke penerang ke diterima menziam manyuah betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita megak ndak patut malu mantai ke tanya Timar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu ngau pengawal merasa kritikal jadi sebagi hari pengawal Raban pengarang berita. Ia madah jakut tegur tik belalau ke penerang patut jadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berhati ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Datuk Willy masuk ke Jakutu bak sebengkah pengurami santai bergulang ke media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Datuk Willy megah merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke menyagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjing kaum potensi dagang temuai, penyulai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawalnya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua di patut dikemaraka. Tiada pihak yang megak nemu kandang menua lagi napi manyuh macam pemar pemansang nyengkam isu bekaul ngau bekalai jali alun aris penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS nyambut manah pengawal nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawal tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kelibagi dari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati terbuka meruti ke penyelai menua tu dari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sebengkah penerang media yang megak ngelalau bala pengajar Bumi Putra Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS nyadi pelasar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Ujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi di Salin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Terus tampung baru dengan kami dalam Pemerintah Malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagai perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemegah yang berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinggalia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari peringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup bergulai serta dikarap oleh maik pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 0.3 FM.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final SCSJ ke-9 bala kita ke Bedang Undi. Lagu yang mega finalis kita. Okey, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang. Gau lagu pemadu terbilang SCSJ ke-9. Tahu berengkah undi neh. Okey. Bertemu kita di Betung ke ketiga hari bulan 10. Tentu juga sebedaunya bala-bala rekru RTM udah berengkah. Kira ke bakal daya umeh bersebelah Betung dia ya. Laban ke nyedia diri ungkap pengawak ke dekat diatur lemahnya. Pukul 6 lemain. Sama-sama kita datang ya. Okey. Abang jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey. Sehingga program. Enyak pelasar jurai 6.35. Nangkan ke tu lagi. Sudah kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol. Engkau lagu ya Pumpung dan Tapang. Lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini dengan kami. Secara online. Nyarap ke terang program di Dinga. Ngena RT. M klik tahu ke ngena channel Astro 871 bak jam ketiga hari Minggu pemerintah malam kita visi country and western udah tu lagi.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Untuk tua anak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ari jaria ino oleh ngemansang ke perkara-perkara ke mana yang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngemati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayu sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Atik ujung ke sidak betapik ngau mayu penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Atuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih.

0: Niaga kita ke udah tune ke radio kita Bugulenggo kami di YFM. Lalu ngoto aku meri terima kasih ke semua kita tu dan meri sukung ngaga program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampai ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peningah mir tok ketuai. Aku bersampai ke semua kita yang membuat berita ke mana ngumuan berita ke lantang abakah kasar itu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Jadi bekas selama nak sah nanti aku ke diri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita kasar itu Reverend Pastor Tony Maya ngelalu ke penata Nuan agai studio ke Saritok Pastor Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih sudah ngelalu kaku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi kaku ke selalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan begulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di pun tadi aku dah madah ngagai semua kita topik kita sehari itu semua aman pelabak aku berhati kita ukas minat berhati kami ke induk tamagak berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital hanya di sebenar tua mansang kemua agi bejurai ke topik kita sarito pastor ngelansak mimit bekau ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk metok deh menjadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelabak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak de pasa. Jadi pihak megak Bab Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan Nuan ulih nerang ngau silek agi pastor
1: au nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya dia
1: nama kebuah induk tu tadi mengada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pulai ngagai tanya Nuannya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah induk di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kinduk kada kumai kita pintar, sidak kinduk kada kumai kita landiak, sidak kinduk tid kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kinduk kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter, lebuah ya gawa ba istana raja yang ngelantang kati raja. Yang ngerja pengawak ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita induk ke pintar induk ke bijaksana arti kita berarti ke macam-macam te disebut bak dalam Bab Kudus induk ke belai ngau induk ke bisik penemu daripada kita bak Matthew 25 induk ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup lalu induk tip nadai penemu induk tip lek nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai bayak kenya anak indai bini menantu induk ipar induk menyade induk tau ke ibu ini kini semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sidak ngau mana serta bertanggungjawab Puan Penny.
0: Ya nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke dipejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor inuk tilandi ba era digital. Jadi sebenarnya tuap jurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia tu. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamaya hari tu Puan Penny. Hampir semua tau ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi bunyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang baga jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ke contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baruan bilia tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peningal ngerja atau itu lapan tu nadai pulai ke mana ngaji kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu oleh ngujung ke petenah. Yang ti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak babalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan itu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebah laban tua nyong naknya ngocara kesalah lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki muka patut berarti kau tahu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemudias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betias ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Nyadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segi utai ke. Digagak tua. Ari utai tidak kerja tua. Tau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully sebel. Laban nama ke buah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jahit nguya. Nanti aku malu ya. Nyak boleh kok kita amat nya amat boleh tang boleh siapa mega ya tau boleh ngena cakuk kita kita tau berduan kora kita tau ngayah kora kita tau bola kora melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tu anak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau medis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak ne
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenar ya utai tu sigi nyadi aba ukai semina ba orang ke induk temega nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak kebuah penemu sengapak ke kita jampat kita dekat nimal lepas kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini terkini ke tergatal jadi kita dekat nyawun utainya ni pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke di sebuah orang bak media rama jadi nama kebuah nanti kita mada mayu te kenyadi nanti kita mada berita kini bak newspaper kini mayu orang terpejuah ngau media rama tu ngujung ke sedak ditipu ngujung ke sedak dipanju ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutainya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisik ke begitu kak
0: ya okey okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Oh. Laban kita ka semua kita kindo to landia dalam semua tai.
0: Ya. Yeah.
1: Mm-hmm. Ya. Pediau indo kada kumbai kita landia. Ianya indo ti landia nya dekat ngena semua utai ti dek misi ek lebih agi gadget. Ianya ngau cara ka betul, ngau cara ke mana? Ngau cara ti engkeman nitiah ka pemansang dunia kemayari itu. Lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu. Nama-nama utai ke datai, utai ke dedinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita sempama ke pakai kita ke niri ke rumah ba atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya cara kita ngena smartphone ngau mana ngau landia ngau nitiah ke pemansang ke mayar itu tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kandiri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak metu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ka baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ka orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang. Lalu pia mega orang kentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nya dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuah, nak mudah terumpan, kita nya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh, kita mega patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita, ke sari-sari kelebih gig kita kita. Tajak pun kita yang ada di tagang, oh, ngena misos, tang kita patut berpikir panjai, serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini, oh. Nang mayuh, ti kita mada, ukai baka zaman kita suba, ti kita berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kata handphonenya pun tusah kita kak bisik handphone.
0: Nyaman.
1: Oh, ti bisik handphone kelama-lama supaya kita minat bisik ulih naib SMS kini aja kini tang dia tau bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal bak zaman digital tu. Tang ingat kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai ke bisik bak media ramah ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kerja ke orang kemayari itu. Oh. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu. Ke selalu barrel ke utai kena betul. Ini ya. Jadi nanti kita nak terpejuah ngutai itu. Kita ngena gadget, ngena smartphone itu. Boleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini. Laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita mega ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Ba TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita ba ruang belia. Nama arti tu. Nanti kita bisik gagak ke roti. Nanti kita bisik banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban orang dia tu puan Penny ya ngelaku ke barang dagang si daya pak media sosial. Yeah. Oh, aku cukup muji. Laban nama kebah aku muji aku laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisi ba ruang biliknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu si daya tadi nak cash ni ya. Bantu skas tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ia keboleh bantuan skas tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana? Laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana? Kena kita belajar ba era digital tu. Ya Puan Penny?
0: Ya, hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha, lama kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana? Okeylah, tang nanti utainya nak mana? Dia kita mesti ka nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Lampung Baru jurai kita ba topik induk keladik ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi. Begulai ngau kami baru ba program pelasar jurai.

0: program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agi bergolenggo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergolenggo kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angage batarana tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang Indo ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pastor dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi ba career sidak meh. Yang kan wan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana kita berarti ka sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment gagai sidak kindo. Sidak kindo uliah berarti ko teto laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sida kindo nua sida ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya tiga tembak dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia mesti dia boleh akses utenya tadi nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang pak era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua ba setiap putai kanyadi dia tu kita ndak perlu ndak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke di pedak kita tang sida ia ulih belajar dalam online ulih ngigak penerang ba online. Contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning. Ngau forum diskusi. Orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya, sebarang dua. Nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi. Kita ulih bak online. Jadi itu patut dimanfaat ke kita. Itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo. Bak era digital tu kita munyi ke Jakob Melayu kita manfaatkan. Semua itu pulai ke pemanah. Lalu nya tadi mega bak era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah, mesti peduli. Awak kanya tadi muka jalai. Uliah gawa ari rumah. Ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak. Kini kabisi orang di bun kini bak rumah kita uleh ngerja pengawak tu tadi. Lalu Bob Kudus udah ngajal kita, udah madah ke kita, kemerat ke utai ti pemaduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas. Nyak ditulis bak pelipis satu genteran ke sepuluh. Kena utai ke badas, nyak uleh ngemansiang ke kita, bak era digital tu uleh improve kita dalam setiap kerja, dalam setiap pengawak. Kelebih lagi ngagai kita ke Indo atau ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini. Jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Mm-mm. Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Pampin ni. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey, jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama Jakob pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
1: Okey, nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kembuan kita. Lalu kita megak mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita, kita yang kena jalai kita belajar, kena kita semua utai productivity kita, uliah di pasar ke kita, uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita. Lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peninga, kita mesti kena ruang ngau peluang, kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilik mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Oke, okay, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekedar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sarito ba topik induk tilandia ba era digital. Ya aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke lama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor, pulai baru ngagenuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngerawup ke randau kita kelebih lagi ba plaza jurai 635 tu. Induk tilandia ba era digital. Ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh awaknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepada kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai ti kerja kita laban buap kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, nyak tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lalu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peninggal kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tok datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bugulai ngau kami aripun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya bugulai ngau kami baru bak minggu barunya.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Arak Jaka Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

lagu Katribaya dalam program kita Country and Western Nungkapia. Jam ketiga pemerintah malam, malam hari minggu anda tinggal lagu sidak ya Fernando. Okey, dalam keadaan sejam tu mending ke lagu Country and Western kita. Untuk kengagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi dengan kami di selampur benda kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Dengan kami secara online juga. Terima kasih manya-manya. Udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always On My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Ngau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa balik kita buat fanpage kami. Seraya kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam. Ungkep ya malam tu 20 hari bulan 9. Angka balik kita singgi tu hari pengada sehari tuai. Selamat hari pengada. Panjang umur murah jeruki. Okey, terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, genap 101.3 FM. Balik kita ke Bendung Jalai ke Pengambegak. Selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentu ya dalam pemerindang malam.

Sekolah Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baatan.
1: Program ke tahu di dengar kita ya hari enam hari minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu John di Pakan. Kekia Mary Nanta selamat bertugas. Minta lagu nak merindang semua kawan-kawan FB, geng-geng WhatsApp kekia di Serika hingga di Kuching. Selamat malam semua kekia mana gari di kapit malam tu benung dengan Wan. Jangan lupa untuk bahagia kekia segala. Terima kasih. Mem N, si nyapa Mami Abang Roy Kuang Mega selamat bertugas MA lagi bersebun di Seri Aman jam ke dia tu ya. Gawa ujung minggu sambil-sambil ningan Wan. Terima kasih. Katie J, si nyapa Mega. Mana gayari di Serikai malam tu MA. Salam sayau, salam tujuh manis saria nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih. Sindon Edi Mega. Minta lagu kena merindang, hati dirimpu meh kekian kau semua. Bala kaban ba, grup YFME Band Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Dr. Bina Watabarau. Di rumah Jonas Laja Pentia Baru, Engkelili MA. Minta lagu kena merindang. Animit di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah. Ripin Nyandang, Alexis Debbie Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup. Di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Libas Liben Gau, David Alomega Gau, kaban-kaban kebuka imeh ke malam tu kekia, ngarok ke tepe rendang magang. Ibra Mat Akib meninggal kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA. Selamat bertugas kekia. Romli Limegap Sinyapa, selamat bertugas ceria. Ceria kekia selalu. Terima kasih. Runi sampai juga. Habis nyapa. Terima kasih. Lengu Nain-Nain meninggal kita secara online. Minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada Tindu Amai MA kekia. Dublin K. Baja. Selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai juga. Habis nyapa. Merudan Ashadi. Reca Unup di Jalai Simpang Semunjan. Indai Rita. Okey. Ngau kabar-kabar kemukai. Lagi aku nyapa kitab baru ya. Tony Francis Vacation. Kalau lagi ngijau lagu di sana, Sammy Smith. Enggak lagu ya, Help Me Make It Through The Night.

0: Undilah lagu Dau Finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 melatih ke

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ku kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor. Yang kan boleh berkongsi ke ngau bala peningah kita?
1: Mana nau teh kada sebuat mau yang suruak ni?
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia. Awak kepala kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Timadah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuara peto laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modernnya. Ya. Ang keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penyinyian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kadia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar jurai 635. Lasar ndur berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Pembangunan malam kita hari dalam program Country and Western. Tak sedangnya berkunci ke berita sinyal di benda luar dadin di Manila, Filipina. Namiku berbadi nyawa, sudah sidak itu berbalas timbak. Hingga raban soldadu pemegah polis di Filipin inya di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan benua itu nitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tahu ke raban berkuasa benung berjalan ke pengawal nyidik sikut suspek kebisi kaum gau kes ngencuri peringkat pengangkut gau kes bunuh tang lebih sidak ke ngelawak ngagai suspek tu ya. Bala raban tadi nyawup. Okey, ngelepas ke timbak ngagai bala penjaga pengelikun. Ngujung ke namikun sidak jadi berbadi nyawa. Ya, pihak megak sidak ke diau bak genturo diau dah dipindah ke sementara. Urung ya bisik 350 ikut dipindah ke sementara ya. Ungkup perkara pengelikun polis sudah netap ke sikut lelaki berumur 33 tahun bujur ditimbak mati bak palan tu. Kalau ia pansir silik benung di perjalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berperindang lagu sedar Hang Hocklin dan lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kalau lagi Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

Serayangan di mata kekat tinduk kita agi berperindang dalam lagu-lagu country and western kita. Jeremy Cave sinyapa MA di Miri minta lagu kena merindang bala kaban kenglalam kelebagi kebala anak ya di Miri. Helena Louis, Julia Vincent, Suluya Rita Sia, Indai Aji di Sebarang Alai, Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah Garut semua. Terperindam ya, malam tu tinduk jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megat Masa Diana MA, selamat bertugas di konti. Salam Mari Sebetul Limbang. Malam tu berbenung dengan Wan minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang. Semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ke ngelamak tu meh kukunya gai mak engkau jang di Sabah Din. Tak tinggal enggak kabar-kabar FB engkau semua kabar-kabar ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tindunya boleh mimpi mana tinduk jenak kukia berjimat pula lagi DJ Tiga Tawai kukia. Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuan 2MA berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omega habisi nyapa selamat bertugas. Okey, bila kita ke benua rantau jalan jam ke dia tu pulai gawak tau ke benua dekat Mansang gawak tau ke travelling ya jauh berbaik ke peringkat pengangkut ngarap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk kita mending ke pemerintah malam lagi tampung baru dengan kami ungkap ya timang kerbak tawas. Okey, Siti lagi lagu dirintai ke aku badi tu lagu ke Dubai Tom Jones hingga lagu ya Green Cross of Home. Okey, terima kasih kita kini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: 17 minit lagi kita bergelar dalam pemenang malam mengkabiah malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang iba penghujung program. Terima kasih ya semua yang khususnya apa ba fanpage kami mengkabiah malam tu ya. Yang ke baru dekat peringkat gawak tengah malam kira ya pukul 12 neh. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbau Tawas udah tu lagi. Okey. Bagaimana malam itu kita berlak ngawati ke juga lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sebelum kita dani ungkap ya pagilah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucuk bala menjadi kita nya nurun bersekula pagilah ya okey semampai berjimat-jimat ke kita okey tiga lagi lagu dalam program kita lagu disada Tom Jones sekali lagi nginjau yang merindu kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery. Dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu Country and Western.
1: Yang alai perintah Sarawak dengan UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, boleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
0: Ya, segimana hari kita kagi bersebun doa, kita sama-sama nyaga pengerai. Kita bertemu baru malam pagi lah, pemerindang malam, pak jam ke sama 9 ngagai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Pagi rewind.
1: Menong ringat, menong perhatiin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lo ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benua angat. Macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Ati inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita ngeringat kediri. Ringat, tamak ke bilik, pamit pangkiang na. Dah nya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kedua. Ti aku ngkah ke muah pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Mane mentas enting ke muah pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansut, baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawat meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ti benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi, menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu pilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makel temanis tau mujung ke gemu tau ke obesity limpeh hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai jaga pemayu gula sesuduk teh pan umas kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Suliak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin du. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maya kita suntuak, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padahal dulu saya ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembah kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami. Sweet.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedah luan. Penuh uras batu sigalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya jadi palan domoy uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
4: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpo.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawai kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Ngerak Pagi Y 9-12 Ngelah Tengah Hari Rentak Ngalih Hari Sadar Lemai Pemerindang Malam Timang Kedebak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
0: YFM Segulai Sejalai.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.

Dacă recap mai pula ai trofii juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupuk tu.
1: Adai, terberundang ke dini kau minta sponsor.

0: baik. Dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku. Ha, ha, ha.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Ang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uli mai mengantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Abang Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: anang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagih ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban.

Kita jatuh menemani ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami YFM Segulai Sejalai.

Shalom, selamat pagi, belam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai semua kita, Tuhan terima berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami. Yang lain minta iring nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil hari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia, berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid ya. Ia nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem, lalu nak ke diri di perinsat bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu maik ya ketisi, lalu belabuh ngerang raya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berunding ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku, lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang ngelenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah di kerja sida siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sida medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaga Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berunding ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat tang kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Anak nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita berjaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja. Nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah. Ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pian mega bala menjadi dalam nama Tuhan. Kita boleh medak. Utai ke disebut Peter. Bayat 22 datai ke 23. Ku Peter berjaku. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi Peter medak hari sukut dunia. Ukai hari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter itu
inya medak Kristus tu nyadi raja berduduk hari sekut dunia. Tang peneka Allah Ta'ala belum nyadi Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kayu regang dulu sebedau ya boleh pemenang pengangkat hari mati. Pelajar penting keuliah diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak bakal pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitung ke Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita nyawa ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kedikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bagi kita pagi itu belum nyadi. Ketika kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundiang ke dirimpu. Nyalai badu kita berundiang ke dirimpu dalam penghidup kita. Okay, kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk hari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah dirimpung ya Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang dirimpu. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk no penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah dia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bab pengarap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah tau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regan dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi bala menyadi dalam nama Tuhan, engkau kita berunding ke bakato. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi bila menjadi dalam nama Tuhan, tanya Jesus tu cukup serius ngagi kita. Kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta atau ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita hari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara tu nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan ya lenyau. Okay. Bernama penguntung nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban
ngai kia ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ia nyak penghidup roh kita. Ngai keutai kesementaranya lebih lagi ari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kau kita ingat Tuhan itu tadi nadai lagi. Okay. Nyalai. Anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga agi ari semua utai di dunia tu. Ayat 27 datai 28 pengujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau bejakuk pasal penatai anak manusia ngau bala melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tu merik pengadang ngagai bala murid ya ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai pengujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tu meh kebuah kita nak perlu takut. Ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi. Anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia mega dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagi regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bab penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu. Kepagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku kepagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku. Tentu aku belajar nyebut bunyi itu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datang ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus madah ke kita nanti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berunding ke dirimpu ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan awak kepagi itu kita terus nitiah ke Tuhan ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kerja kenuan. Awak kami terus nitiah kenuan. Kami baduk berunding kerimpu. Tak sedia ngesan regang diri. Serta taluk kenuan Tuhan di Allah Ta'ala. Dalai terima kasih kerja kenuan. Awak kerja kenuan mengubah pikiran yang kami. Medak nuan, ngelala nuan. Lebih dalam lagi. Jesus Kristus dalam penghidup kami. Dalai terima kasih kerja kenuan Tuhan. Dalam nama Pai, Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, Alun Loping Bujang semalam mai jam kita pukul 6.26 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito yang 21 ribulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Tentu yang kena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau megah ba channel Astro. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat Dani ke pagi tau. Kita ke dekat Nurun Gawak pagi hari satu tau. Lalu pihak megah kita ke Beranjung ke Balan Biak Nurun bersekolah. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isari tau mujur di pejalai. Harap ke bak minggu tau mayu hagi utai ke mana datai bak kita ya. Okey, bakal selama pagi hari satu kita bergulai dengan aku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita bakal selama mega 7 pagi tau lagi maca dulu pesan. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya 013-862-88.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okay, menyari hari masterpiece lagu ke dekat Papakit dekat final ACSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026. Tu lah anda ingat ya, diatur apa Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan di Betung datai Bala Mayu sama nyukung bala finalis ke dikerindu ke kita malamnya ilah ya, datai tumu ngambil ke kita boleh penuduk ke lantang Nur Meda bala finalis ke berpekit ya. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu berkawal ngau servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanandor di Serata Menua Sarawak dalam bulan 10 tu. Kalai 3 bulan 10 2026 tu ialah lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu dibagi menua Sri Aman ya kena 17 hari bulan 10 lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Munggu Sawak muak ke pagi lalu dibagi menua Sibu 3 bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Hasun dibagi menua Kapit 10 bulan 10 2026 hari 2 dekat nemuai ke rumah Liun Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau dibagi menua Limbang 3 bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu dibagi menua Miri ya 5 bulan 10 2026 lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Said di Bintulu 23 bulan 10 2026 servis penemuan lutur terbaik ke ngagai rumah dari Jelaluang Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau lalu di Belaga 17 hari bulan 10 muak ke pagi ngakai Long Unai Belaga lalu 18 hari bulan 10 2026 dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngakai Serata Menua Sarawak pihaki ngakai bala peninggal kita ke diau Pak Ulu Sungai. Okeynya moga penerang ke dikongsi ngak bala peninggal kita ke pagi tu. Masalah jaya wari dek setengah bung 7 pagi tolki paca dulu pesan berat ngak pesan berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: ayah kena lati hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Paul Cula Anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan Anak Bandang. Sophia Lementan Anak Bandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 2026, Pak Rumah Sidampu enyak Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ilak Pak Pendam Christian Sekatap. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rian Batang, Batu Lintang Layar, Nanga Jelau, Udau, Sungai Rian Anyut Paku, Meribung Layar, Terai, Ulu Luau, Tanu, Buluh Hantu, Penyelanih Kibak, Jungkal, Bebangai, engau meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Pol 016 539 2431 atau ke nuju Richard ya 013 298 5593. Jadi pesannya tadi madah ke Sophia Lementan Anak Bandang atau ke bini Richard Anak Sandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila Pak Rumah Sidampu inyak Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikangau orang apai jelai udah nadai. Lalu niang Jawan Anak Anjuah tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu inyak Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permai Suri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur. Lebih lagi Pak Nanga Lesih ke Nawir. Penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai lumur anak niang tu empu ianya 011-458-3340. Pesan tu tadi madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke di kangau orang apai jelai udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari Seli Anak Judi madah ke bini ya Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang udah nadai mega. Lalu niang Julia Anak Tatul tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Seli Sungai Mupung. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sungai Lengan Nasibu Mupung Bawang Asan Nanga Singat Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Nanga Bilat Culau Nanga Jikang Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Mapil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, engau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Julia Anak Tatul, udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Seli, Sungai Mupung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Solid Niang William Kasa Anak Meragi ya, ke dekat diatur hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Empadi sai sebawah undur sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai penerang ke Siliagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Senjoi 017-332-7162 atau kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit Niang William Kasa nak meragi ya ke dekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Desta Nacang Empadi Tengah. Lalu pesan ke Siti Tau Peninga ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 23 hari bulan 9. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Panjai Sungai Anak Sebetan Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tinting Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung Sungai Ruan Lubuk Nibung Kabung Lubuk Renit Kali Nanga Maras Empayang Lubuk Nibung Awiak Maluang Kemidan Nanga Luau Engau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Selah Nangasan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 9 ba rumah Sidampu ianya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey jadi nya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Agibah awak pengerap pagi di YFM. Agib macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bansi yang anak ngumbang, madah ke apa ya, ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, abah rumah sedempu, inya abah sungai mejam suai. Hanya dipenerang ke Siri Agib, kaul ngopsan tu, kita tahu bertelepon ngagai injan anak ngumbang, balumur 017-875-5450, tau kenuju bansiang anak ngumbang, 013-566-6605. Nyadi pesan tu nuju kaban pelayan aba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamka kaban pelayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya pa sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninga, ianya pesan hari Steven Galau madah ke balang anak jantan, balang anak jantan udah nadai megah. Lalu niang balang anak jantan tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, ianya ba rumah balang Sungai Sawak Awik Seratua. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Hasun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibuang. Pihak Mega kaban belayan ba rumah Libau Sungai Puluh, rumah Dara Remia Sulu Luau, rumah Dulah Nanga Luau, rumah Noel Praja Ili, rumah Rumpang Praja Ulu, Empayang ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Nyadi pesan tu madah ke balang anak jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu, inya ba rumah balang Sungai Sawak Awi Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari gawan anak bantil atau ke apai geruda. Jadi pesan tu madah ke panti anak janang, panti anak janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah 22/9 aba rumah sidampu, inya aba rumah lanja Sungai Stras Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba penam Bukit Lalang Skim Bim Radung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Spito, rumah Brayun Spito, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nangan Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau mega kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia bekawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke panti anak janang tau ke Indai Jarau udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah sidampu, inya ba rumah lanja Sungai Stras Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba pendam Bukit Lalang Skim Bi Meraduang. Jadi pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna madah ke anak ya, Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan udah nadai meka. Lalu dekat di Sungai pa rumah sidampu, inya ba Pulau Rian nang sangan tatau. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan tu nuju kaban belayan Pak Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durin, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, di Bintulu, ngak meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelipun ngagai lumur enturan ya 010-920-1945. Jadinya tadi pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sidampu enya ba pulau Rian nanga sangan tak tahu lalu dekat kubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu tadi muka sudah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu pening ah. Ngau lagu hari Jonas Joni Aman.

0: Yang
1: gaya
0: 9 pagi.
1: Okey, 7:30 pagi. Tu lagi peninggal kita boleh mendengar berita pagi ditabur ke terus hari YFM. Bisik peminta hari kaban peninggal kita ya di Seri Aman. Minta tebah ke lagu hari Igat AB biar tua ya asal bergaya. Madah ke di Seri Aman benung hujan banget jam ke dia tu. Berjimat ya kita ke Nurun Negawa. Lebih kita ke benua ke Deripa Tumu pagi tu. Harap ke datang ke Indor ke Ditujuh ngau likun ke pagi tu ya.

Selamat pagi, dia tu Kemina Borka. Berita pagi 21/9/2026. Jadi terobatu batang berita. ...355 program Lumbang Ngumayen Budaya Ngau Music di Sarawak nerima sokong reopis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Batawan Siti Tukmat. 169 dikurang nerima bantu lesen mai motosikal B2 di Dun Pujun. 4 iti AED ditegap ke kena bersedia napi kes emergensi Tunku Latih di Miri. Jadinya batang berita lalu nangkan kita lagi isi berita.

355 atur pengawal Timungkur Lumba Ngomain Mayan Asal Ngau Music di Serata Sarawak Nerima Sukuang Hari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Batawun Ngin Kemari Menteri Dato' Sri Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu ukai semina merangsang komuniti ngau masuk aktiviti Lumba Ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke berkaul. Penatai Bala Peserta Ngau Temuai Hari Luar Sarawak Megah udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu, nyadi Siti Ari Kebuah, Upis Menteri Seruran Merisukung lebung atur program Tibesai di Sarawak. Yang mansut kerja ketu, maya paket Golf Amatur Sibu ke-23 di Club Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Megah madah ke Sibu lain nyadi palan lain ngatur paket main golf ke diatur ngau cara Tibesai Dudi Arila. Ketujuhnya, sidak sedia bergempung ngau Club Golf Sibu ngeremai ke pengawal ngatur paket tu. Kerjasama ukai semina basukung lebu ngatur program tamaga mungkur perengka guna dikena nentu kepalan tu sedia lai ngatur paket Tibesagi. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah klub Nur Gadung ngau jelebesai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen Mike Motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Adun Pujut kemegah Dato' Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang Madah, nengah program bantunya sidatus mina mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Program kemegah mantu ngelempuang ke bayar kena ngambil lesen kebagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalan ke penyawa nintiang hari. Yang mansut ke Jakutu maya programnya kreator ba auditorium Sekolah Sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nyerah ke 4 itik perengka defibrillator luar automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikena negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkaul ngau tukulati serta penglikun mensia mayua. Pengawal nyerah ke perengkanya dipenyadi ke Dato' Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang, bahawa pengerami makan lemai pelantikan kelabnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu, bahawa pengawal ngerembai ke servis, komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bahawa pengerai ngau penglikun mansia mayuah. Kita dia tu, benda-benda yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terus ngah berita kita ke pagi topiknya, 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari yang hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur nyeng kaum ngulih ke penlebak ba section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion sebuah palan membeli ke barang di Kuching ndur milih pakaian ke di pelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Yang maksud ke perkaranya lebih diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedat tu dibaik muai ngagai opis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak ndur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jaku Iban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengkah kediguna gerejanya. Ya madah pengawal meri bantu nengah Unifor mandang ke komitmen perintah Sarawak berbahasa kerayat nda disekat milih jalai pengarap serta meriawak ngagai komuniti ari mayu macam jalai pengarap hidup gulai ngau dalam pemayak ngau pengelantang. Yang mansut kejakunya rambau pengerami nyuak kage belanjanya di Miri. Kaban Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawak raban pengarang berita nda patut seminang natai ke penerang tau ke perkara ti nya diajak tang pengawak tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega nda patut takut mantai ke tanya ti mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak laban mayu macam penemu ngau pengawak meresa kritikal nyadi sebagi hari pengawak nyadi pengarang berita. Ya madah jaku tegur ti belalau ke penerang patut nyari sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kebagi lebih berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy mansut ke jaku tu bab pengerami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita hari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawanya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kandang menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajak pihak yang Mega nemu aku dah baru. Tajak pihak yang mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalan alun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Polis benung mansia si kes siku lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah sidak nerima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mei pengguna mangsa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusaha tu nyadi di pelabak ke Bepun hari penanggul ruang bilik. Mansa diriput ke bisi bakal ba sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai di bisi kawal ngau kes tu. Kes tu dipansir nitia ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu untuk batang berita baru. 355 program Lumang Ngemain Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong Reupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti tu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Mike Motosikal B2 di Dun Pujut. 4 IT AED ditegapkah?
kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Yang akan berita kita ke pagi itu berikutnya, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mentani.

0: Selaka jago sarito ianya jeda. J-E-D-A jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang teudah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tudah peting diau di rumah laban niang bininya seriam tebalat amat jeda pengudah tinadai apin lama tu tadi. Reti jeda kedua ianya teguran puang bakal induk dara tik saruk kerejat mayau tik disangka ia munyi kaki ambaya bisik dateng ayap ngundang ia. Contoh ayat, buntau amai gamai cemegi laban tik jeda tedani belama ninga rejat kaki mayau dikumbai ambai ngundang dateng ayap ia. Nyak naka seleka cakuk sarito ianya jeda.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.

sekitar Rawen, Ngelawa. Siti Pilihan Menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih Menua Pakan. Menua Pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangkat sebakan peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai diempa. Nyak kebuah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan, bisi 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban, ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tujuan Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Arang Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Pagi Rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandian tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 ambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya.